0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis, propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Alpa propolis memang minimalis, tapi khasiatnya maksimalis.
0: Supados teu nyengkolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-32 wirujeng ngadangukeun sora.

0: Aduh, kunaon ieu nya? Jadi kieu aneh. Leuweung sakitu lagana, tapi ieu sasatoan jika nu ngaleungit. Regesang kuriang eureun. Panona mencerong kasih si walungan Citarum. Anu caina gulidag herang ngaginyas pikabitaeun. Nyadidinya tempat ngarinumna sasatoan teh. Kaya ning uncal mencek manjangan jeung sato-sato sejena malah aya nyadidinya biasana sok aya maung anu ngintip mangsana. Nungguan uncal anu balangah tapi heran. Hari tamah istuning jempling teu aya naon-naon. Boro-boro mah sato gede eueuh kadal-kadal acan. Aduh, ajaib, ajaib pisan ieu leuweung. Leuweung sakieu gedena tapi nepi ka sepi cempling taya anu ngeusian sigana teh. Na kamarana si babalak teh nya? Duh, meni eueuh sahulhulu acarita sato. Apan biasana oge sagala aya tara aya nu kurang, tara aya nu eueuh. Harianeun harianeun ieu mah. Dina mangsana jeung ibu aya kapalai, pira oge hayang ngadahar daging ati uncal nepi ka hese. Moal kitu akibat kasomongan aing mah teh. Pedah tadi kangjeng ibu teh hayang ngadahar ati uncal ceuk kuring da loba uncal teh atuh. Rek sabar hiji bisa ku kuring dipaehan, diboro. Tapi ayeuna geus wayah kieu can meunang hiji-hiji acan. Jeung alareuweuh ting kamana ieu teh? Sasatuan kalakang nyilas si kurang ajar teh. Duh, ieu mah yeuh. Ceuk sang kuriang mimiti jengkel lantaran kacape mimiti karasa. Saorana atuh manehna tisuk jedur. Nepi ka wayah kieu ayeuna geus maju ka sore masih keneh can meunang sapotong-potong acan eta sato. Lantaran alareuweuh ngadak-ngadak alareuweuh lareungit ting kamana. Seahna sora cai di walungan jeung seahna daun anu ketebak angin bet kalah ngadatangkeun rasa keungjenggeuman keur sang kuriang. Sang kuriang puguh we beuki bagegel hatena mimiti bijil rasa kahariwang. Sok sieun pamenta ibuna henteu kalaksanakeun. Mana temen hanya luna meureun ibuna teh Dayang Sumbi teh atuh manehna mana temen erana mana temen wiwirangna anak nu jadi kareueus indung nu jadi tameng dada indung anu jadi anlan sarerea kiwari teu bisa ngalah ati uncal hiji-hiji acan. Tumang ari maneh atuh kunaon ngahulang wae tumang leuweung lega keneh tumang ati uncal kudu meunang mengpeng poe caang keneh hayu atuh tumang ieu lain molohok wae maneh mah tumang ieu teh dasar sato sia mah ngomong atuh ngomong-ngomong. Nyanya pan sato si tumang mah. Duh, hayu ah. Urang kata tarbelah kaler ayeuna mah. Ceuk sang kuriang bari terus lempang deui. Ari si tumang ngiclik paneuri harita teh. Sang kuriang lempang gancang di barung ku hate bingung. Biasana lamun ngalantung di tengah alas teh tara elat ngahariring. Kakabihan tandaning sugemaat. Si tumang ge tara eureun ngagogogan ngilu suka ngilu bungah ka sang kuriang dibagiakeun ku sato-sato leuweung anu bangun suka didatangan ku sang kuriang teh. Tapi aneh poe eta baraya sagala rupana robah kacida. Poe eta mah beda pisan teu cara poe-poe lainna. Kahiji sato-sato alareuweuh jiga anu ngalaleungit nyumputna teuing di mana eueuh teu kadenge sora-sorana acan. Istuning mata keueung matak sieun keur sang kuriang atuh puguh sang kuriang boro-boro mah hayang ngawih ka hariring ku ngararasakeun kacape ka kesel bagegel jeung jengkel oge aduh jabah hatena hariwang sok sieun pamenta ibuna teu kacumponan. Si tumang nya kitu keneh. Langka disada pakat ku capek si tumang teh. Letah na ngelel weh. Napasna kerep. Leumpangna geus teu pati jag-jag. Mineng ngarandeg bari ngahegak si tumang oge. Nu lumampah beki ka kaler nyorang leuweung luang liwung. Leuweung ganggong si magonggong panonoban sato galak. Tapi aneh. aneh deui wae poe eta mah mahiwal pisan eta poe teh akar caringin ngabigeu tangkal kiara kawas arca dahan-dahan kai caricing tatangkalan kabeh kemba jeung cempeh. Biasana Arya teh pating gulayun, pating aroyak dipake ulin ku monyet jeung lutung atawa surili jeung oa dahan leutik ting arulang daun-daun ting aroyak kandakeun ku manuk anu ting aracrog bari reang disarada. Tapi harita mah aneh jempling kabina-bina rungkun-rungkun ting aring wui kandakeun ku bedul nu ting ngasurungkui sedong-sedong ngandung komara dipika gigis dipika sieun lantaran dipapaesan kosora anu ngagerem hanaruan sora maung si raja leuweung anu pada mika gigis kusarerea. Tapi harita mah jempling deh eueuh sora naon-naon kebat tampahna sangkuriang jog anjog ka sisi kaler kaayaan tetep cara tadi sepi dewae jempling dewae rehe combrek kaya sora anu kadenge sangkuriang pugogogodeg atuh hatena ngarasa kaget naha kamarana sasatoan teh di mana maranehanana ayana istuning eueuh anu ngelol sapotong-potong acan atureg eureun dina batu gede sangkuriang teh nyangunyar bari mencetan tuur paruna mencrong kana tangkal kai gede anu cagakna rangagak akarna pabeulit dauna gomblok istuning cicing deui teteh cicing pire teu nyawaan malah kawas anu molototan matak serem eta tangkal kai matak keueung deui taya tanda-tanda kahirupan renghap sangkuriang narik napas jerokna karanan ret kena rungkun kakayon areuy-areuyan rungkun tepus rungkun uyun areuy cariu jeung areuy hoe simpe jempe taya bajing-bajing acan ai aduh tumang heug disada atuh meneh oge mending jempe kieu tumang kunaon tumang biasana mah ngagogog ngagogang naon we meni jempe dirinya mau kudup untuk teh kupat kepot sih teh aduh alamat naon ianya tumangnya ngomong tumang atuh nah kayaan leweng bet jadi kia iya dewa mun dewa dewa naon mun berhala berhala naon aduh mun kuriang kuriang naon iya anu geus kamu burak sabto sina nyingkah dewa mana anu kumawani nyumputkeun sakabeh sabto nu aya di dieu ayo dewa mana anu kumawani nyumputkeun sakabeh sabto nu aya di dieu kurang ajar harieuhaneun ieu mah yeuh dek dewa dek dewi dek kuriang dek resi dek laon sok kurang ajar ieu mun kieu caranana mah jeung sangkuriang mimiti aral subaha lantaran awak geus capek leuleus kabina-bina tapi moro can beubeunangan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Unasko, alhamdulillah ayeuna abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
2: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
1: Bapak linggih pali mana, Pak?
2: Kampung Sinarjaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
1: Cadi dinten damel naon, Pak?
2: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
1: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
1: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
1: Mun paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
2: Ka dokter. Mun diurut kantos.
1: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha, Pak? Karaosna.
2: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teh aya, anu jeuleutanana Kena patuangan yang raraos ente seo gitu.
1: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos seep sabaraha botol, Pak?
2: Meseep sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
1: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
2: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
1: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepatus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
2: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepatus abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da bege ayeuna tos sehat.
1: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
2: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin kokos rekan wae.
5: Ceu muhun, da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ce?
4: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya cu, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes cu.
5: Tetes mata, tes mata. Ini cu, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
4: Wah, geningan seik kasihan mah cu. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
5: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Hanas geus ujum, hanas geus ria, hanas geus sombong, hanas geus takabur, geus bebeja ka ibuna. Yen moro sasikibah babari, moal kungsi setengah poe. Buktina awak geus lungse, can menang bulu-buluna acan. Kitu tah. Numawi urang ulah sok ujub heula. Komo ujub keun maha kawasa mah. Duh, dipahing pisan teteh. Tak kitu tah. Jalmi nu sok ujub ria takabur manu sombong mah. Dicoba kunum hakawasa oge. Sangkur yang cengkat deui, red ka kenca, red ka katuhu. Pangdenge pangrenge dipasang. Bisi aya sora sato anu teu katalingakeun. Ceuli sangkur yang geus asak latihan. Sora sato naon bae oge sok kanyahoan. Tapi tetep ieu mah istuning rehet combrek teu aya nu kadenge. Leuweung sepi kawas geus sagala paeh. Sang kuryang ngahuleng mikiran maneh, mikiran diri na, mikiran diri na, eta mikiran leuweung na kunaon. Biasana lamun sang kuryang datang ka jero alas bandawasa, sasugrining eusi leuweung kawas anu suka bungah nyamut manehanana. Ngabagiakeun ka sang kuryang. Atuh sang kuryang kitu deui, mun aya di tengah leuweung teh asa manehna nu panggagahna, asa manehna anu pangunggulna, asa manehna anu bisa nalukeun sakabeh pangeusi alam, asa manehna ku sombong-sombongna sang kuryang. Dunya asa lega, alam asa endah, pangharepan ngaketur jeroan dada. Tapi ayeuna tibali kabeh oge, kabeh sepi, kabeh jempling. Taya tanda-tanda kahirupan. Malah awak oge sang kuryang teh asa ngaleutikan. Dunya asa ngariut. Sang kuryang asa pada moyok, pada ngancunan. Atuh manika kerot sang kuryang teh terus nangtung baripok ngomong. Beh, ah, hep, beh, ah, kurang ajar. Aduh, naon hartina ieu? Naon hartina ieu teh? Asa kabina-bina teuing ieu. Naon anu geus kejadian? Sarta naon anu jadi sabab? Bersasatoan laleungit kabeh teu puguh. Aneh banget aing teu ngarti aneh pisan. Lamun disumputkeun ku Cindru Wiksa, sok ditangtang kelut ku aing. Kacida ieu. Ieu dina waktu dan diperlukeun yeuh. Bet eueuh buru-buruna acan. Waktuna diperlukeun. Dina mangsana ibu pelayan ati uncal. Bet kalah ka ngaleungit. Naon ieu hartina? Sana nyumbutkeunana. Di mana mun nyumbut-nyumbut di mana mun pindah-pindah ka mana? Disusul ku aing sakalian. Sang kuryang cumanya tandes tapi teu aya anu bisa ngajawab. Lantaran di dinya teh teu aya jalma sa potong-potong acan. Teu aya jalma sejen. Iwati sang kuryang anu memang anu tumanya kadua we si tumang. Dangdaunan kawas anu kaku, kawas anu beku, teu bisa ngomong. Tatangkalan jadi kemba, teu aya komara. Saeusining leuweung tutupan bungkem, teu aya anu kedal sorak. Sedengkeun si Tumang anger ngadakom dina batu. Napasna ngahegak bakat ku cape. Saorana dibawa ngulilingan leuweung bari eueuh sato-sato anu baris diporo. Si Tumang ngahegak cape, retahna ngelel, matana loyo. Cape balas leumpangan. Ari si Tumang teu bisa neguh naon anu keur dipikiran ku sang kuryang. Si Tumang mangahenen we teu nyoara. Lila-lila mah sang kuryang jengkel. Rek ka si Tumang, pok nyarita rada sugal. Sasentak kaos ka musuh saumur demelah karek harita nyentak ka si Tumang. Tumang, ngajedog wae sia teh, dasar gogog. Ah, ngajedog we maneh mah. Ngomong atuh, hayuh nangtung. Ini kali tuh, tangan uncal. Ngacedog sia abong sato sia teh
1: Cok, tong aja dong wae, saya teh hayuh nangtung. Ini kali tuh. Hah? Jangan-jangan naon wae tuh, uncalo ge aya bagok aya naon atuh sok. Akan tewa ku dirinya. Aya orang teh naon lah. Nah, denge sang kuring amek. Situ bang gore jatuh dang, buntut nang kupat kepot. Matana mencrong ka sang kuring anu keur meujeuhna amek. Lantaran moro can bebenangan sasatoan tayang nutemong boro-boro uncal taya kadal-kadal acan. Ari mane tuh bang seteh montong kalah molohok hayo nyangan uncal tuh kan tuh kena rungkun kena lengkob kena tegal kena suni buruk kan itu sia dan molohok wae kutap ketap panon molohok seteh kerpanon ceong seteh. Buruk sia. Untuk kalang molohok lain teh sia teh. Dasar sato sia mah. Dasar anjing sia. Hah? Tumang sia. Cekung. Si Tumang ngagogog. Gaceng. Kerobas kanubala. Terus kukurubutan mapai lacak untal. Nyangan tapak sugan kasusun saka peng bijil cina rungkun. Ceng kena catang. Celeng weh. Bari celi narancung. Cekung disada. Gajeng asup dari kena rungkun kitu jeng kitu wae menang sabara puluh kali juga nama kerubut ka kidul kerubas ka wetan tolong ka kulon dilidik ka hilir irung ungas ingus mapai tapak neangan lacak tapi tetep temangih bau-bau na acan. Si Tumang beki jauh terus bulat berit ngobek leweng dituturkan kusang kuriang anu geus mimiti jengkel bang kenung weh baud loba kakeheul sang kuriang geus siaga nyekal gonewa jeung jamparingna mun aya uncal kalimentang malah cek pikirna daya uncal ge teu naon bagong atawa careuh rek di alabae pokona mah anu aya atian eh pokona mah kitu tujuan sang kuriang waktu harita. Aduh jagat dewa batara. Beedas panon poe beki ngulon aing beki capek tapi moro can aya hasilna kumaha ieu kumahanya. Aduh ceuk hate sang kuriang beki was-was bisi burit manten geus tangtu ibuna ngarep-ngarep akhirna si Tumang oge kawas anu beak pangharepan tanagana beki leuleus beki leuseuh. Sukuna lungse kikoro si Tumang asa garing geus teu kuat teu disada geus horeameun ngagogog lumpat teu tarik malah lila-lila mah ngalenghoy sang kuriang teu ngageureuh-geureuh kumanehna karasa awakna cape asa lungse nyatungtungna mah gog ka hiji tempat kabeneran aya tangkal caringin gede geus jangotan dahana loba dauna gomplok akar napa beulit rupana semuhideung bakal tugas kolot-kolot pisan eta tangkal caringin teh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
3: Sareng Pak Heru.
2: Ulinggih palimana, Pak?
3: Daerah Tegallega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
2: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Habis sapertos ka daya perubihan gitu nah satu sabi ngomsi-umsi alfa propolis ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan ya na gitu.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pak nu dirawas pak
3: nah ya na alhamdulillah lah pak kesemutan terus di ayat kanu badan rada rawasin gitu iya rawasin inti nama lah.
2: Ibu kumaha ninggal bapak saatosna konsumsi alfa propolis pak
4: ya katinggal nama sehat alhamdulillah gitunya sa aya tos aya probian gitu sa tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
2: Bapak nembe seep seberapa botol pak?
3: Ayeuna teh bade majeng kaduanya umum iya mah.
2: Bapak penggunaanna kumaha pak sa dijunten?
3: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sareng malam gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
3: Di radio.
2: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos bapak
3: ya kanu ngagaduhan penyawat sapertos abi gitu asa pesebutan teras dan kirang raos ras ieu gitu mangalah ngonsumsi ieu karos ku abi rada lumayan ieuna gitu khasiatna.
2: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
3: Amin ya rabbal alamin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sundaland. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
2: iya.
1: Suka berair gitu ya.
2: Suka berair.
1: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Dua kali ya. Dua tetes.
1: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
2: Dua tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini. Iya.
2: Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

Nya tungtung nama Gok. Sang Kuryang jeung si Tumang ka hiji tempat. Aya tangkal caringin gede, geus janggotan malahan mah. Dahana loba, dauna gomplok, akarna pabeulit, rupana semu hideung, bakatu geus kolot-kolotna eta tangkal caringin teh. Di dinya mah hawana tiis, angin ngahiliwir sakapeung tarik sakapeung leutik, daun awi ting arulang. Kalakaina ting kalayang tangkalna pating dareret, pating lareket, pagesrek rejeung batur. Tumang, eureun heula Tumang. Aing capek ye. Ceuk Sang Kuryang koloyong hanapeun tangkal caringin gek diuk

taya sato anu cicing. Sang Kuryang bener-bener capek, tanaga asa dikuras, kesa ngucur asa diperes, lunta anggang taya hasilna init jauh eueuh beunangna. Puguh we atuh Sang Kuryang teh sedih kabina-bina. Ras inget ka ibuna nyaeta Dayang Sumbi kacipta dina sawangan, pasti keur ngalangeuh we megat manehna ngarap-ngarap ati uncal. Sedengkeun ayeuna geus rek gayuh ka burit masih can meunang sapotong-potong acan. Aduh. Ibu. Kumaha bae ieu teh atuh ibu? Aing bet kieu yeuh kakara. Moro nepi ka can meunang sapotong-potong acan jeung eueuh di ting kamarana yeuh. Bedeul teh tah. Kamana ieu sato sakitu eueubna ieu leuweung teh jeung sakitu legana tapi ayeuna nepi ka eueuh anu ngulampreng sapotong-potong acan bingung ari kieu mah yeuh leuweung geus disakselak kamana meni geus diider geus kaider tapi teu manggih meong-meong acan kawas nu malodar kabeh jiga sato di dieu heran aing mah. Dina naon nyarumputna mana budi-budi teuing deui. Piraku arasup ka jero taneuh mah mustahil atuh. Lamun kasir mah jeung cacing, pantes. Karena jero taneuh oge daun cal mah piraku make jeung bisa ngaliang. Ceuk Sang Kuryang bari melohok ka luhur, nanyokeun pucuk awi anu ting arulang katebak ku angin leuweung. Teuk Sang Kuryang nangkep sirah bari nyarane kana tangkal caringin anu geus kolot diweuwuh kasilir ku angin leutik karasani mat pisan kacape asa kaupahan tapi orang kaya hatena mah kalah ka beuki hariwang beuki tagiwur sabab waktu terus nyerelek maju ka murid kerja. Sang Kuryang cengkat deui tegedah cicing tetengtrem hate inget wae ka ibuna nyaeta Dayang Sumbi anu tangtu ngarep-ngarep ati uncal. Pok Sang Kuryang ngomong ka si Tumang. Tumang, kumaha ieu ari geus kieu Tumang? Kumaha Tumang? Ngomong atuh sia teh. Aduh. Nah, lain jelema manehna mah sato atuh. Si Tumang teu nemalan, datu sato teu bisa ngomong. Eta ge ngarti kana maksud Sang Kuryang tapi kumaha ngajawabna? Si Tumang ukuran cung celikna matana melong ka Sang Kuryang tapi lamun bahasa jelema mah meureun kieu sigana mah si Tumang teh nyarita mun bisa nyarita mah. Sang Kuryang lamun anjeun apal apal ieu teh bapa anjeun kaseh urusan ieu bapa oge teu ngarti. Nah kabeh satu leuweung ara leuweuh siga aya anu nyumputkeun aya naon ieu teh tong boro anjeun Sang Kuryang bapa oge teu ngarti tapi sigana ieu teh ngingetan khususna ka anjeun Sang Kuryang yen makhluk mah teu perlu sombong atuh pedah ngarasa boga wujud anu sampurna anu mulia pedah jadi manusia. Ulah sangeunahna hirup teh asal ngeunahna ceuk sorangan Sang Kuryang. Sanajan anjeun ngahina nyacaha ka bapa teu jadi soal. Lantaran memang anjeun moal apal. Wujud lahir bapa mangrupa sato anu hina malah sato anu dikasup najis ceuk jelema teh. Ngan bapa miharep anjeun ulah milampah dina jalan anu nyimpang cina aturan pangeran kaseh. Kitu meureun lamun si Tumang teh manusia bisa ngomong keur kitu kadenge aya nu ngorosak lalaunan asa jauh tapi dasar celikna Sang Kuryang geus dilatih sarta geus apal kana suara-suara kitu. Sang Kuryang ngarenyag kaget terus dengdek ngadengekeun eta sora manehna geus apal pasti eta teh sora sato di nubala jajantungna deg-degan hatena rada bungah aya pangharepan. Waduh Tumang siap Tumang ulah molohok wae.

0: pelohok palahak pelohok maneh mah ieu teh jiga nu tinggal kalongeun dibobak sagedah huluna yeuh yeuh aya nu ngorosak tuh sang kuriang rewos reta kenca reta katuhu susuganan aya nu bijil tina rungkun aya satu anu kaluar tina bala tekung sidila kadenge deui sorana sora suku sato ning sakalaka garing korosak srok srek srok srek bubuh we sang kuriang nyerengeh paromana marah mai pungah kacida manehna geus bisa naguh kana eta sora. Waduh tumang maneh geus awas ye geus iceus komo anjeun boga pangangsa nu iceus ya tumang da sato maneh mah iya moal salah deui pasti bagong tumang keun lumayan lah geus cape pisan ye kuring lumayan lamun tema uncal teu meunang aya bagong mah sarua bae sarua bae lah anu penting mah atina lah ati bagong teu naon lah kanjing ibu mah lapaleun ieu jeung timbatan balik rengoh mah leuwih hade bagong di ala ku aing kitu ceuk sang kuriang gap kana gonewa gap kana jamparing panona mureleng neangan bagong pelebah mana cicingna ari situ mang oge ngorejat celina rancung matana semuhurung atuh aya udageun ayeuna mah atoh aya udageun situ mang teh keur sepi jempling aya bagong anu bakal ngaliwat sajongjongan mah jempe teu aya anu cumarita sang kuriang jeung situ mang siaga pikeun ngudag sato tea keur kitu kurubas aya deui sora kulukuk sada bagong tunggu sang kuriang seuri atoh sabab taksiranana henteu nyalahan anu ngakurubas teh memang bagong malah beki yakin sabab telila aya anu pijil tina rungkun anu sakitu gede na rungkun teh anu puni pisan eta rungkun aya nu kaluar hiji bagong mani gede kabina-bina sihung nanggeus nyengklik bulu na rawun kirining eta bagong teh ngeus kolot pisan jiga nama lamun awewe nini-nini mun lalaki aki-aki itu dibayangkeunana tapi eta bagong teh nungal eueuh baturna ngan hiji-hijina we manehna gede jangkung atuh sihungna geus nyengklik harita teh sang kuriang curinghak cung nangtung panona melong kana bagong anu sakitu gedena eta bagong sesungkur neangan hakaneun leumpangna oge antare naker ungas ingus santad suntud neangan cacing ngan hanyakal rada anggang sigana moal ka tepi ku jamparing pok sang kuriang ngomong aduh lakadalah ah iya mah pucuk dicinta ulam tiba aing neangan uncal satu lain temenang iya bagong kan hijijina badag deh ken bae teperlu daging nama tapi aing butuh atina pesanan kanjeng ibu waduh nyaan badag bagong deh ya iya mah milik tepa hili-hili bagja tepa ala-ala lumayanlah bagong oge jeung cibatan eueuh pisan mah hayo tumang lain molohok wae teh kunaon ari maneh hayo udag tumang sok udag sina lumpat ka dieu yeuh buru tumang buru ceuk sang kuriang bari nepak punuk si tumang ka ditu buru-buru lumpat sia teh sok saregeun tah hayo lumpat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
3: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
2: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
3: 67.
2: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
3: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
2: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
3: Biasa wae ka dokter. ke puskesmas, tapi terasaan aya reaksi.
2: Tadi Bapak nyebatkan panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos jantan, kumaha karaos napa eta panyawat?
3: Hieur, sareng panas pak duangan.
2: Pak Uci, ayeuna nu jadi leukeureun ngagunaon, Pak?
3: Kalresan nganggo alpa propolis.
2: Pak Uci, uning ati mantan jamu tetes alpa propolis ieu, Pak?
3: Nguping ti radio UNASKO.
2: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu?
3: Aina teh hararampang Pak, badan teh aina tiis, enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
2: Eta kumaha stokna masih kene aya tuh Pak?
3: Atos rada hampang Pak.
2: Ya Pak Uci teh saeb seberapa botol Pak?
3: Aina teh majeng katilu penginten.
2: Karaos khasiatnya di botol kasabaraha Pak Uci?
3: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
2: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci, mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
3: Nya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur, mudah-mudahan mah sok we nganggo alpa propolis abdi oge geureuyeuh sae kitu.
2: Muhun alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Di doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, bapana damang, panyawas trupna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
3: Amin amin amin amin.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Ibu, Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya?
6: Pandangan
7: kabur ya?
6: Pandangan kabur gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin, nah, amin. Gitu. Amin.
6: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
7: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
7: Amin, amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace FM.

Hayang kuliang bari nepak punuk si Tumah. Kali itu buru-buru lompat si teh. Hah? Sok. Saregeun tah, hayo lompat. Terus nunjuk kana Bagong sang kuriang teh. Sigana bae sora sang kuriang kadengeun ku Bagong. Buktina Bagong teh cengkat. Jadi narancung terus malik kapalebah sang kuriang. Melong weh rada lila eta Bagong kolot teh. Geus rawun ka bina-bina. Melong weh. Tapi sorot panon Bagong teh aneh. Kawas anu geus apal ka sang kuriang. Sigana mah Bagong teh eta teh bisa wae aya hubunganna jeung sang kuriang. Lamun eta Bagong teh jelema sigana mah geus nini-nini dipanekeun mah kieu meureun jiga namanya.

0: keningan. Gagah dadeg si kasatria di medan laga. Ngan rupa nama kawasi nyai yutenya. Lamun kula ngawujud manusia mah pasti geus dirangkulan di ciuman. Bakat ku sono-sono nah yutek. Da yutek sidik anak si nyai. Anak dayang sumi yutek. Aduh, ya kasep, ya teh nini hidup kasep. Inung nada yang sumbi, ya teh. Nges kolot, nges tekuat lempang jauh. Nuka telah nini wayung yang teh ya kasep. Tidak apa nan inung hidup teh. Dilahirkan kuma, dinarungkun dia lebeng. Tapi dah barora ahidap. Apan inung hidup oge? Teu apalun nepi ka ajeuna. Dina apalunna oge pasti bakal eraeun, bakal lingsem. Jeung moal ngaku da puguh wujud kula mah sato ye teh. Hampura incu ye teh.
1: Ari si Tumang nya kitu deui. Matana ngadon molotot ningali Bagong anu rabun teh. Tapi teu nemongkeun sikep anu galak ngandung rasa memusuhan si Tumang teh. Sigana si Tumang teh kawas aya geteran batin anu ngadeukeutan jeung ngadeukeutkeun dua jiwa anu raket jeung hate taya niat silih ala nyawa antara Bagong Wayungyang jeung si Tumang ngarupakeun anjing. Malah sabalikna kawas anu sono kaos tepung jeung baraya we atuh harita teh si Tumang jeung Bagong Wayungyang teh buntut si Tumang kupat kepot ari Bagong ngabejilkeun sora nu mata keueung ngagerem teu puguh kadengena. Nu sidik mah gegerem tapi lain ngancam. Mun manusa mah nanya meureun eta jiga nama.
0: Ah, bagea ieu. Bagea ieu geuningan. Waduh, ieu meni jeung kieu geuning bapana. Salakina si nyai denya. Aduh.
2: Waduh, aturan Kangjeng Ibu urang tiasa ditepungkeun di ieu leuweung. Ieu teh kuring bapana Sang Kuriah. Hapunten we. Calobong tebih tina katat kasopanan tirang kata krama.
0: Oh kon bae sok teruskeun we yuk. Oh ampura kuring mah sakadang ni gue init sok teruskeun perjuangan nya.
1: Bagong disadang ngagerem situ mangagogog lalaunan buntut na kupat kepot. Terus irungna dideketkeun kana suku Sang Kuriang. Ungas ingus si Tumang teh kawas aya anu diteangan. Jung cengkat deui melong kana Bagong ceguk deguk ngagogong tapi teu daekeun ngudag. Soraana patemalan jeung sora Bagong. Nu hiji nyegrok, nyegor, nu hiji ngagogong. Kawas anu keur sedih tanya nyapuguh Sang Kuriang teh jadi keheul ka bina-bina. Jengkel ka bina-bina. Bok ngomong harita teh.
2: Tumang, kunaon sia teh? Kunaon sia teh? Hayu udag, udag deuleus sia. Udag awas sia. Udag dah Bagong teh. Pilaku sia teh kunaon sia teh? Heran. Keur kakara pangih jeung sato ayeuna teh. Kabeneran udag sia Tumang. Acodok geus sia mah. Sok dipabuk ka Inggris ha.
1: Bari molotot ka si Tumang. Tapi si Tumang teu malire kana omongan Sang Kuriang. Anger cara tadi ukur ngagogog lalaunan bari buntut nak kupat kepot sakapeung melong ka Bagong terus ngareret ka Sang Kuriang tangah bari mencrong kawas nu hayang ngomong ngabejaan ngan teu bisa pok ya pasti bakal ngabejaan si Tumang teh bapana Sang Kuriang sedengkeun Bagong Wayungyang nini na Sang Kuriang meureun si Tumang teh pernah teh mitoha ka Bagong Wayungyang teh lamun cara jelema mah puguh moal daekeun ngudag era nu aya piraku atuh kami toha bisa kitu tebih jeung jelema jelema mah kadang-kadang Minantu kami toha sok belengur ngahina malah. Ari sato boga wiwaha geningan. Cacakan sato gamaran keur urang sadaya.
2: Ai. Kunaon sia teh tumang? Hayu udang. Udang sia. Kunaon kada kameulit kana biti sia teh? Udang sia teh. Udang.
1: Dasar anjing sia teh kurang ajar. Sang kuryang molotot bari kakerot. Amak nenyo pamolah si tumang anu mata cengkel. Tapi si tumang kalah kabeki angot. Ngagogog lalaunan bari irungna diantalkan kana suku sang kuryang. Sakampeng tangah nenyo bengge sang kuryang. Malah jiga nu hayang ngaronyang. Suku hareup na netek kana tuur sang kuryang.
2: Napuguh we atuh.
1: Sang kuryang beki cengkel penget na keneuk lir beusi atah beuleum. Bang kenuk bakat ku jengkel. Da puguh geus cape ti tadi keneh ayeuna manggih ka keuheul atuh budal amarahna. Si Tumang disepak bar nyentak.
2: Tumang sia teh. Ah, sia mah euh. Hayo. Udag Bagong. Udag Bagong sia teh. Udag sia, udag.
1: Kunaon kalah ka meulit ka aing lieur sia teh?
2: Hah? Kurang ajar sia Tumang, sia kurang ajar sia. Awas ya. Udang sia buru-buru sia. Udang sia. Udang.
1: Hah? Si Tumang tengah gugu. Anger cara tadi. Akhirnya sang kuryang beak kasabaranana. Kekala konewa. Terus dipasangan jamparingna. Dipentang. Dilelempeng kena hulu Bagong. Si Tumang tuh dipalire. Bongan. Geus tengah gugu ka sang kuryang.
0: Eleuh.
3: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer carios sang kuryang kaburangan karangan Kiliksa bagian ka-32 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis, lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pali mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam motel TSA Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh silamungna teh mohon diciwete sok nyeri ngene Pak.
1: Mohon kawitna mah saeta-eta ngaleut Alpa Propolis mah kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit kamu pernah mesek deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah atas saya karausannya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah. Ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggaleun ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam, ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos sama nawae?
2: Sering, Kak. Meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka musir, ka kuningan di perios gitu. Tapi dah ada perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, saban dinten, wayang, siang bengita, ya, bewayang, gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi buhan jiwa dalang resep kena wayang, teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen, teh, kanu sanes, kanu mana, mungkin ayah dan ajuk ikhtiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atanapi kolesterol, misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga, istilah nama nusok kunang itek, ayah nama ente kunang itek, alhamdulillah nwesa botol, terus ayah sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, saya de raus gantikan namam resepisan gitu. Mudah-mudahan kita tatangi, biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja, kaduh kesaksianannya. Didoati abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk

0: Dengkul jangkarin dan nyimas sudah gemetar.
1: Hati gak sabar ingin cepat masuk kamar.
0: Perasaan jangkarin dan nyimas gak gitu. Tak

Nyi Imas berbisik pada Jang Karim, "Kang, aku sudah enggak tahan," katanya. Jang Karim pun mengangguk.

0: Tak keluar lagi. Para undangan di luar yang mau pamit pulang, kesal menunggu pengantin yang katanya salin. Padahal Jan Karim dan Nyi Imas di kamar sudah tidur pulas habis tempur kecapean.
1: Itulah pengantin kurang ajar. Cukup sekian persembahan dari kami. Salam manis untuk Sumbang dan kelompok repot. Selamat malam, sampai jumpa lagi dan terima kasih atas perhatian Anda semua. Dadah.
2: 102,4 Radio Peace FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Muhun.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seueurnya ieu panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten acan nama nu ieu nama tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas gitu.
1: Aya probihan teu?
2: Atuh we ka probihan nama aya nuju ngaleueuh we. Data nama upami tos tengah leut banyak itu deui we.
1: Geningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teu?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teu?
2: Mungkin karena patuangan gitu terus raos itu karena sampean itu geraos gitu tuh tadi iya nilep itu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nana terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah terus perobihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya nembe kedua itu.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol keseberapa, Bu?
2: Di botol kahi juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Muhun, ibu eta sa didinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng ibu Oca, ye, mangga, meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Nah, sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atasna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Magaleuh deui soten gitu.
0: Oh, seep robihanya mah nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sarang radang paru-paru.
1: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan peuri sarang kukurukan upami ini ya? Mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
2: Karaosna dina dada rocop.
1: Di dada terada rocopnya?
2: Mohon.
1: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawa teh?
2: Opat sasihan
1: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
1: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
2: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karawas na gitu.
1: Reaksi na. Kumaha tak kena salira tuh Bu?
2: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
1: Mohon.
2: Perih na ayah.
1: Ngeras.
2: Ayo terus ngeliat ladalami mah tuh ayah. Nyangirangan gitu.
1: Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alpa propolis teh aya reaksi sapertosan eta mah disebatkeun nya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karaosku Ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ida.
1: Majeng
2: kasehatna.
1: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
2: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut landong alpa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
1: Cobian
2: we ku ngaleut alfa folklorit.
1: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Pis, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjawat di tahun 2008 sa aliran nanti nu mobil we.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Nu mawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta damang sa dinten ka dituna kadawi deui. Ka teracek eta dugikeun ka tos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ya, sing teh tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka nanting kan saurna dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge na dan sariuk kop temuhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisal duka ka mana da.
1: Pak Umid, CF seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang mah sabotol ge teh acan, iya teh acan CF.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka radio ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng caepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat atasnya konsumsi Alpha Propolis, janten tambi sehat, rezeki nage tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocop, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namun teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus di rawat kenying sekali itu acan karaus naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicanak bae ka desa kandenan. Nah namun kitulah malum di kampung mah tegadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radiopis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot tina masalah panyawat diwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 0, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten

0: Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
0: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
0: Upami panyawat mah aduh tinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu aya nak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
0: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran nanti nu mobil
1: weh. Berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
0: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
0: Lumawi da teh acan aya ieu gitu nya, teh acan aya ieu apa propos ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Da terasek teh dugikeun ka ah entos direrenan ka rumah sakit nya kan wiyo teh sing tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
0: Aduh teh kiat dugikeun ka naon pingsan saurna teh dugian kaki itu maka kepingsan mana dirawat oke okay, itu dua keng 20 dinten.
1: Ayo na bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon pak?
0: Alpa propilkil.
1: Bapak saat tos nganggo alpa propolis kumaha karaosna pak?
0: Alhamdulillah ayo na teh jenten segala rupi bujeng kan rupi dameleun gitunya tuang oke okay, nah dan sariuk kop temuhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Namane Obet, tilu dinten panyawat teh atos ararisa duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
0: Kurang 6 botol ge teh acan, iya teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
0: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
0: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, tonton bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
0: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka radio ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
0: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatnya konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciami.
0: Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Coba tolong diperhatikan, jangan pas oleng kerah begitu parkirnya, agar penumpang tidak mulek untuk milih bus. Sesuaikan dengan antrian tem. Dimulai dengan bus Mios, Budiman, dan Aladin. Di belakang Aladin, baru bus Gapura Ning Rahayu, Harum, Bahagia, dan Merdeka.
3: Panheuh tari Mios make doa ibu, hatenu Budiman, barijeng ngagungkeun agama, Aladin, insya Allah Gapura Ning Rahayu, Harum, Bahagia.

0: ibu dan kupingnya angin. Dasar berengsek.
1: Nah, itu tadi sama Neng ini tuh dicek heula.
0: Tadi aku sudah order di kantor. Mereka bilang, udahlah berangkat kau.
1: Ada penumpang kemarana ke terminal.
0: Kan udah diopor penumpang cuma 6 orang.
1: Ya, suka tuh didengarkan ya, sing lancar ya. Bukan hilalah kontek kekarik tanjakan Cibuneuy. Tarik be.

0: mah.
1: Heeh, dadunungan ge keur lieur. Kudu mayar ka bank. Teu bawa onder deal naik. Ngot urang. Listrik naik. Kahargaan geus puguh. Rebeubeunangan teu naik-naik. Tampang si boleh. Duit cuman gopek.
0: Tekor adek.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
3: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
3: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
3: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
3: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
3: Dua dinten uhun langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
2: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
3: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
2: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
3: Radio PIS.
2: Radio PIS unggul, Pak.
3: Uhun.
2: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
3: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
2: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse kepidangkeun acara Tatar Sunda di 102,4 PIS FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpa. Info Alpa. Info Alpa.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai antimikobakteri. Antimikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik, dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat, ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minap.
3: Salim Suteja.
2: Alamat lengkap di mana, Pak?
3: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis tos sabaraha botol?
3: Paranto CF 2 botol.
2: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
3: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamutates Alpha Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
2: Di sabaraha botol apa damangna?
3: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
2: Bapak kegiatan naon, Pak?
3: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu ya petani sawah, petani perkebunan.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
3: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tete tes Alpha Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
2: Bapak tos kemana wae Pak?
3: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Yeah. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya, menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Bapak sahana mina, Pak?
3: Pak Ujang Supar.
2: Linggi pilihan mana, Pak?
3: Bapak teh linggi teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
2: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
3: Mohon.
2: Salami ieu pengobatan kanggo naon wae, Pak, sarta acan ku propolis.
3: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus dikana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alpha Propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis?
3: Tainan teh tos meneme hiji kan, meneme sabotol bapak ngali eta tos rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Harus sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
2: 6 BCF seberapa botol ku Propolis?
3: Hiji.
2: Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
3: Majeng kasehat tos robih pisan gitu.
2: Uning ati manten Pak Alpha Propolis.
3: Bapak sok ngupingkeun radio.
2: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak. Mangga Pak.
3: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi, cobian we ku Alpha Propolis, insya Allah cocok rupina.
2: Ternahun bapak pido ati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alpha Propolis janten sehat, rezekina oge tambil lancar banyak.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat.
6: Tuh, kan merah. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Baik, lanjut.

0: Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti-tumor, anti-emesis. Anti-emesis itu misalnya anti-mual. Pada ibu hamil kadang-kadang suka mual. Pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual. Itu propolis bisa bertindak sebagai anti-emesis. Anti-inflamasi, antivirus. Kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus. Dan lain sebagainya.
1: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah, pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
6: Bapak Uding.
5: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
6: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
5: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
6: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
5: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
6: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
5: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
6: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridau iya, nanti bapak nyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Karena biasa sok pijetan, enak mantu gitu.
5: Entah ini teh, bapak di landongan ku
6: Alpha Propolis.
5: Alpha Propolis teh uningati mantan bapak.
6: Di radio.
5: Cara ngangge-na kumaha bapak?
6: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
5: Bapak seep sabaraha botol Alpha Propolis?
6: Bapak mentos seep sabotol.
5: Karaosna ku Alpha Propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
6: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
5: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
6: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah, enak tengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
5: Bapak atau non karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
6: Amin, amin.
5: Atau non karena waktosna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
7: www.radioprssnijabar.net.
8: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
9: Polres Garut ungkap 28 kasus miras dan narkotika. Pemkab segera terbitkan surat edaran. Empat wilayah Priangan Timur siaga karhutla, gelar apel pasukan serentak. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
10: Kilas Radio.
11: Kilas Radio.
10: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Polres Garut terus memperketat pengawasan dan pemberantasan obat terlarang, minuman keras, serta narkotika. Hingga kini sebanyak 28 tersangka berhasil diamankan dalam berbagai kasus yang dinilai mengancam keselamatan generasi muda. Langkah tegas ini dibahas dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda di Pendopo Garut Selasa kemarin. Selain membongkar kasus miras dan narkotika, Polres Garut turut mengamankan 22 tersangka aksi geng motor dalam rangkaian penertiban keamanan masyarakat. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra menegaskan, penindakan dilakukan tidak hanya sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga perlindungan agar remaja tidak menjadi korban maupun pelaku kejahatan. Selain operasi di lapangan, program Polis Go to School serta patroli malam terus diintensifkan.
12: Intinya kami mengamankan bukan untuk menangkap, tapi untuk menghindarkan semoga mereka tidak menjadi korban ataupun mungkin jadi salah satu pelaku yang memang beberapa waktu kebelakang sudah ada 22 tersangka yang kami coba amankan.
13: Mereka bukan pelaksanaannya.
9: Mendukung langkah kepolisian, pemerintah Kabupaten Garut bersama Forkopimda kini tengah memfinalisasi surat edaran tentang pengawasan dan penanganan obat terlarang. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyatakan surat edaran akan diterbitkan dalam waktu dekat guna mempersempit ruang gerak peredaran obat terlarang dan miras ilegal di wilayah Garut.
14: Edaran obat udah sudah siap, nanti kita taruh. Tadi kita minta konsultasi ke teman-teman Forkopimda, konsep sudah apa dan alhamdulillah tidak ada koreksi yang mendasar dalam waktu satu hari dari kita akan.
15: Ini bentuk keseriusan Pemda, Pak, ya?
14: Iya, salah satunya. Hari ini juga termasuk kita ajak semuanya, dan itu juga ada beberapa kejadian yang terjadi di Garut yang perlu atensi kita semua.
9: Sinergi antara Pemkab Garut dan jajaran Forkopimda diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif, khususnya bagi kalangan pelajar dan generasi muda di Kabupaten Garut. Polres Ciamis mengungkap kasus penipuan bermodus titip limit pay letter dengan iming-iming keuntungan 10%. Dalam kasus ini, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial JN, usia 21 tahun. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar mengatakan, pelaku menawarkan kerjasama bisnis melalui media online kepada para korban.
16: Penipuan yang modusnya itu mengiming-imingi keuntungan pada korban yang sebesar 10%. Si pelaku ini memasang iklan atau memberikan pengumuman ya secara online, siapa yang ingin bekerja sama akan mendapatkan keuntungan 10%. Namun pada perjanjian itu tidak dilaksanakan bagaimana dengan komitmennya, sehingga ini ada 15 pelapor yang sudah melaporkan ke Polres Ciamis. Kerugian itu 280 juta sementara ini.
9: Hingga kini, sebanyak 15 orang telah melapor ke Polres Ciamis dengan total kerugian sementara mencapai sekitar 280 juta rupiah. Dua di antaranya, Futu Widiana Limbarjaya, 23 tahun warga Tasikmalaya, dan Rara Herawati, 22 tahun warga Ciamis. Korban Futu mengaku awalnya ditawari bisnis online, lalu ponselnya diminta dan digunakan pelaku untuk mendaftar sejumlah aplikasi paylater atau pinjaman online. Akibatnya, ia mendapat tagihan yang tidak pernah diketahuinya hingga harus berhadapan dengan penagih.
17: Nama saya gitu sama korban-korban yang lain dipakai di beberapa aplikasi pinjaman sama pelaku.
18: Itu pelaku gimana cara pendekatannya?
17: Hampir sama sih semua, jadi di chat gitu. Dia modusnya katanya ada bisnis. Ada bisnis, terus nanti pas datang udah nanti handphone diambil, dia daftarkan di beberapa aplikasi.
18: Yang ngisi data-data di aplikasi ini siapa?
17: Kalau waktu saya sama pelaku, jadi saya nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa aja yang didaftarin, nggak tahu. Jadi tiba-tiba udah ada
18: aplikasi.
17: Iya.
7: Berapa kerugiannya?
17: Kalau saya 70, kurang lebih ya waktu itu 70.
7: 70 juta?
17: Iya.
9: Kapolres Ciamis mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat, terutama melalui media online.
11: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
10: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
10: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio prssanijabar.net.
4: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: Bagi sekarang, www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Empat wilayah di Priangan Timur siaga kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi puncak musim kemarau, Polres Banjar, Polres Pangandaran, Polres Tasikmalaya, dan Polres Ciamis kompak menggelar apel gelar pasukan kesiapsiagaan Karhutla 2026 Selasa 11 Agustus kemarin. Di Kota Banjar, apel digelar di lapangan Polres dipimpin Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro, melibatkan gabungan Kodim 0613 Ciamis, Polri, Polhut, BPBD, Damkar, Satpol PP, Dishub, Dinkes, PMI, Tagana, hingga SPBUN. Kapolres Banjar menegaskan potensi karhutla harus diantisipasi dengan langkah nyata, bukan setelah kebakaran terjadi, dengan kesiapan personel, sarana, dan deteksi dini hotspot.
3: Pengecekan personel dan kesiapan peralatan, dan kita juga melaksanakan patroli secara bersama.
2: Sementara di Pangandaran, apel kesiapan gelar pasukan dan perlengkapan karhutla dipusatkan di Makopolres Pangandaran dipimpin langsung Bupati Pangandaran. Bupati menegaskan penanggulangan karhutla butuh sinergi dan kolaborasi total dari pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, hingga masyarakat agar dapat dicegah dan ditangani cepat, tepat, dan terpadu.
4: Bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Karhutla bukan hanya sekedar bencana alam, melainkan ancaman nyata bagi ekosistem, perekonomian, kesehatan masyarakat akibat asap, serta kelangsungan hidup generasi mendatang. Kita harus memastikan bahwa seluruh instansi terkait siap bergerak cepat, tepat, dan terpadu dalam menanggulangi potensi bencana ini.
2: Di Kabupaten Tasikmalaya, apel digelar di Mapolres Mangunreja dipimpin Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Paparihi bersama TNI, BPBD, Damkar, dan Basarnas.
5: Kita harus memastikan bahwa seluruh instansi terkait siap bergerak cepat, tepat, dan terpadu dalam penanggulangan potensi bencana ini.
2: Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi menambahkan para camat diminta turun langsung memantau warga. Tak hanya karhutla, pasca kemarau juga harus diwaspadai potensi longsor karena tanah gembur dan retak-retak. Dan di Kabupaten Ciamis, apel digelar di lapangan Makopolres Ciamis dipimpin Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar. Hadir Sekda Ciamis Andang Firman Triadi, Pasi Ops Kodim 0613 Ciamis, Kasih Intel Kejari, Ketua PN Ciamis Rosnaina, serta unsur Satpol PP, BPBD, Damkar, Polhut, dan Tagana. Kapolres menegaskan apel bentuk nyata kesiapan semua pihak. Seluruh instansi harus siap bergerak cepat, tepat, dan terpadu. Hilangkan ego sektoral, dan masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Kapolres juga menekankan pemanfaatan data hotspot untuk deteksi dini dan memastikan semua peralatan pemadam siap operasi.
0: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
1: Kilas Radio.
8: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum, Bu.
11: Waalaikumsalam.
10: Dengan Ibu Ramini ya?
11: Iya.
10: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
11: Di Lubung Bata.
10: Lubung Bata?
11: Lubung Brebes.
10: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
11: Umurnya 55.
10: 55.
11: Iya.
10: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
11: iya,
10: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
11: Ada.
10: Perubahannya apa, Bu?
11: Perubahannya yang ini jelas nih.
10: Jelas.
11: Yang ini ya ionya madan kadele.
10: Sebelumnya
11: babar pisang. Babar pisang itu
10: enggak sama sekali.
11: Enggak jelas.
10: Iya. Sekarang setelah mematai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
11: iya,
10: Udah jelas matanya.
11: Udah.
10: Yang kiri?
11: Yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
10: Iya. Yang kanan.
11: Yang ini yang ya anu ieu mah jelas nemen.
10: Oh, jelas nemen.
11: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
10: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
11: ketiga. Tiga botol ya. Iya.
10: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
11: Iya
10: ya, bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak iya. Penanya perubahannya nyata gitu
11: nyata,
10: bu ya,
11: iya.
10: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
11: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
10: Yeah. Untuk informasinya, assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
11: Salam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
4: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sarang sarang itu?
4: Ibu Ida.
3: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkatnya, Bu?
4: Di Sumber Agung, Waluran.
3: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh penyawat naon, Ibu teh?
4: Lambung sarang radang paru-paru.
3: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh Ibu teh?
4: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
3: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
4: Karaosna dina dada rocok.
3: Di dada terada rocok nya.
4: Mohon.
3: Tos sabaraha lami buat tegadu panyawa teh?
4: Opat sasihan
3: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
4: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
3: Mohon, ayo beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
4: Mohon.
3: Nah, kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
4: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karosna gitu.
3: Reaksina. Kumaha tak kena salira tuh Bu?
4: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na aya.
3: Mohon.
4: Perih na aya. Ayo terus ngeliat lada lami mah tuh aya. Yang ngirangan gitu.
3: Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana tambah disebatkeun ya.
4: Mohon.
3: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
4: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ida
3: gitu. Kasehatna.
4: Alhamdulillah.
3: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
4: Mohon.
3: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
4: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru
3: cobian
4: we ku ngaleut alfa folklorit.
3: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata, Tesma Aini yang
8: iya.
7: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
7: Jelas?
8: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
7: Sebelumnya?
8: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
8: iya.
7: Udah jelas
8: mata. Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan.
8: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
8: ketiga.
7: Tiga botol ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
8: Iya.
7: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak iya. Penanya perubahannya nyata gitu
8: nyata,
7: Bu ya.
8: Iya.
7: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
7: Iya. Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa. Persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.

0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
1: Puyeng itu ningal teh poek soca teh. Hoyong aduh kumahanya tepukuh raraosan we. Lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis. Ibu diobatan nganggo naon Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok. Tenganggo nanaon deh tata acana.
0: Kumaha karaosna Bu? Selami pengobatan.
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah ya kamajengan gula darahnya stabil normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun Ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti Ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger gitu karena salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana Ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura ini?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
5: Pak. Iya.
4: Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti Pak ya.
5: Iya.
4: Ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh, usia
5: 68.
4: 68 usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak ya?
5: Iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya?
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
6: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon

Pon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu
2: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
1: Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: dan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
1: Mualamidei baris digelar acara dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 Peace FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: para mitra sadaya. Caturkeun di hiji lembur, harita keur ibur usum jurig, anu rupa-rupa ngaranna gumantung kanu ngawinihanana. Aya anu nyebut jurig pocong, pedah cek anu nempona, majar jurig teh ngarupakeun pocong leumpangna acreud-acreudan. Aya oge anu nyebut jurig leneng, pedah cek anu nempona, jurig teh ngarupakeun jelema anu huluna dugul sagede gentong. Teu cukup kitu bae. Aya oge anu ngomong, teuing bener teuing henteu. Majar cenah aya jurig bujur sagala. Pangga disebut jurig bujur teh, cenah pedah cek anu nempona, eta jurig teh beungeutna ngarupakeun bujur jelema. Kuayana isu rupa-rupa jurig, geus ngabalukarkeun kaayaan masyarakat di eta lembur jadi barorangan. Mun waktu geus manjing sareupna, eueuh jalma anu wani kaluar ti imah, manakomo ngulampreng tengah peuting mah. Nuka bagi tugas ronda oge, ku waktu ayeuna mah geus eueuh anu wani nguriling ngaroris lembur. Paling oge ukur ngararingkuk di gardu ronda, bari marakal simbut kandol ti imahna. Cindekna mah nu ngaronda teh ukur ngadon pindah hees. Di antara masyarakat di eta lembur, anu terpercaya kana isu rupa-rupa jurig teh nyaeta wakuwu. Bubuhan maneh namah pupuhu desa, kudu mere contoh ka masyarakat, ulah babarika pangaruhan ku isu-isu anu tepararuguh. Manakomo isu soal jurigma. Tapi teing eta oge bener, teing henteu. Da baheula mah memeh jadi kuwu, maneh naka asup jelema anu borangan. Fungsi hiji waktu baheula memeh jadi kuwu, maneh na disingsieunan ku barudak, nepikeun ka ngarumpuyuk di tengah jalan. Tepira ari nyingsieunana mah, ukur make kararas daun cau, ditalian ku rapia nu digantungkeun dina dahan tangkal nangka sisi jalan. Sarta kararas teh ku barudak ditarik ulur ka tempona siga anu hirup. Kulantaran kaayaan ti puting, ukur kacaangan ku caang bulan. Kararas teh cek tetempuan waku mah, siga makhluk aneh anu keur gugulayunan. Kulantaran sieun jeung reuas, antukna waku ngudupruk leuleus sarta satuluyna kapiuhan teu inget di bumi alam. Sarta poe isuk-isuk, barang manehna nyaring, nyaho-nyaho geus aya hanapun bedug di masigit. Sigana basa manehna keur kapiuhan, digarotong ku barudak dipindahkeun ka masigit. Ngan kulantaran ayeuna mah manehna teh saurang pupuhu desa. Cek pamikirna mun borangan teh gengsi. Geus bisi aya anu ngomong, ongkoh pupuhu desa tapi sieun keneh ku jurig. Nya antukna mah najan sieun jeung keung oge, kapaksa manehna kudu daek ngulampreng ti peuting pikeun nembongkeun wawanen. Harita wakuwu keur leumpang ngagidig muruk ka masigit. Nu maksudna rek ngomong dina pangeras suara, pikeun merewojangan ka masyarakat sangkan tenang ulah sieun ku isu jurig. Saja jalan harita wakuwu ngocomang bae jero hate. Duh, geus aya-aya we cocoba teh nya. Teu kurah karuh ibur ku jurig sagala. Lah, aing mah teu percaya kana tahayul. Di mana teuing aya jurig bari jeung araraneh ngaranna? Aya jurig pocong, aya jurig leneng, malah aya jurig bujur sagala cenah. Yah, waduh. Srog harita wakuwu teh geus anjog ka masigit kirawan ci jam 9 peuting. Kaayaan di masigit harita teh geus sepi eueuh jelema saurang-urang acan. Sigana rengse isa oge nu salat berjamaah teh langsung baralik ngararingkeb maneh di imahna. Wakuwu sajongjongan hulang-huleng. Manehna mikir teleb, musir kana masalah isu jurig. Manehna mikir, kumaha carana ngayakinkeun ka wargana yen isu jurig teh bohong, atawa can tangtu bener henteuna. Cenah mah kumanehna jeung para pamong rek dipaluruheula. Sanggeus meunang bahan piomongeun, wakuwu unggut-unggutan tuluy ceg kana mikrofon.
1: Halo? Tes, tes, tes.
0: Apunten ka warga masyarakat sadayana, kuring salaku pupuhu desa pesen tur nyelingan. KHD urang ulah babari ka pangaruhan ku isu jurig anu sakumaha ayeuna keur tumiba ka desa urang. Jadi ulah asa-asa bisi rek ngulampreng ti peuting, komo nu kabagi tugas ronda mah. Yeuh, ayeuna oge kuring ti imah ka masigit teh leumpang sorangan. Teu manggihanna naon? Regua ku harita teh ngomongna ngadadak eureun. Sabab kumanehna kadenge, aya sora siga ti gigireun masigit.
1: Krosak, geblug.
0: Atu sora anu kadenge kuwa-kuwu sarta atra eta sora teh asup kana pengeras suara.
1: Kebeg, wakuwu ngarenya gaget. Tuluy harita ngomong deui make mikrofon. Tah, eta teh tadi sora nangka murag.
0: Jadi mun urang pareng manggih dedengean atawa tetempoan anu rada aneh ti peuting, ulah dikuat kaitkeun kana isu jurig. Reg wakuwu teh ngomongna eureun deui. Tuluy ngalieuk kalebah sora anu tadi kadenge pak geblug teh. Tetela didinya teh eueuh tanda-tanda aya barang anu murag. Huleng harita manehna ngahuleng, mikir kira-kira barang naon anu tadi murag. Tur sigana barang anu murag teh ukuranana lumayan gede. Sabab nilik tina sorana oge mani pak geblug. Pantesna anu murag teh nangka sagede seeng. Keur jongjong ngahuleng kitu. Teu sakara-kara ujug-ujug aya deui dedengean. Harita kadenge kuwa-kuwu, kohkol jeung bedug, ujug-ujug disada.
2: Tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong,
1: tong.
0: Wakuwu teh ngarenyak deui. Bari satuluyna ngomong deui make pengeras suara.
1: Tah, eta mah tadi, sora kohkol jeung bedug, ngahaja kukuring ditabeuh, ngarah teu sepi teuing.
0: Cik wakuwu ngomong kituna teh, bari ngalieuk kana tempat bedug.
1: Kebeg harita wakuwu teh kaget. Beungeut na katempo sepa. Sabab tetela dina tempat bedug teh eueuh sasaha.
0: Sora wakuwu dina pengeras suara. Kadenge ka sakuliah desa. Omongan wakuwu anu umaja ka wargana sangkan ulah kapangaruhan ku isu jurig lain mereka tenangan. Tapi sabalikna malah nambahan rasa sieun pikeun ka sarerea. Ari nu jadi sabab lian ti tetempoan ngeunaan bungkeuleukan jurig teh ku waktu ayeuna katambahan ku dedengean anu cikeneh kadenge tina pengeras suara anu majar cek wakuwu mah sora nangka murag tur sora kohkol jeung bedug anu cenah ngahaja ditabeuh ku manehna. Tapi hal eta teh teu asup akal. Raksa bumi anu harita keur ngadadempes jeung pamajikanna ngomong ngagerendeng.
1: Mina, kadenge teu bieu ti masigit aya dedengean anu teu asup akal.
0: Pamajikan raksa bumi ngadenge salakina nanya kitu manehna kontan ngajawab bari purengkal harita sukuna teh meulit kana suku salakina.
3: Nya abahna, tadi ku kami ge kadenge mimiti aya sora pak geblug. Cenah cek wakuwu mah eta teh sora nangka murag dina tangkalna. Terus kadenge sora kohkol jeung bedug disada. Cenah cek wakuwu mah eta teh ngahaja ditabeuh ku manehna tambakeueung.
0: Ulang dua nanana hulang, telilapok raksa bumi nyarita deui.
1: Ke, abah mah asa teu ngarti ieu teh. Tadi majar cek wakuwu sora pak geblug teh cenah, eta teh sora nangka murag tina tangkalna. Sedengkeun sakuriling masih giteh, sakanyaho abah mah da eueuh tangkal nangka. Jadi tetela wakuwu teh bohong. Boa-boa eta teh sora jurig anu muragkeun maneh.
0: Nah, terus tadi sora kohkol jeung bedug, cenah cek wakuwu mah ngahaja ditabeuh ku manehna tambakeueung.
1: Ah, asa teu mungkin cek abah mah.
3: Sabab jarak antara tempat mikrofon kana tempat bedug teh jauh.
1: Jadi kumaha cara nabeuhna?
3: Abah mah curiga aya jurig anu ngahaja nyingsinan wakuwu.
1: Geus lah, omongan wakuwu mah dengge bohan teu. Lengket-lengket jengkol deui.
0: Raksa bumi nyari tanah panjang lebar nerangkeun pamanggihna ngeunaan omongan wakuwu anu teu asup akal. Tuluy purangkel harita suku raksa bumi teh pabeulit jeung suku pamajikanna. Para mitra sadaya, urang caturkeun deui wakuwu. Beres ngomong dina pengeras suara di masigit, manehna ngahuleng tuluy ngomong jero hate.
1: Ke, asa araraneh ieu teh. Naha aing nu salah denge kitu? Tapi da tetela, tadi teh jelas kadengena. Aya sora pak geblug ti gigireun masigit. Tapi sanggeus diilik tetela eueuhna naon. Terus tadi kohkol jeung bedug ujug-ujug disada, bari jeung teu katempo anu nabeuhna. Boa bener isu jurig teh nya. Ke, serba salah ieu teh. Ari aing rek pipiluun ka pangaruhan ku isu jurig, aing teh gengsi. Bisi aya anu nyebut ku borangan. Aing kudu tetep kana pendirian. Yen salaku pupuhu desa, aing moal ka pangaruhan ku isu jurig. Sanggeus ngahuleng salila-lila, tuluy wakuwu kaluar ti masigit, koloyong init nong toyod lempang di harudum sarung. Kaayaan di luar masigit kacida simpena.
0: Eueuh jelema sapotong-potong acan anu nembongan. Estu kaayaanna teh sepi jempling teu kadenge sora batuk-batuk acan. Wakuwu nu harita leumpang rek balik ka imahna karasa muringkak bulu punduk. Komo barang ngaliwat ka lebah imah kosong mah leumpangna oge asa teu napak. Ngandalah dikumaha kapaksa ngawani-wani maneh. Sabab pos ronda oge harita mah parongpong keneh kulantaran anu tugas ronda biasana kaluar ti imah teh mun geus jam 12 leuwih. Keur jongjon leumpang, pas pengkolan kuloneun alun-alun. Wakuwu harita teh manggih tetempoan. Sapaliwat katempo ku manehna, siga aya anu ngolebat. Katempona ku Wakuwu mah nu ngolebat teh mangrupa sarung anu ngalayang. Lagi harita leumpang teh ireun, tuluy matana mencrong ka lebah tetempoan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tepangkeun sareng bapasahan namina, Pak.
5: Pak Ujang Supar.
4: Linggih pilihan mana, Pak?
5: Bapak teh linggih teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
4: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
5: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
4: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
5: Mohon, mohon.
4: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
5: Terus ka mana-mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun, anu cocok teh ieu, Alfa Propolis.
4: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
5: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapa ngali eta terus rada ipis ieu teh. Betak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat teh, gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
4: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapa atos majeng ka sehat.
5: Majeng ka sehat terus robih pisan gitu.
4: Kuninga ti manten Pak Alfa Propolis.
5: Bapa sok ngupingkeun radio.
4: Bilih aya pesen ka nu sanes, ka nu mana, bilih kagaduhan panyawat sapotos bapa. Mangga Pak.
5: Tah ka palawargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi, cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
4: Tur nuhun bapa pidoa ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
5: Amin amin amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
8: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
9: Yang kedua.
8: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair merah.
9: Merah ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
8: Berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
9: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
8: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
9: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
9: Amin. Amin.
8: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Dan hari talung panggatnya irin, tului matana mencrong kalebah tetempuanana. Kumaneh nadi dago-dago sugan anu tadi ngolebateh nembongan deh. Tapi tetela ari haja-haja di dagoan mah anu ngolebateh tenembongan deh. Ay, naonnya anu tadi ngolebateh? Katempo nama siga sarung rabig. Mulunya jurig, disebutnya jurig naonnya anu gitu. Cek wakowo, pari angger mata nama mencrong kaharep tengicep-ngicep. Sanggis yakin anu ngolebateh nembongan deh mah, antuk nak wakubu neruskeun deui lempangna muruka imahna. Ngan kakara oge sababar halengkah, ujug-ujug kadenge atra ku wakubu, aya sora tapi teka tempo wujudna. Wakubu. Jek eta sora teuing ti mana datangna. Ngan rarasaan wakubu mah, sora teh kadengena ti kebon cau anu harita kaliwatan. Reg harita wakubu lempangna teh eureun, mata nagular giler ka ditu ka dieu. Aih. Sora sahanya, anu bieu nyebut ngaran aing? Sora lalaki rada ngirung. Rai harita karasa kuwakuwu ngarai lebah pundukna. Rek ngalengkahkeun suku oge karasa berat. Antukna wakuwu ukur ngajengjen, bari celina rancung ngintip-ngintip sora anu tadi nyebut ngaran manehna. Tapi tetela eta sora teh teu kadenge deui. Ari ukur kudedengean jeng tetempoan mah, wakuwu teh bisa keneh nahan rasa sieun. Manehna anger tagen teregrog-regrog. Ngan barang kaambu sengit hasup menyan, wakuwu rewas lain dikieuna. Tetela ari ku sengit menyan mah, wakuwu teh nyerah. Atuh akhirna mah wakuwu lengit di kaera, komo harita sengit menyan teh, dibarengan ku sora ngagorobas. Teing sora naon, da atrapisan kadenge ku manehna. Atuh ngan gorowok bae harita wakuwu teh ngan gorowok. Jurig! Tolong! Sigana wakuwu teh banget ku kasima. Harita manehna boga niat rek lumpat, tapi lengkahna karasa berat tur awakna leles satu langi sandi. Rampeol harita teh tuur napak rampeol. Tuluy bae ngudut. Esod, esod, wakuwu harita teh nyesod, bari kadenge humarurung. Aduh, jurig. Cek wakuwu humarurung bari esod-esodan. Para mitra sadaya, beki lila wakuwu nyesod na teh beki jauh. Kurarasaan manehna harita nyesod teh muruk ka imahna. Ngan sigana saking kusasah, wakuwu ngesod na teh ujug-ujug mengkol ka astana. Tah si, teu burung anjog ka imah, hayang geura ageh nangkeup pamajikan. Tapi nu mananya imah aing teh? Asa pabeulit jeung parowek kieu ieu teh? Oh, sigana mah keur mati lampu. Ulang wakuwu ngahulang, nginget-nginget imahna anu mana. Sanggeus lila ngahuleng, manehna karek sadar yen harita teh keur aya di astana. Kacirewe, waktu leungeuna susur sasar, aya tutunggul nu kacabak. Kebeg, wakuwul teh ngarenjak gaget. Waduh, cilaka, aing salah alamat ya. Cek wakuwul ngomong sorangan, bari leungeuna anger susur sasar, hayang ngayakinkeun kana barang anu kacabak kumanehna. Hah? Nyaan? Tutunggul kuburan? Wah, tolong. Lenderek harita waku, kapiyuhan teu ingat di bumi alam. Poe isukna, ibur salalembur, wakuwu sare di makam. Aya anu ngomong majar cenah wakuwu teh, pundung tas pasea jeung pamajikana. Aya oge nu nyarita, cenah wakuwu teh keur nguji mental. Hayang nyaho nepi ka mana, kawanina dinanyang hareupan bang salalembut. Tapi nu leuwih telenges mah aya nu ngiburkeun majar wakuwu teh cenah dibunikeun kelong di astana. Eta beja kabeh oge eueuh nu bener kaasup pangakuan wakuwu sorangan. Demi jaga gengsi wakuwu nyarita ka balaria, manehna ngahaja init ka astana teh pikeun ngaroris kaamanan. Sabab cenah nurutkeun panalungtikan manehna yen ku waktu ayeuna isu usum jurig teh aya pakuat pakaitna jeung astana. Dewek mah init ka makam sote, tas ngudag-ngudag jurig, tete lah eta jurig teh, ku dewek mah sieuneun euy. Ceuk waku, basa ditanya ku juru tulis. Beja ngeunaan usum jurig nyebar ka mana-mana. Tisa urang bebeja ka baturna, baturna nu meunang beja cacarita deui ka nu sejen. Ku hal eta antukna beja usum jurig teh nepi oge ka Bahrowi. Demi Bahrowi teh nyaeta saurang dukun lepus anu kawentar purah ngusir jurig jeung bangsa lembut. Atuh ngadenge eta beja, dijadikeun kasempetan pikeun Bahrowi.
1: Lakadala, kabeneran ye. Aya beja majar di lembur wakuwu keur usum jurig. Wah, aing bakal meunang order ye.
0: Cek Bahrowi harita teh ngagerendeng, kalayan pasemon anu kacida bungahna. Ceg manehna teh kana HP, tuluy mencetan tombol neangan nomor HP wakuwu. Sanggeus nomorna kapanggih, tuluy wakuwu teh ditelepon. Maaf, pulsa Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini. Silakan lakukan pengisian ulang pulsa. Kitu nu kadenge ku Bahrowi tina HP-na. Atuh manehna harita teh kacida haneulna.
1: Duh, aing mah jadol teh. Pulsana beak pisan.
0: Cek Bahrowi harita teh ngomong sorangan.
1: Yah, kapaksa ieu mah ye. Kudu liwat SMS. Si Sukae sih tuda ari nelepon teh teu puguh aturan. Jadi we pulsa aing beak. Kumaha eusi si SMS nanya supaya kahartieun?
0: Kuleng harita Bahrowi teh ngahuleng, mikir-mikir pi omongan anu rek dikirim liwat SMS.
1: Ke, kumaha lamun kieu yeuh? Wakuwu kumaha cenah dilembur keur usum jurig? Nyalah, kitu ge meureun kahartieun. Manehna pasti ngangkir aing pikeun ngusir jurig. Lumayan, pan aing meureun bakal meunang parawanten.
0: Sanggeus mangihpi omongan anu rek di SMS keun ka wakuwu. Tuluy harita Bahrowi teh ngetik dina HP. Ngan sigana Bahrowi gurung gusuh ngetikna saking kuhayang gancang katarima SMS-na ku wakuwu. Atuh antukna manehna salah ngetik. Kieu ngetikna teh.
1: Wakuwu kumaha cenah sok manggihan si Juju?
0: Kalayan teu dipariksa deui, SMS anu bieu diketik teh langsung dikirimkeun. Ayeuna urang caturkeun wakuwu. Manehna keur ngalangeu dina teras imahna, mikiran kajadian tadi beuting basa manehna sasab ka astana. Ujug-ujug manehna teh ngarenjag kagareuwahkeun ku sora pamajikanna anu ngangkarawak nangtung gigirin manehna.
3: Kanyahoan ayeuna mah. Paingan sia unggal peuting init bae ti imah. Alesan rek ngaroris kaamanan. Tanyaho mah maneh teh janjian jeung awewe. Tadi peuting tas di mana? Ngomong bae tas ngudag-ngudag jurig ka astana. Dewek ke nyaho, maneh teh ngudag-ngudag si Juju. Ya baca.
0: Cek pamajikan wakuwu bari nemongkeun layar HP ka wakuwu meh antel kana beungeutna. Oreng harita SMS ti Bahrowi teh kabaca ku pamajikanna. Sigana HP wakuwu teh kabeneran keur dipake ku pamajikanna. Wakuwu reuwas lain dikieuna. manehna boga sangkaan aya SMS ti awewe kabaca ku pamajikanna. Bari balah hambalehem wakubu nanya. Aya naon ieu teh yayang? Kalah ruas. Aya SMS ti saha kitu? Kade ah, bisi anu salah kirim. HP harita teh geus aya dina leungeun wakubu. Satuluyna maca SMS anu bieu dituduhkeun ku pamajikanna. Barang dibaca teh, huleng wakubu harita ngahuleng, tuluy ngomong jero hate. Aih, geuning si Rowi nga SMS kieu? Naon maksudna nya? Jeung Juju teh, Juju mana nya? Aing mah teu rumah saboga kawawuhan ngaran si Juju. Aya oge di lembur dieu mah bi Juju. Rang da kolot tukang sorabi. Piraku aing dipapadekeun ka bi Juju? Nempo wakubu ngahuleng kitu, gantawang teh pamajikan nanyarekan.
12: Naha, make ngahuleng? Hayo ngomong, si Juju urang mana sia?
0: Nyadenya pamajikan nanyarekan kitu, jung wakubu nangtung tuluy ngadeketan pamajikana, bari ngusapan tak-takna pok wakubu nyarita lilei. Keula, sabar atuh sayangku. Ieu SMS teh tibah Rowi saurang dukun lepus anu dipikasieun ku rupa-rupa jurig. Bapak geus ngarti ieu teh. Naon maksudna Bah Rowi nga SMS samudel kieu? Cingan rek di telepon. Bapak geus panasaran ka ngaran si Juju teh. Nya Juju teh Juju urang mana? Piraku bi Juju tukang sorabi mah? Awahing ku panasaran. Satuluyna harita Bah Rowi di telepon. Barang chat di telepon, kadenya tina HP ayan ngomong kieu. Maaf, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Karena saat ini, pemilik nomor tersebut sedang dalam perjalanan menuju rumah Anda. Kitu nu kadenge tina HP. Sajongjongan wakuwu teh ngahuleng telila pok nyarita. Tah, si geuning, teu kudu ditelepon. Jalmana ge keur ka dieu cenah. Teu ngendek lila, kadenge harita teh aya sora motor dodorok dokan matak torek kana ceuli. Reng motor teh eureun hareupeun imah wakuwu. Horeng si mana horeng, anu datang teh Bah Rowi, mawa motor odong-odong, anu sapopoena sok dipake ngangkut para embe. Pakeanana harita Bah Rowi teh, make pakean ala kolot baheula. Diiket barang bang semplak, di baju jeung kampret warna hideung, tur make kongkorong di babandulan ku si Hung Bagong. Atuh wakuwu jeung pamajikanna, harita teh kontan caruring hak, mireungeuh aya anu datang teh. Jrut Bah Rowi turun tuluy nyampeurkeun ka wakuwu anu keur dibaeudan ku pamajikanna. Barang srok oge Bah Rowi, harita teh langsung dibagiakeun ku wakuwu. Aih, geuning Bah Rowi, kabeneran yeuh aya nu rek ditanyakeun? Can oge wakuwu anggeus nyarita, Bah Rowi langsung nempas. Tong khawatir wakuwu. Pokona jurig naon bae oge ku dewek mah sarieuneun. Komo jurig jarian mah? Yah, cetek. Cukup dikieu yeuh. Siat, hup, ah. Cek Bah Rowi harita teh, ngomong kituna teh, bari ngasupkeun dampalengeun kenca kana kelek nu beulah katuhu.
13: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
14: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh linanya tehnya.
15: Mohon.
14: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
15: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
14: Kecamatan?
15: Surade.
14: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
15: Lambung.
14: Teras?
15: Radang usus.
14: Mohon.
15: Batu ginjal.
14: Tos sabar alami teteh?
15: Atos sausum.
14: Tos sausuman ya.
15: Mohon.
14: Tos lalandong ka mana wae teteh?
15: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
14: Teh acan Robihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
15: Alfa Propolis.
14: Mohon. Siap sabra botol teteh?
15: Atau siap dua botol.
14: Sarang ayin apa intinya?
15: Mohon. Mohon.
14: Taku mah teteh sareng sena ngalah tandong Alfa Propolis. Apa nyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
15: Mohon.
14: Naon wainan tos damang teh?
15: Alhamdulillah lambung tos te ayah.
14: Alhamdulillahnya.
15: Ginjal te ayah.
14: Alhamdulillah. Sareng sena ngalah tandong Alfa Propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos te ayah tos sehatnya.
15: Ya alhamdulillah.
14: Mohon alhamdulillah.
15: Wirobihan.
14: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya. Tanya.
15: Amin.
14: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
15: Waalaikumsalam.
13: Baraya Radio Peace.
16: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
17: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
18: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
19: Assalamualaikum Ibu.
20: Waalaikumsalam.
19: Punten, nama Ibu siapa?
20: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
19: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
20: iya.
19: Kecamatan
20: Ketanggungan.
19: Ketanggungan, Kabupaten
20: Brebes.
19: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
20: 48.
19: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
20: Iya.
19: Beli yang kedua.
20: Iya.
19: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
20: Tinggal sedikit.
19: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
20: Matanya suka merah.
19: Suka merah.
20: Pandangan kadang kabur juga ya.
19: Pandangan
20: kabur ya.
19: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
20: Iya.
19: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
20: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
19: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
20: Iya.
19: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
20: Amin, amin. Ya,
19: gitu. Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
20: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
19: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
20: Amin, amin.
19: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
21: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
22: Radio Peace Ciamis.
23: Radio Peace Ciamis.
22: 102,4 FM.
23: Sahabat sehat keluarga Anda.
22: Sahabat sehat keluarga Anda.
24: Lui dampalengin anu tas diasupkeun kana kelek teh, sigarek diambungkeun ka wakuwu. Atuh waku teh kontan unur-unuran, bari nutupan irung kudu hadam palengena. Can oge dititah diuk, harita bahrowi nyered korsi hoe tuluy gek diuk sorangan. Sukuna harita teh ngajegang, bari dua lengena sidakep. Keur kitu tekanya hoan, sirinting harita pamajikan waku, nyirinting nyamperken bahrowi, bari nemongken layar HP, meh-mehan adek kana mata bahrowi.
25: Yah, bahrowi, jawab sing jujur. Saha sabenerna si Juju teh? Tah, gera baca. Ye SMS ti Andika.
24: Cek pamajikan wakuwu ngomongna teh bari jejebris. Sakedapan Mbah Rowi ngahuleng barang maca SMS anu tadi dikirim ku manehna kana HP wakuwu. Sarta telila cakakak teh Mbah Rowi seuri mani lelenggakan.
26: Aduh. Kieu ari geus kolot teh ye? Ngetik SMS bae ge mindeng salah. Aduh, hampur euy. Dewek salah ngetik. Maksud dewek mah lain si Juju, tapi Jurig. Aduh, hampur.
24: Dijawab gitu ku Bahrowi, kelemes pamajikan wakuwu teh nyelemes.
25: Oh, gitu? Nyaan eta teh? Awas mun bohong. Top tah HP-na. Pulsana ge beak.
24: Cek pamajikan wakuwu bari tuluy asup ka jero imah. Sajungna pamajikan wakuwu indit, Bahrowi langsung tatanya ka wakuwu ngeunaan isu jurig anu keur nerekab di eta lembur.
26: Dewek teh, ngadenge beja, cenah di lembur wakuwu keur nerekab isu jurig. Numatak dewek datang ka dieu teh, rek mantuan mang newakeun jurig. Pokona jurig naon bae oge dijamin bakal bisa ditewak.
24: tuluy dihabuskeun kana botol kecap. Ngadenge caritaan Bahrawi kitu, Wakuwu ngareng hapanjang siga aya Bang Baluh dina hatena. Teu lila pok manehna nyarita.
26: Puguh kitu pisan Bahrawi. Masyarakat di dieu keur diteror ku rupa-rupa jurig. Untung we kuwuna dewek anu tarasieun ku jurig.
24: Tadi peuting oge dewek teh geus bisa newak jurig anu huluna monyong siga asupan. Katewakna ge di astana. Cek Wakuwu ngawaduh. Sedengkeun Bahrawi ngadenge Wakuwu ngomong kitu teh manehna ungut-ungutan tuluy pok nyarita bari ngusapan gado.
26: Oh kitu? Kabeneran atuh. Mun kitu mah urang bisa kerjasama pikeun newakan jurig. Soklah ku dewek dibantuan. Tah engke penting urang intip di tempat anu sakirana dipikaresep ku bangsa jurig.
24: Wakuwu langsung bae satuju kana rencana Bahrawi pikeun ngintip jurig engke penting. Para mitra sadaya, caturkeun berang kaganti ku peuting kabeneran keur caang bulan. Bahrawi kalayan di baturan ku Wakuwu harita teh keur sasalingkeran di tempat anu poek maksudna mah rek ngawaskeun jurig. Rencana anu geus dibadamikeun tadi berang, mun aya jurig anu katewak rek diabuskeun kana botol kecap. Harita dua jalma teh keur ngadarepong dina rungkun tangkal cau deukeut imah kosong. Dua nana harita teh pating gerendeng nyawalakeun rencana satuluyna. Kadenge harita nu nyarita teh Bahrawi.
26: Tah, ayeuna kieu. Ti ieu tempat urang talingakeun gerak-gerikna jurig. Mun aya tetempuan anu nyurigakeun, tong asa-asa tubruk we make sarung.
24: Tuluy harita ditema ku Wakuwu.
26: Nya kitulah. Sok pokona urusan nubruk mah bagian dewek.
24: Para mitra sadaya, nu pating gerendeng harita ngadadak eureun cacaritana. Sabab ti jamban umum anu teu jauh ti dinya, katempo kumaranehna aya anu kaluar. Nilik tina dedegana mah, sigana anu kaluar ti jamban teh wujud awewe. Najan rada remeng-remeng ukur kacaangan cahaya bulan, tapi eta wujud awewe teh bisa katalingakeun gerak-gerikna. Nu keur ngintip nalingakeun jurig hatena pating sareblak. Bari semunga harewos, pok Wakuwu miheulaan nyarita.
26: Tuh, percaya teu ka dewek. Wayah kieu aya keneh we anu kajamban. Mun nya oge jelema, komo awewe, moal yeuh ludeungeun atuh.
24: Bahrawi teu buru-buru nembal, manehna haben merhatikeun awewe anu bieu kaluar ti jamban umum. Bahrawi oge sarua boga kacurigaan, yen anu kaluar ti jamban umum teh nya eta jurig. Teu lila pok Bahrawi nyarita bari angger matana mah mencrong kanu keur leumpang rada bongkok.
26: Nyaan, teu salah deui. Tetela eta teh jurig.
24: Sigana lamun ti kadeukeutan mah bakal katempo sukuna ge teu napak. Sok gancang ka ditututurkeun. Terus engke tubruk ku sarung. Wakuwu ngadenge Bahrawi nitah nubruk anu keur leumpang teh mimitina mah ragu-ragu. Inggis bisi kumaonam. Ngan bubuhan manehna saurang pupuh desa kudu bisa

0: Ieu teh jurig awewe na talalaki nanya. Tapi milik tina lumpang nama siga awewe. Buah kelong wewe nya. Pokona aing ulah reksian ku jurig. Era ku Bahrowi. Sanggeus ngahuleng mikir kitu, waku ngagancangan lumpang na, bari jejengkean ngadeketan anu disangka jurig teh. Sanggeus mu disangka jurig ayah hareupeun matana, kalayan dina gerakan anu cepat, krup harita sarung teh ditungkrupkeun kanu disangka jurig teh. Atuh harita awakna kabulan ku sarung ti semet sirah nepi kana tuur. Beunang sia. Sok, rek bisa hojah kumaha sia? Yeuh, Andika teh geus ngageunjleungkeun bangsa manusia nu aya di lembur. Jurig naon maneh teh disebutna? Cik waku harita teh cacarekan kanu ditubruk ku sarung. Atuh nu ditubruk teh lain deui kaget jeung reuwasna. Manehna sadar yen harita bahaya keur ngancam dirina. Tetatapa sini deui. Hiuk, manehna harita teh ngaheumbatkeun hiji barang kana sirah waku. Trung. Kadenya eta barang teh ngabentur kana sirah waku. Waduh! Aduh. Saha sabenerna maneh teh? Aduh, nakal sirah teu kira-kira sia. Kulantaran sirahna ngarasa nyeri jeung lieur. Antukna waku ngalesotkeun sarung nu dipake nubruk teh. Atuh harita nu ditubruk teh bebas. Satuluyna manehna nilik-nilik waku sarta teulila gantawang teh nyarekan.
1: Kurang ajar sia. Wangi-wangi da heuleuyan kolot. Mun nya ge maneh aya minat ka dewek, matak naon lamun datang ka imah?
0: Kebeg harita waku ruas. Barang adenge sora anu keur nyarekan, bari tutunjuk make lodong wadah cai. Hai, ini war sih. Wah, cilaka yeuh. Gerentes waku bari tuluy ancang-ancang manehna teh rek lumpat. Ngan nini war sih rancingeus. Najan ukur kacaangan ku cahaya bulan, tapi manehna masih keneh awas. Rikat ka dia kilat. Manehna harita teh nubruk waku ku sarung anu tadi dipake nubruk manehna ku waku. Atuh waku teu bisa walakaya. Awakna harita teh gugurin jalan hayang bebas tina beungkeutan sarung.
1: Sok, rek kumaha angkos ya? Cek dewek ge tong sok ngawada. Majar dewek teh geus kolot jeung peot. Pan buktina mah si lain teh ngudag-ngudag dewek. Padahal mah yeuh teu kudu ngabongohan. Hayang panggih mah kari datang we ka imah. Pasti ku dewek oge bakal dibere ka sugumaan.
0: Waku diomong kitu ku Nini Warsih teh teu wasa nyarita. Manehna ukur acreud-acreudan hayang kaluar tina jero sarung. Dan edas, tibatan bisa kaluar mah, malah sarung teh beki pageuh ngabagudad awakna. Sabab ku si Nini harita teh dibeulitkeun kana awak waku sarta ditalikeun tungtung jeung tungtung. Atuh harita awak waku dibagudad ti semetak-tak nepi kana tuur. Geus kitu mah leos si Nini indit neruskeun leumpangna rek balik muruk ka imahna. Para mitra sadaya, sajungna Nini Warsih indit, waku bingung kumaha carana hayang ngalesotkeun diri tina sarung anu ngabeulit awakna. Sabab dua leungeuna harita teh teu bisa gerak, kabagudeud ku sarung anu nalian awakna nepi kana semet tuur. Ari rek menta tulung ka Bahrowi, manehna teh era. Komo ngagorowok menta tulung ka masyarakat mah, manehna pasti bakal ngalaman wirang. Antukna waku nyamperkeun Bahrowi bari leumpangna teh acreud-acreudan. Ari Bahrowi barang nempo anu acreud-acreudan teh reuwas lain dikieuna. Komo mireungeuh anu acreud-acreudan teh nyamperkeun ka manehna. Atuh kontan harita beungeut Bahrowi teh jadi sepa.
2: Wah, bener cek waku. Nyaan ieu lembur teh loba jurigan. Jung make aya pocong sagala. Ari waku buna ka mananya? Pan tadi teh majarna mah rek newak jurig.
0: Cek Bahrowi ngagerendeng, bari matana mencrong kanu keur acreud-acreudan nyamperkeun ka manehna. Atuh harita tuur Bahrowi nyorojod saking ku kasima.
2: Wah, nyaan ieu mah pocong? Aing teh ku jurig naon bae oge teu sieun. Tapi ari ku pocong mah, ih, amit-amit. Mending lompat bae ah.
0: Becir harita Bahrowi lompat teuing ka mana. Manehna geus teu inget ka waku anu harita ditinggalkeun. Isukna isuk-isuk, di lembur waku geus ibur deui bae, majar tadi peuting aya pocong asup ka imah waku. Atuh lembur teh can oge aman tina isu rupa-rupa jurig,

0: Ayeuna geus aya deui bae anu ngawinihan pocong asup ka imah wakuwu. Sedang wakuwu ngadenge eta beja, manehna ukur seuraseuri. Ari rek balaka kana kajadian anu sabenerna, manehna teh tiwasa. Sabab geus kapastian manehna bakal wirang. Untung Nini Warsih geus pikun, sigana manehna pohon deui kana kajadian tadi peuting. Mun ingetin mah, geus pasti manehna bakal ibur ka unggal jalma.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Uding.
2: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
3: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
2: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
3: Pak nyawat abir teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina iya dina angen lambung.
2: Eta pak nyawat atau seberapa lami, Pak?
3: Karena setahun setengahan lupina.
2: Oh, setengahan. Eta pak nyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantana.
3: Pak nyawat pamedina sampean pengomongnya teh ada acan dipijat mah, ada acan tiasa obo perarana, perarangkul, terus dina iya dina soca gitu tarunyam.
2: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Pengobatan memang besok ngagaleuh teh di apotek.
2: Kumaha karaosna?
3: Ya aya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
2: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Alpha Propolis.
2: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya aja soca anu teh pentas deui tuur nyeri teh aya gitu eta teh kan mun sakedik deui lah atuh dina ye dina padaharan sok seueur sok mules teh aya ayeuna mah.
2: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya Pak?
3: Ada mah tos meserna sadayana mah lima sareng kun bojo.
2: Pun bojo kumaha ayeuna?
3: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
2: 10.
3: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf. Tos biasa lah kan sakali gitu.
2: Mohon-mohon aya ibuna ieu.
3: Aya.
2: Cobi cing nyarios sakedap.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ibu ibu saha teh namina, Bu?
4: Iros.
2: Ibu Iros, ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
4: Ada menyeri tuur, naik darah tinggi.
2: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karaosna, Bu?
4: Kenapa ada harampang, gitu. Biasa, Pak, biasa. Harampang, gitu. Nanti ada dan normal.
2: Panyawa tos beralami, Bu?
4: Ayah, umur 14 tahun, mah.
2: Duh, gini.
4: Ya, kawit nama. Dijali ke nyeri tuur, kawit-kawit nama. Sangkeng, kaya, nama tos. Kata.
2: Tos sehat,
4: Bunya.
2: Mohon tos sehat, Bunya. Mohon.
4: Ya.
2: Alhamdulillah, Bunya, iku kituna. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
4: Namang.
2: Pak Uding, iya, konsumsina kumaha pas di dinten?
3: Konsumsina, udah, Ma. Nengah, kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali nateh, inek tetes.
2: Nah, Bapak, uninga Alpha Propolis di Manten, Pak.
3: Periode.
2: Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana, ayah. Mungkin ayah nanti ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka Pak.
3: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawa satunggal abdi, cobianna galeu Alpha Propolis di radio UNASKO. Da abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
2: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezeki na oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
3: Amin.
2: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
3: Assalamualaikum.
2: Salam.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, Tesma Aini, iya.
7: Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
8: Pak? Keempat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya.
8: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
7: iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
7: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Di chat gitu, dia modusnya katanya ada bisnis. Terus nanti pas datang, nanti handphone diambil, dia daftarkan di beberapa aplikasi.
2: Tersangka kesal karena dibangunkan pada saat sholat subuh.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai mahasiswa jadi tersangka kasus tabrak lari anggota Polrestabes Bandung. Kesal dibangunkan untuk sholat subuh, di Kuningan seorang pria aniaya ibunya hingga tewas. Di Bogor, ratusan sopir angkot geruduk kantor camat. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bandung berinisial A, 20 tahun, ditetapkan sebagai tersangka kasus tabrak lari yang menewaskan Aibtu Asep Suhara, anggota Samapta Polrestabes Bandung baru-baru ini.
4: Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, saat kejadian almarhum baru pulang apel konsolidasi dan akan pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Tepat di depan Hotel El Royal di Jalan Merdeka Bandung, motor korban ditabrak oleh sebuah mobil dari belakang dengan kecepatan tinggi sehingga korban terjatuh dan terseret puluhan meter. Menurut Dedi, tersangka A mengemudikan mobil di bawah pengaruh minuman beralkohol. Terkait adanya anggota TNI yang terlibat dalam kasus ini, Kombes Dedi menegaskan, tersangka A adalah pelaku tunggal dalam kecelakaan maut tersebut, sedangkan anggota TNI hanya sebatas sebagai saksi.
5: Pada saat terjadinya laka lantas, itu bertiga, dua dari teman TNI, cuma yang mengendarainya yang sipil.
4: Sementara itu, Kapendam 3 Siliwangi, Kolonel Infantri Mahmudin mengakui ada dua anggota TNI yang berada di dalam kendaraan yang sama, yaitu Prada A dan Prada V. Keduanya kini menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan selanjutnya akan diperiksa oleh polisi militer.
6: Bahwa ada dua orang anggota kita yang berinisial adalah Prada A dan Prada C. Nah, saat ini yang bersangkutan dua orang ini sementara dijadikan saksi dulu di sini dalam pemeriksaan. Nanti akan dilanjut lagi dan kita lakukan pemeriksaan secara internal.
3: Polres Ciamis mengungkap kasus penipuan bermodus titip limit pay letter dengan iming-iming keuntungan 10%.
7: Dalam kasus ini, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial JN, usia 21 tahun. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar mengatakan, pelaku menawarkan kerjasama bisnis melalui media online kepada para korban.
8: Si pelaku ini memasang iklan, siapa yang ingin bekerjasama akan mendapatkan keuntungan 10%. Namun, dari perjanjian itu tidak dilaksanakan komitmennya, sehingga ini ada 15 pelapor yang sudah melaporkan ke Polres Ciamis. Kerugian itu 280 juta sementara ini.
7: Hingga kini sebanyak 15 orang telah melapor ke Polres Ciamis dengan total kerugian sementara mencapai sekitar 280 juta rupiah. Dua di antaranya, Futu Widiana Limbarjaya 23 tahun warga Tasikmalaya dan Rara Herawati 22 tahun warga Ciamis. Korban Futu mengaku awalnya ditawari bisnis online lalu ponselnya diminta dan digunakan pelaku untuk mendaftar sejumlah aplikasi paylater atau pinjaman online. Akibatnya ia mendapat tagihan yang tidak pernah diketahuinya hingga harus berhadapan dengan penagih.
1: Nama saya gitu sama korban-korban yang lain dipakai di beberapa aplikasi pinjaman sama pelaku.
9: Itu pelaku gimana cara pendekatannya?
1: Hampir sama sih semua, jadi di chat gitu. Dia modusnya katanya ada bisnis. Terus nanti pas datang, nanti handphone diambil, dia daftarkan di beberapa aplikasi.
9: Yang isi data-data di aplikasi ini siapa?
1: Kalau waktu saya sama pelaku. Jadi saya nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa aja yang daftarin, nggak tahu. Jadi
9: berapa kerugiannya?
1: Kalau saya kurang lebih ya, waktu itu 70.
9: 70 juta? Iya.
3: Ratusan sopir angkot trayek 05A jurusan Ciomas, Kota Bogor, menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Mereka menolak program reduksi armada yang digelar Pemprov Jabar lantaran dianggap merugikan secara besar-besaran bagi para pengemudi.
10: Sebelum menggelar aksi, para sopir sempat menghentikan sejumlah angkot yang melintas di Jalan Raya Ciomas untuk mengajak rekan-rekan sesama sopir bergabung dalam aksi penolakan. Mereka menolak program reduksi atau peremajaan armada yang digulirkan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Para sopir menilai kebijakan tersebut dapat berdampak terhadap penghasilan dan keberlangsungan usaha angkutan umum yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka. Berdasarkan data yang disampaikan Organda, terdapat 371 armada angkot 05A yang melayani trayek Ciomas Kota Bogor. Para sopir meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan reduksi tersebut dan melibatkan perwakilan sopir serta pengusaha angkot dalam bahasanya.
11: Saya sudah bilang, saya tidak setuju. Dampaknya begini. Saya kalau ini tetap masih kena direduksi, saya akan berhenti dari ketua KTS.
10: Mereka meminta adanya dialog dan solusi yang tidak merugikan sopir maupun pengusaha angkutan umum. Aksi ini diharapkan dapat menjadi sarana penyampaian aspirasi sekaligus mencegah munculnya permasalahan yang lebih besar di kemudian hari.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, guna memperkuat benteng masyarakat dari ancaman bahaya hoax, pinjaman online ilegal, hingga judi online, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat menggelar bimbingan teknis Komunitas Informasi Masyarakat KIM Pinter Digital di Aula Kantor Desa Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya Selasa kemarin. Kegiatan yang mengusung tema digitalisasi bebarengan ngawangun Jabar istimewa ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas literasi digital warga desa agar bijak dan kritis dalam menyaring informasi sebelum disebarluaskan. Hadir dalam acara Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat, Yot Mintaraga, yang menegaskan pentingnya edukasi digital untuk melindungi warga dari jeratan pinjol ilegal dan judi online yang kian meresahkan masyarakat.
12: Ketika informasi yang disampaikan itu tidak benar, hoax, penuh kebencian, tentu menjadi sebuah tantangan. Oleh karena itu, pengelolaan informasinya harus baik dan benar. Pertama, harus dipilah-pilah, disaring, lalu harus dicek kebenarannya.
3: Pelatihan ini disambut hangat oleh warga desa. Salah seorang peserta asal Ciawi, Nita Tribani Amesti, mengaku mendapatkan banyak wawasan baru agar masyarakat tidak mudah terjebak informasi hoax di media sosial.
13: Memukau sih, soalnya banyak yang materi yang diserap, banyak manfaatnya buat lebih berhati-hati dalam bersosial media atau menanggapi informasi.
14: Nah, selama ini Anda menggunakan apa aja, Bu?
13: Instagram, TikTok.
3: Sementara Ketua Forum Komunikasi KIM Kabupaten Tasikmalaya, Iman Rohiman, mencatat dari 351 desa di Tasikmalaya, saat ini telah terbentuk 187 komunitas informasi masyarakat yang aktif mempromosikan potensi lokal, mulai dari sektor pariwisata hingga pertanian.
15: Jadi kalau 351 desa yang terbentuk sudah 187 itu yang terbentuk. Sehingga ini menjadi salah satu lembaga atau komunitas yang sebetulnya bermanfaat dalam pengelolaan dan diseminasi informasi ke depannya.
3: Melalui program KIM Pinter Digital, Diskominfo Jabar berharap masyarakat desa tidak sekedar menjadi konsumen informasi, melainkan mampu menjadi produsen serta menyaring berita yang cerdas di ruang digital. Terkait kegiatan, selain sambutan dari Diskominfo Jabar, hadir pula narasumber Dadan Hendaya, Komisioner KPID Jawa Barat dengan materi pengawasan anak di ruang digital, implementasi PP Tunas, serta Aceng Imam, seorang entrepreneur, dengan materi teknik mengelola media sosial bagi komunitas. Seorang pria di Kabupaten Kuningan tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Jasad korban dibuang ke dalam sumur yang berada di belakang rumah pelaku. Peristiwa diduga dipicu kekesalan pelaku karena dibangunkan ibunya untuk sholat subuh.
16: Warga Desa Wanasaraya, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, Selasa siang digemparkan dengan penemuan jasad seorang lansia di dalam sumur. Korban diduga menjadi korban penganiayaan setelah petugas menemukan sejumlah bercak darah di lokasi. Petugas Satreskrim Polres Kuningan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan, korban berinisial R, berusia 77 tahun. Diduga dianiaya anaknya berinisial T, pelaku kemudian berhasil ditangkap petugas dalam waktu kurang dari 24 jam di Kabupaten Brebes. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menganiaya ibunya menggunakan palu karena kesal setelah dibangunkan untuk sholat subuh. Setelah menganiaya korban, pelaku kemudian memasukkan jasad ibunya ke dalam sumur sebelum melarikan diri ke Cirebon. Pelarian pelaku berakhir di Kabupaten Brebes, tempat ia berhasil diamankan petugas.
2: Motifnya adalah tersangka kesal karena dibangunkan pada saat suatu tersangka memukul korban dan memasukkan ke dalam sumur dan dipukul oleh benda tumpul menggunakan palu. Dan saat ini tersangka sudah kita lakukan penahanan.
16: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian yang berlumuran darah dan sebuah palu yang diduga digunakan dalam aksi penganiayaan tersebut.
3: Amarah pria berinisial C, 35 tahun, pecah di tengah heningnya malam. Dalam kondisi terpengaruh minuman keras dan membawa sebilah golok, dini hari itu, ia nekat mengamuk di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, di Cibureum Wetan, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.
17: Aksi anarkis yang dipicu kekecewaan ini berujung pada perusakan sejumlah fasilitas penting di area dapur. Dengan senjata tajam di tangannya, pelaku menyasar kaca pos satpam, memotong fiber penutup pagar, merusak pintu kantor, hingga memecahkan kaca spion mobil yang terparkir di lokasi. Kapolsek Sukaraja Resor Sukabumi Kota, Kompol Agus Kusaini, menjelaskan insiden bermula dari keinginan pelaku yang tak terwujud. Sebelum kejadian, pelaku sempat menyambangi area dapur MBG dengan maksud bernegosiasi dengan pengelola agar saudaranya bisa diterima bekerja di fasilitas tersebut. Namun lantaran niatnya tidak terrealisasi, rasa kecewa berujung pada aksi nekat di bawah kendali alkohol.
18: Atau memecahkan kaca pos satpam dan pintu SPBG. Hasil interogasi di lapangan memang mabuk.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
19: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Tur kang tinutur gentra kang sinarita. Nulis kang kapiwar tinggal anu kacarios. Ngawiosaken kawontenan wewengkon Madukara anu kareh kapanasapun ku nagara Amarta itu kaayaanana. Dupi anu jadi papayung dieu wewengkon nya eta panengahing Pandawa Arjuna.
1: Iya ge.
0: Anu kalesan dina waktos ayeuna kasumpingan tatamu ti Astina nyaeta Resi Drona Resi Kumbayana. Dekantun Raden Abimanyu putrana Arjuna panengahing Pandawa kalayan sesepuh Semar Badranaya anu sami aya di pagelaran Jawi Kraton Madukara. Unira kangen di kalis manis melas melis lili kedeh atra pertela kaula nun Kangjeng Rama unyuk sumanga ieu pun anak parantos aya Abimanyu hidep kaula nun putra Rama Dewaji gera punyung ieu sepuh kasep. Tepi noda mangahaturkeun semasungkem ku kunyuk panjenengan Eyang. Dedeh teuing ayeuna hirup teh geus boga incu. Hidep Abimanyu incu Eyang ditampi nuhun semah hidep ku Jastuti hidep ku Eyang kasep.
2: Nikmat Yun
3: ada
2: di semahku Incu. Hak nuhun nuhun cu nuhun cu nuhun cu.
0: Sajabina tikitu aya pikeresaeun naon Eyang? Oge Kangjeng Rama. Kekasep. Kadieu kahareup Kakang Semar.
2: Kadieu mah kahareup ilaing.
3: Kapayun wa kulan.
0: Tepi noda mangahaturkeun sumasungkem jisim abdi nun ditarima Kang kahunjuk kasepuhan seun.
2: Hang syukur euy syukur euy cageus ling
0: sae seun sae.
2: Ari si Cepot si Dawala ka mana?
0: Aya seun di luar.
2: Heuh bener-bener kade kade si eta kade cing bener ngawarahna.
4: Kejadian
2: sih. Sabab setiap tiap kaula datang ka dieu senda teu leuleuh leungit.
3: Sopanjang leungeun sia
2: teh. Kade
0: timalan timalan timalan. Mangga Kangjeng Rama. Naon rupiha maksad sareng tujuan geura saurkeun deui bae sakumaha anu parantos dibadantenkeun wengi.
2: Iya kasep. Urang wangsulan deui we caritana anu penting dongeng anu penting.
0: Leres.
2: Nyuk curuk kana galur mapay kana riwayat nili kana penjakaki. Ama dongkap ka dieu teh nya eta.
0: Mangul utusan anu jadi ratu ngeman timalan anu jadi raja. Ti nagara Astina nya eta ti Anger Prabu Suyudana ti Tuang Raka Raja Astina.
2: Tuang Rama uwa kasep manyu
0: tepi noda mah kaula nun Eyang.
2: Kieu. Tadi geus dicaritakeun nili kana sejarah. Panawa jeung Kurawa teh teu leuleuh dordar para sehat ti baheula.
3: Teu leuleuh pacengkadan bae.
2: Ti leuleutik siliarah pati, ti lelemut silalah umur. Ti bubudak silalah nyawa. Ari anu jadi papaseaan lantaran sieun nyaeta sieun karebut nagara Astina ku Panawa.
3: Eta nu jadi lantaran
2: momon. Leres. Memang, memang. Ama oge apa yen eta nagara Astina teh tetep hak milik Panawa.
3: Tu gede.
0: ngan dina lebah dieu kasep bubuhan hideup panawa jelema saroleh
3: jelema sabar
0: jelema sabar jeung tawakal geuning aing ku sabar jeung tawakal mah teu burung panawa boga nagara
3: burung abujud we boga nagara
0: malahan ieu nagara amarta nepi ka celuk ka celuk ka kana ngewu kalau ka kajana pria ka jamparing angin-angin ka koncara mancanagara
3: edas
0: nagara subur nagara makmur gemari pahlo jinawi aman santosa malahan ayeuna mah disebut oge nagara super power
3: nya atuh
0: disebutna oge nagara berat beunghar nya kitu satengahna ti nagara astina weureus tak ieu ye kuhal sakitu alus nepi ka henteu jadi papaseaan jeung dulur
3: kuteu pagetreng ge mo nya
0: kuteu pagetrengna oge ieu teh ngarasa bagja malahan panawa jeung Kurawa nepi ka Mararaju
3: jalan lemar
0: jalan lemar kumaha ceuk nu apa itu guruna dorna kabawakeun bagja kolot kaangkat harkat jeung derajat
3: kabawakeun bibawa
0: nepi ka emang dina waktu ayeuna para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot geus budak era deungeun-deungeun mika deudeuk iya teh naon nya eta saolah-olah ama diangkat harkat darajat kudu jadi anak bongan anu jadi anak jala lujur bararener jala lemar
3: katenak
0: tapi sok sanaos ti kitu da puguh ieu teh jasa salira amah eta mah dina saling jungjung mah pon kitu deui da eta mah geus jadi kawajiban manusia
3: nya atuh kulat
0: ngan tetep ari hak mah ulah dipopohokeun sanajan ayeuna hidep aya di nagara amarta ulah lali kana purwadaksina
3: ari purwa teh naon cak
0: kulat
3: purwa teh
0: eta tiba heula dingin cilik
3: geuli irap deui
0: karombongan eta teh nyaho purwadaksina anger unga nyebut purwadaksina purwa ditukangeun teh kitu padahal ai purwa teh wiwitan ai daksina teh wekasan piraku meni kudu pok deui pok deui cing atuh sakali-kali mah tuliskeun
3: tapi jaman Aceng Ahmad ge kitu
0: da kitu ari hak mah tetep hak nagara astina teh nu panawa tapi sawios anu penting mah pada-pada majeng we heuh nyaeta ulah sakali sawios
3: ulah sagala sumerah
0: ya mode lain ngagorengkeun ye nani menyeritakeun mode lanceuk hidup anu jadi raja di nagara amarta sagala teh sawios
3: sagala nyerahkeun ye gidingan
0: tahun anu bika kitu hirupna
3: ulah sabar teuing lawan ge
0: sagala rupa oge make teuing mah matak nyilakakeun ulah kateuingan ngarepe tuh kudu cara panayaga na teu dibayar teh baketut. Duh.
3: Sawios sugana
0: eji. Jeung mang oge. Kitu. Leres kaula nun timbalan eyang. Dia ye.
3: Dah.
0: Tadi dia aya jalan komo meuntas. Mun ceuk barudak ngora teh mah pucuk dicinta ulam tiba. Nyaho Arjuna ulam. Anu dina awi eta mah cangkilung ai ulam teh nya eta harus sok kukuru nyudan dina huntu tangitu
3: ulam wawas apa
0: jadi hartina teh aya jalan komo meuntas monyet naik di bere taraje
3: mobok
0: mobok mah geus gorowong
3: eta
0: ari Prabu Suyudana teh boga budak awewe
3: eda eta geuning
0: ai ngaranana teh Lesmining Puri. Oh leres, leres. Acik Lesmini, iya. Tak eta. Nu bungsu. Lain Salmini, ti anir lain.
3: Sanes.
0: Ieu mah Lesmini Puri. Adi, na Mandra Komara.
3: Bungsu na.
0: Leres kaula nu. Tak eta budak teh ayeuna teh geus remaja putri. Aya ku aneh.
3: Kumaha sepuh
0: eta budak teh dina waktuna teh geuring nangtung ngalang layu
2: peting tega ningalkeun sare, barang tega ningalkeun barang dahar, ngan ukur hulang jentuh lamun ti peting hahari ringan, lamun ti barang hahaleangan.
3: Pihari wangun.
2: Pihari wangun we.
0: Leres kaula nu boa teu damang.
2: Aye disebut panas tiris dan teu. Ngan anu jelas eta budak teh dina waktu eta teh keur katarajang ku asmara.
3: Asmara cinta leuweung.
0: Katarik birahi ka pentang asmara gama nya teh lain ku nulian ku hidep Abimanyu. Ku anak anjeun Arjuna sabenerna eta budak teh kapeletna.
2: Bagja ama.
3: Heeh, sepuh.
2: Ku ayana eta budak nyeletuk ka hayangna. Boga salaki ka Abimanyu ama guliga. Ngagebrai. Paribasa teh mah keur seudeum kaayaan poe, brai panon poe datang. Bengras jentre eces pertela kemang boleh. Naon anu katempo ku ama?
0: Bisa jadi ieu tetep hak Panawa teh tetep bakal kapimilik ku Panawa. Ngan moal kapibana ku Panawa. Pasti bakal ku Abimanyu yang turunanana.
3: Eta irongan kolot.
2: Atuh ayeuna teu kasorang ku Panawa sugan ku anak hidep.
3: Sarua wae.
2: Buktina naon? Sejarah. Ngabuktikeun dina waktu ayeuna yen eta budak anu ngaranna Lesmining Puri teh katarik birahi ka pentang asmara ku Abimanyu.
0: Tah ku kituna wayahna ieu budak teh rek dibawa ka nagara Astina nya eta rek ditepungkeun jeung Lesmining Puri. Beh dituna mah hayu urang pindahkeun tina alam nalagasan kana alam rimitan ieu budak teh kasep.
2: Kadar senang ke hayang pestana, hayang upacara ngadat. Gampang.
3: Ada upacara adat.
2: Gampang nu kitu mah. Iik iik oge teh sanggupeun.
3: Sanggupeun.
2: Nyeun upacara ngadat.
3: Riya-riyana mah kegemo.
0: Leres kaula nu.
2: Da kitu kasep. Kumaha kira-kira na menta jawaban anu pasti dina waktu ieu?
3: Cing.

0: Raden Nabi Manusia Kedapan Puten Awang Sumargani pun peteng penggali. Sedengken Abimanyu maca sejarah kadengkian anak orang-orang Kurawa, malahan dina dirina parantos ngarasa kesalku tindakan orang-orang Kurawa. Kapan awak itu numutkan sejarah anu parantos katampi? Kumaha kasep?
1: Sadaya-daya
0: jawab kasep. Wayahna ieu kasempetan.
2: Wah, peluang ageung itu.
0: Nagara Astina teu kalaksanakeun ku ama atuh ku hidep jeung turunan hidep engke tetep bakal kapibana.
2: Leres
3: eta. Tak itu marukana
2: sepuh masai.
3: Sok jawab.
0: Yang
2: Kang, Akang.
0: Sok palalaur aing euy.
2: Palalaur naon ri Akang? Yok paur
0: we. Setiap-tiap kedatangan Dorna kudu we aya ribut.
2: Tah, kudu we aya cekcok.
0: Tah sok sieun ka dinya dewe kalumpatna.
2: Adeh, mang paurkeun Akang.
0: Mang paurkeun dek meuh dola. Naon? Ulah kalangkang kolongkong ka inya. Ye, lain. Dek sok rasa melang lamun datang Dorna teh. Kurti isti isoge kada-kada kurung. Teuing. Sok ngiruhan wae suasana sareng rupa oge.
2: Si eta mah.
0: Geuteng temteng trem.
2: Tekap ngilu awup si eta.
0: Nya. Heuh ka dieu cicing di dieu urang mah urang congkak di dieu.
2: Didinya mah main kaleci Akang we nya.
3: Kumaha kira-kirana Semar ieu satuju?
1: Ngiringan jisim abdi masyun.
3: Heeh, kudu kitu aya jadi jelema. Cing di baju aya hareup nunungan teh atuh. Ieu mah hareup nunungan hareup sesah teh dibuligir we. Jiga anu teu dibere jiga pajarkeun eh nunungan pedit. Ulah kitu kalakuan teh. Eta beuteung kempesan ulah buheukeun teuing.
4: Bagian teh dikamanakeun.
3: Sabab jelema ke di akhirat mah moal nyari mah jelema nu buheukeun. Oh beja kitu oge.
2: Anu ditarima teh nu lalangsing.
3: Tah kitu.
0: Tepi noda masin jawab Abimanyu.
1: Sadaya-daya kaulan mun ramat dewaji oge eyang.
3: Kumaha kasep?
0: Kumaha cu?
1: Para lun malum anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hapunten anu diteda. Sakumaha kasauran ramat dewaji yen dina waktos ayeuna putra teh kedah ngeureuyeuh nikreuh milarian ilmu panemu jampe kalayan pamake.
2: Kedah ngaguar pangabisan.
1: Pikeun

0: mu anu tangtu sateacana putra dipercanten muncul di tengah-tengah masyarakat teh koyong pinuh heulawe ku ilmu kalayan supados putra jadi ahlina. Sedengkeun dina waktos ayeuna teh tebih kana ahli tukang oge teu aya.
1: Saeng si Aden mah.
0: Dina leresan dieu saur ama teu aya deui gogodana lintang ti harta wanita jeung tahta. Pikeun ngahontal ilmu panemu jampe pamake ku hal sakitu panuhun bae ulah bade benu. Rahmat dewaji miwah eyang. Putra teh rupina teu acan maksad bojoan rahmat dewaji.
2: Ay ay ay. Nah, ieu budak teh teu meunang dipikanya.
1: Nu asih teu pulang sengit.
0: Nah, ai kasyauran putra mena.
1: Biasa kecocok
3: sepuhnya guluyurnya.
0: Ngaguluyur heuh.
1: Cak. Akang.
4: Lain juragan Abimanyu mana pika heu beda tinu sajen gitu.
1: Jalmi pendidikan
4: teman. Didenge-denge teh anak Suyudana mah Mandra Komara. Proyek oge ku manehna dileg-leg. Taranya sakeun keur batur.
1: Dihake ku sorangan.
4: Mak bari jeung basana teh gariha.
1: Gariha kan.
4: Batur salah saeutik ceprot.
1: Polotot.
4: Main pecat. Main paehan. Tari kepangih ku batur kumaha we carana ngabing hitamkeun batur teh babari pisan.
1: Babari
4: lempar batu sembunyi tangan deh. Oh, anak-anak Suyudana gitu anu hirupna salilana di pepende kudunya. Pinter ngamainkeun angka tah nu kitu jelema anu poho kana temah wadi teh.
1: Bener
4: teh. Tapi ai didikan dewek mah mode juragan Abimanyu. Percaya siling kita didikan dewek.
1: Percaya
4: biasana mah sok siling itu sok itu biasana mah. Ayeuna mah meureunan percaya kada 100%. Aduh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
7: Ibu Enas.
6: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
7: 72.
6: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
7: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
6: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
7: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
6: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
7: Lami tos 12 tahun.
6: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
7: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
6: Teh robihna
7: nya. Teh robihan.
6: Ibu ayeuna nu jadi diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
7: Alpha Propolis.
6: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
7: Aya, lambung tos teu aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
6: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
7: Nembeh hiji.
6: Nembeh hiji alhamdulillah.
7: Kadua sareng bade ayeuna.
6: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
7: Mohon.
6: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
7: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
6: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna sareng ti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
7: Ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
6: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami satotos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
7: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
6: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
7: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
6: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tambah sehat. Bagi rezekina tambah lancar, Bunya.
7: Amin.
8: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan

0: dan Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina Pak?
2: Abdi Pak Kusman.
1: Bapak alamat lengkapnya di mana Pak?
2: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
1: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
2: Tesma Aini tos 3 botol.
1: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
2: Alhamdulillah. Jadi kokotor ayah mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunanna teu sawes-wes
1: mah. Bapak kita tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
2: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib, atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da. Isuk hobi kana lalakon wayang, kana dongeng, da resep.
1: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Tapi parendene kitunya euy. Gendeng-gendeng ulah potong sagarupa oge urang ngadoa we.
7: Urang mah
6: urang ngadoa we. Cenah ayeuna jurang manyu nolak. Atuh ku nolakna ieu atuh cing nyari hikmah.
7: Nah eta.
6: Cenah ditampina atuh cing heueuh bener jodohna ti pangeran.
7: Ya.
6: Ya. Udah ieu jodoh pasti bagja cilaka mah eta mah. Rusia pangeran eta mah.
7: Lain urusan manusia.
6: Ai urusan mah urusan jelema.
7: Iya kan. Gusti anu nangtukeun.
6: Anu nangtukeun mah waktu. Da kitu. Alah. Ampun deui. Anak nu matak cing rinik-rinik oge kitu tak kana tauhid deui. Heeh.
7: Apa geus saeutik-saeutik kamari ucrak-ecrak.
6: Si lain melain kana tauhid tauco sieun mah. Heeh. Alah, ampun aing.
8: Rencangan eta kangkeun.
6: Jadi kumaha cinekna? Kumaha kasep cinekna manyu?
9: Para lun baik kaulah nun ramad dewaji. Putra teh teh acan maksad gaduh bojo sir oge teh acan aya.
6: Kumaha aryuna cik aja salaku kolo cik bisa ngolok kasep.
7: Cik bisa mecut teteh kanya.
6: Iya teh siapa nerna keur kabagjaan urang-urang kene pek pikir ku aryuna.
10: Kasepetan.
6: Iya teh kasepetan gede aduh dah kak. Bila mana teh aryuna gara pek pikir ku aryuna.
10: Yang pengalinkan wajah.
6: Kalau ayah nak mungai, oh kawin atau kenbae, kenbae. Canhayang mah, canhayang mah kenbae, tau maksa kenmane? Anu penting mah kawin. Gara-gara pikir ku Aryuna. Ya, lain. Lain Dorna nggak harewos kajuragan Arjuna.
7: Nggak harewos tapi kadang ikut serang.
6: Wajar genteng nggak harewos, ini pupu kadang ikut serang ya. Juragan Arjuna mau dibibir gini kan ketek mulanya. Aduh, ampun. Bek pikir ku Arjuna.
11: Abimanyu.
9: Kaulah nun putra.
11: Bek daek moa dikawinkan kalas bining puri.
9: Para lun ramad dewaji putra tesanes. Nampi kena pangasih nanging teacan maksad gaduh bojo.
11: Bek daek moa.
9: Moa tiasa kaulah nun.
6: Nah, ieu budak kami da bina teh teu beunang nepi ka nya.
7: Ku bedegong budak.
6: Ku bedegong yeuh di dunya mah hirup teh boga harta. Lamun hirup di dunya teh boga harta dihina. Dihina mah nyu. Cenah ayeuna adek dengan ilmu atuh bari dengan ilmu. Teu kurang-kurang jelema anu karuliah anu maralendung beuteungna.
7: Ya, nu rumah tangga karuliah we
6: ningan. Anu rumah tangga karuliah kene atuh wajar we ka sip.
7: Da teu ngahamat.
6: Da teu ngahamat kana anu rupaha maksudna dengan ilmu. Keun bae kawin-kawin budak melendung reuneuh kuliah terus.
7: Ya.
6: Tuh.
7: Ukut babu we ait lah.
9: Ampun Rahmat Dewaji Eyang moal tiasa.
11: Dek Daek moal Abimanyu.
9: Moal tiasa Rahmat Dewaji.
6: Kumaha Teh Arjuna ngawarah budak nepi ka kitu?
7: Nepi ka Bangkar mah.
6: Cing ulah nepi ka bana kitu hatena. Cing bener ngurus budak teh yeuh.
9: Tepi nu damah kaula nun manyu. Kaula nun putra.
11: Dek Daek moal.
9: Moal tiasa. Panyar talilu.

0: Nah, eta wawani anak siapa patahan kadudungan?
1: Manisa teu bapana.
0: Teu sangka. Antep tong halangan da ieu mangawarah deuleuk.
1: Wajar we anak.
0: Wajar bapa ka anak bakitu sia. Dar nyolongkrong eta. Duh, Arjuna cing. Pingkeun mah cenah nyingkah jelema kieu mah.
1: Kumawani.
0: Entong dikukut.
2: Petian
0: heula. Heuh, datang semah teh nu kipatu teh heuk petian heula.
1: Kunci.
2: Atawa keleran geus.
0: Pikasih beuleun pisan komo eta geus ngadenge beja pajarkeun teh si semah teh sang hiang. Cenah euleuh. Euleuh.
1: Eta teh laras.
0: Ah, sang hiang ti ucing.
3: Sang bango teuing tah.
0: Make jeung lamun sang bango teuing.
2: Atawa sang ikan.
0: Atawa sang ikan. Da teu puguh turunanna si semah mah turunan juri jarian. Dalamun dibandingkan harga masih kena mahal kena turu beli mun mulai lala warah ceng mau nge
2: awati luhur lah ba
0: lain sang hiang sanguan namanya gitu mah ah dewa kemanusiaan, dewa kemanusiaan peyus dewa kemanusiaan
2: sang hiang ismaya
0: sang hiang ismaya pajar kentu sang hiang ismaya isnawat meren atau isna teteh nampi kak itu oh.
1: Lain tapi KBBHkan jadi
0: macam mana? Sok. Kamana karam sih semar ngomong teh?
3: Kedan tapak
0: piraanan hirup jadi kekesen sih ya.
1: Hari nanti cicingan bulan. Kita gitu ada.
0: Cumuhun rumah osi si babi teh jadi kekesen sih. Da upami teh aya kekesen mah panginten ka tengah bumi teh bakal kalalotor sih. Apa lo bapak bu? Sia.
3: Ari babu teu kaura aja ari kumaha?
0: Sanajan babu taralila oge, da dihileu dan we ku tukang gamal.
3: Tarang aja ngari babu, teu
0: kana. Do.
2: Ya, tangnya.
0: Mun tong kamar karep ae sia mana ngomong teh. Piraanan hirup sia jadi alah. Nah, asa kami nabina teuing. Ngagokan wungku jadi mangan deuh sia teh deuleuk. Heeh, lauk lauk buruk milu mijah teteh. Sumuhun seun bade ngiring mijah we jisim abdi teh. Leuheung keneh lauk buruk milu mijah. Jeung tibatan lauk mijah milu buruk panginten ancur sadayana.
2: Ndo
0: ndo itu malik-malikeun. Nah asa leuh.
2: Biasa dicampur.
0: Ngadebat eta ka kolot yeuh. Saluhur-luhurna oge ganek. Moal ngaluhuran dangiang, aing teh dangiang deuleuk.
2: Kan hiji-hijina nu boga gelar dangiang
0: teh pan. Moal aya di dunya anu boga gelar dangiang lintang ti tayeuh tah. Tah.
2: Oh, ka eta jelemana? Pak Dadang.
0: Dorna. Komayana.
1: Komayana hiji-hijina.
0: Kumaha Arjuna sok? Tuluykeun. Semar. Iye jisim abdi nun haling tongah halangan. Agan iye teh kader sieun.
1: Penerus.
0: Penerus ulah bade diroga hala sieun.
4: Urang ajar nyikas ya.
0: Ayana.
2: Aduh.
4: Panuju Arjuna.
2: Ka dijewang kitu won.
0: Loloh ka jakubir geura tuman jeung ka jewang.
3: Oh, eta.
0: Iye. Atawa kabeneran ieu ama mawapel. Naon kaulan beke?
2: Beka
0: nya heuk cenah dileg-leg pantes geura heuk lalakona teh semar teler atawa semar tripping ulah nun ulah bade kitu kaayaan ituang putra hawatos nun
4: semar badranaya
0: iye jisim abdi sieun aya alak
1: pacak-pacak
0: nuhun agan nuhun
4: nya jelema beleguk bari ciduhan nuhun
0: ah geus pileureun si semar mah kengeng ngasuh di sim abdi ti jaman lembut kengeng ngakon-ngakon di jaman bolon
1: ngatik tileletik banyak
0: amui ku sacara ngaludahan ka jisim abdi nepi ka dijieun tampolong ku jang balik jang balik.

0: atuh ari bapak meni kokolot begom.
1: Eta ku pipiluan
0: wae. Pipiluan teh kana urusan batur. Ih, lain pipiluan leuleuh ieu teh kahayangna jurig anu nyiliwuri nepi ka kieu teh leuleuh ujang.
1: Ya satadi na mah tanggung jawab bersepuh teh mah.
0: Yeuh, da lain dek dikawinkeun juragan Abimanyu teh lain syarek diracun dek dipaehan. Dek dibinasa, dek ditutup turunan-turunanana leuleuh jang.
1: Politik kodorna mah kitu mah.
0: Politik ieu teh ujang. Bah kumaha tuh tuturkeun heula we dewek siang
1: nya
0: lah hayu lah naon sieun rek di dieu cicing
1: rek anger wae di dieu
0: dunungan sakitu geus ngabaeudan teh
1: sakitu geus teh mere budi teh hantem
0: sakitu dunungan teh geus mere budi teh hantem mah cicing di dieu ieu mah ngadon duh ampun cilincing cat kaluhur ka handap kalau teng ka handap
1: dunungan teh berebut teh kalah karek kecelok.
0: Dunungan baeut teh kalah rek kucak kecelok belegung. Ka dieu sia tuturna aing. Sok Aryuna deh kumaha?
2: Dek daek apa moal Abimanyu?
3: Moal tiasa ramat dewaji.
2: Bener?
3: Teu pino dama.
2: Pinas ti kersah yang tumambar. Abimanyu maksad nebihan nafsuna Arjuna lompat ngajengkat ti payunan Arjuna lompat sakalompat.

0: Arjuna
1: Ulanun
0: Mualila ama Marik balik heula we pe kereng sakeun dinya.
1: Hayu sayana mah tu antos jadi
0: antong tong tong tong. Ama loba kaperluan pisan jeung aswata mah di hayang lek lebaran cenah hayang boga sapatu. Karek sabeulah aswata mah teh. Sapatuna teh nya
2: sabeulah ge boga kulitan.
1: Teu pinoda mah kaulanun
0: jeung aswata mah amanat dari Sep Musyif hayang pamalikeun ku kumul cenah di mana eta toko ku kumul.
2: Seueur
1: gentos saya atuh ku itu asbak.
0: Ahna tete Arjuna kamana karepe ahna tete ahna tete. Udah siap maju.

0: Empat lampin. Jang.
1: Ah?
0: Silaka dulu.
1: Adah, itu akang buka disiksa gitu lah.
0: Aduh, wartawan jocing jeleprote dulu.
1: Ah, tak kuat dahan.
0: Wah, muate ngejeblak isu dini surat kabar dulu.
1: Tapi rebet tu isu.
0: Aduh, Jang.
1: Ah?
0: Pasti bakal ayah kejadian jeli ramai dulu.
1: Bakal naon-naon.
0: Bakal ayah kejadian upro jeng kontra.
1: Tangkos.
0: Eta masyarakat geus kadenge ku dewek ngomongna.
1: Masing karcebisna kan?
0: Ngomong balik anu balik ti pasar mah deuleuh.
1: Heeh. Sing harewos teh.
0: Sing harerewosna anu balik ti pasarna cenah ayeuna cabe beureum teh naek hargana. Iya. Naon cenah sababna juragan Abi Manyu di udag-udag ramana? Aya oge anu ngomong cenah Abi Manyu cenah eta nyeng cangkeun duit proyek keur ngomean jalan.
1: Wah, cek nu saurang deui.
0: Hayu ceuri tuna cenah gede ai datang ka handap cenah jadi leutik jadi mewatan cenah.
1: Ka mana
0: cenah? Iya, ka mana cenah busna lintang timbureun kana saku. Dipake beger meureun ku Abi Manyu.
1: Wah, teu kitu.
0: Matak jalan teh bebari rukshak. Ah, rupa-rupa omongan jelema.
1: Harus alaman
0: goong. Abong-abong kena jelema ngomongna harus alabatan goong.
1: Bener.
0: Aya oge nu nyarita.
1: Mata teh.
0: Heh. Naon cenah sababna juragan Abi Manyu di udag-udag?
1: Mata banget.
0: Aya oge nu nemana teuing cenah. Tanyakeun ka itu. Heeh. Ta eta anu jadi bingung mah dewek ieu.

0: cihoreng di dunianya.
1: Nah, kumaha atuh?
0: Pangarti nu jadi ciri.
1: Nah.
0: Kagagahan anu rongkah. Kapangkatan anu dipiwegah. Kabehelas uweuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan.
1: Nah, dibarengan ku intak pecilakan.
0: Dina ilmu pengetahuan dan teknologi anu canggih ieu moal bisa tentrem, moal bisa
1: ayem,
0: ayem moal bisa pageuh tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan.
1: Nah eta gamba ulah lesot dininya we
0: ka. Tadina lebah dieu urang salaku warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngamankeun nagarana. Pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di nagara. Yuk urang tingkatkeun dina sagala rupa widang kagiatan. Ya.
1: Leres mangga.
0: Atuh pamarentahan urang aya maksud, hayu urang rojong sakuatan naga. Urang dararukung ku urang kapan dititah ku katerangan oge.
1: Leres.
0: Ati uloha wa ati rasul wa ulil amri minkum.
1: Naon teteh Akang?
0: Heeh. Turut ka pangeran, ka rasul, ka pamarentah. Ngan di mana urang beneng ceweng buru-buru kembali lagi kepada Allah.
1: Kana fitrohna.
0: Ya. Balik deui kana fitrohna urang saling hampura di mana salah. Heh. Eta kewajiban manusia teh nya.
1: Kewajiban.
0: Oh di mana urang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim inaon? Sarana teh? Istighfar.
1: Istighfar.
0: Anu hartina istighfar teh nya eta muga Gusti ngahampura ka jisim abdi.
1: Leres.
0: Tadi mana geus datang hampura ti pangeran teh geuwat bagikeun. Di mana batur mentari tadi hampura teh geuwat bere. Ya.
1: Leres.
0: Namun urang teu mere hampura ka batur, ai urang menta ka pangeran terus hartina pinter kodek.
1: Pinter kodek. Di dieu saling hampura teh
0: mah. Lumatak saling hampura.
1: Leres.
0: Heh?
1: Sumuhun.
0: Heeh.
1: Kawajiban urang teh saling hampura.
0: Bro, naon? Buru mangisung dewek tingali.
1: Eta lumayan paisan.
0: Ah ngan di mana maisna euy?
1: Kewen aya saung.
0: Ah keneh antepnya.
1: Bawa.
0: Keneh teh cenah asak ah.
1: Cenah rasuk malah.
0: Si horeng hirupnya.
1: Hirup kumaha?
0: Teu apaleun jelema. Lain teu apaleun mopohokeun maneh meureun marukana moal pangih jeung akhirat.
1: Tah eta mopohokeun
0: jalma. Rarasaanna teh bakal langgeng hirup di dunya.
1: Ya, murukan bakal megar meureun.
0: Padahal yakin hiji waktu mah urang teh bakal mulang.
1: Bakal mulang.
0: Bakal aya balitungan anu tangtu hasil tina amal-amal perbuatan urang bohadena boh gorengna kudu bisa dipertanggungjawabkeun.
1: Iya atuh leres.
0: Gusti moal rek nyiksa jeung ngaganjar ka saku makhluk angin makhluk kudu eling kana eta siksaan jeung ganjaran.
1: Da eta kudu eling.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abdi ngalanongan lambung, tapi geuning alhamdulillah karena kahampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah berapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atos seep sabaraha botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawitna mah abi ge kirang percanten nya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus tiasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya, Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin,
1: saat
2: amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
6: 102,4 FM.
7: Radio
6: Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Bangus lampahipun ya Arjuna. nunggu

kapusir dayah amara tak ke karaton negara. Kalesan di pagelaran Jawi karaton negara amara tayu distira kasonong. Atu Arjuna langsung ngajug-jug ke keraton nepangan Rakana. Kakang Prabu, pangapunten Rai. Arjuna panengahing Pandawa. Arjuna yap merenea Rai.

tinung ing pasewakan busana ya maneka warna.

0: Prabu Yudhistira kasumpingan Arjuna Panengahing Pandawa. Kunirahangan dika bagia kadang ingsun Arjuna yap kadika karep rayi kaulanun raka Prabu. Rayi Arjuna nampi kana pembage aya naon rayi? Oki raka Prabu. Paralun maklum anu kasuhun ninggalih nu dipamrih hapunten anu diteda. Wirih rayi ngudag-ngudag si Abimanyu sasat bade ditandasa ku kaula. Ayeuna rayi dongkap ka dieu utamina maksad ngudag si Abimanyu anu lumpat ka dieu. Taku hal sakitu panuhun bae ulah disumputkeun eta si Abimanyu iha kaula urusan kaula jeung anak kaula.
1: Ulah dikilungan
0: mah. Panuhun bae si Abimanyu kaluarkeun di mana disumputkeunana. Prabu Yudhistira bingung anu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana. Ujug-ujug diteken nyumputkeun Raden Abimanyu itu kayaanana. Kadang ingsun Arjuna kaulanun kula hampura akang rayi akang teyete rewas nutaya papadana ari anu ngajadi rewas teh pajar Abimanyu lumpat ka dieu pajar akang nyumputkeun Abimanyu.
2: Leres di mana aina si Abimanyu? Ulah dikilungan sabab eta teh budak teh bedegong. Ayeuna mangsana bakal ditelasan teus hayang kaula boga anak bedegong buraung model kitu.
0: Nah naon pasualanana?
2: Pokona eta mah urusan kaula, mana aina si Abimanyu?
0: Rayi hampura akang teh bujeng hingga kanyaring tengimpi-ngimpi acan teh kadatangan Abimanyu.
2: Pasrahkeun raka Prabu. Ulah saruana.
0: Hampura Arjuna akang teh kadatangan Abimanyu.
2: Pasrahkeun raka Prabu.
0: Arjuna
2: kaula
0: sakali deui akang teh teu nyumputkeun Abimanyu bujeng hingga kanyumputkeun papanggih ge henteu da puguh teu datang ka dieu.
2: Sabalikna kaula sakali deui nanya upama ayeuna anger keneh jawaban dina harti salira bakal luntur dulur laas baraya leungit pensakaki jeung kaula.
0: Arjuna
2: kaula
0: kalakuan model kitu teu nyaho kaayaan akang lain agul ku payung butut naha iraha akang ngabohong. Sakali deuk kula teu kadatangan Abimanyu.
2: Yudhistira pasrahkeun si Abimanyu.
0: Arjuna kalakuan teh teu beda ti buta poek mongkleng buta rata eta paningali.
2: Binas tiker sakyang tumampara. Prabu Yudhistira jama suci istuning saciduh metu sakecap nyata.
0: Nyata Arjuna disebat buta leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata.
2: Jangelek Arjuna jadi denang.

0: Lajeng wae yen awak penjemaan Arjuna maksad ngagabrug karena sampean Yudhistira atuh. Iye Yudhistira ngadak-ngadak leungit tina paningali Arjuna. Leungit dirina sayakti ilang warna nu senyata leungit tina paningali.
1: Raka Prabu.
0: Haget Kurnira.

0: melante.
1: Oh, maklan.
0: Si kakang leungit tina paningali borora mere hampura kang aing kalah leungit. Wah.
1: Silakan.
0: Agok borontok kapalang belarang aing.
1: Oh, ade kumaha
0: kakang? Diawut-awut sia karaton ku aing.
1: Oh.
0: Baka diawut-awut saeusi puseur dayeuh amarta. Wah. Itu aya nu ngajebengan ka aing dina kaca. Kurang ajar syari. Geuning kalangkang aing.

0: Ia kajadian tehnya tadi pakai kesempatan ku oknum-oknum anu tetanggung jawab. Ngadon milu ngaruksak, ngadurukan pasar toko jeung sajabana. Itu kayaan lama. Atuh beja pa beja-beja. Parantos nyebar kaayaan ka setiap penjuru dunya yen dipusir dayeuh amarta aya kajadian toko-toko didurukan pasar teu kurang-kurang karugian. Ieu kaayaan di amarta homo jalma-jalma nu sumogol mah gampang pisan kapangaruhanana. Bari jeung jalma anu sulit ati ka pamarentahan amarta mah kalah asa di hayu-hayu. Itu kayanana. Tuna lampah eta. Kacarios di hiji padepokan anu kasebat padepokan Tutugan Gunung Wilis. Aya hiji panita anu pinuh ilmu jemar panalar saciduhing metu sakecaping nyata weruh saturung winara. Ari kakasihna nyaeta panita Pramadita. Anu kalesan dina waktos ieu teh ieu panita kasumpingan hiji nonoman nyaeta Raden Abimanyu anu apruk-aprukan metu alas manjing alas. Pangapunten kaula nun sesepuh pertapaan.
1: Ai ai ai. Para jatri. Jing ladan rada nyararingkah ka itu geuning aya tamu.
2: Hai. Mangga pangarsa.
1: Kumaha? Ilmu sorop nahu mantek bayan geus ka apo geus ka ieu kapikir. Anu 12 pan geus apa?
2: Sapali.
3: Tungtut.
1: Ai ilmu mah tungtut terus. Keun engke urang tuluykeun deui nyaeta ilmu tajwidna. Iya. Kelanan. Mun ilmu tajwid teh papan rupa-rupa aya idgham bilaguna.
2: Naon deui teh?
1: Aya idgham biguna. Tuh nya.
2: Laras.
1: Jeung rupa-rupa.
2: Uluh jauh keneh urang mun ngaji teh.
1: Heuh. Yap tamu.
0: Pangapunten kaula nu

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Duhun.
2: Ayeuna mah takinten
1: teras. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Duhun. Kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis hasiat naon anu karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap. Duhun. Gitu. Saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos. Aya setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana Bu Alpha Propolis?
2: Tadi opis lawan pina radio opis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sementen kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tami sehat rezeki tami lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Jantan jelas, jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh 1 botol karaosna pas tos nganggo 1 botol kumaha Bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titinggalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titinggalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu, gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji, namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ci Amis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Pi.
7: Radio Pi.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Padepokan Gunung Wilis. Panita Pramadita Kasumpingan Yenonoman Nyetraden Abimanyu anu tadina dibeberi Kuramana Arjuna. Para santri catrik-catrik alolohok kaget nutaya papadana aya Nonoman dadeg sampe rupa hade patut tenganyuk rupa dementa. Eta Raden Abimanyu

0: Haturan Menak, nampire bunuhun laksa ketika bingahan sepuh. Duduk. Dimimiti rengkak nepi ka sorana, tembus kana hate budak teh. Luyu sepuh kamana? Teu matak nimulkeun picurigang kansa.
1: Kan tenang leres.
0: Atu gasik ditampi enggal ditaros dupi hidep teh saha anu ti mana bade angkat ka mana mulih ti mana. Nampire bunuhun laksa ketika bingahan. Kaula ngaran teh Abimanyu.
2: Saha?
0: Abimanyu.
2: Abimanyu.
0: Leres kaula nun. Atanapi Angka Wijaya.
2: Oh, Angka Lima.
1: Angka Wijaya.
0: Sepuh.
2: Bulan
0: sanes Angka Lima Angka Wijaya.
2: Oh,
1: nah
2: iya teh celi gesaliwan
0: Adi Wijaya. Angka sanes Adi.
2: Oh, Angka Wijaya.
0: Leres.
2: Hampura jalu
0: dayak lepat nah kaula nun
2: kakasih teh Angka Wijaya tanapi Abimanyu
0: leres
2: di mana menak
0: kaula teh ti Madukara
2: ti wewengkon Madukara
0: leres
2: nagara
0: nagara Amarta
2: putra saha hidep teh cu
0: upami dipercanten mah kaula teh putra na Kangjeng Rama Adipati Arjuna.
2: Ulu. Kanca. Gening putra menak gitu. Putra papayung gening eta sampean dugi ka bararet kitu eta Kali Musa eta tepi ka Rimil dina Bitis.
1: Cucukriut eta dugi ka kitu
2: kok. Tuh. Nah, di mana wae atuh hidup teh ieu teh?
0: Sadaya daya kaula teh nuju apruk-aprukan sepuh.
3: Saparan-paran.
2: Sakaparan-paran.
0: Teu pinodama.
2: Moal kitu keur mabok mah budak teh. Ah,
1: tapi teh teu katinggal dina rarayana mah.
3: Raya tipe.
2: Eueuh tipe mabok.
1: Daya.
2: Sabab cenah bejana dipusir dayeuh teh cenah ayeuna mah kejeung aya tasi-tasi kitu naon teh teh kanca
1: tasi ulah
2: eta teh uluh kade kanca ulah ngalibatkeun maneh kanu kitu patuh
1: bujang bojang kuningan
2: cing yaah ka nagara jeung ka bangsa
1: ka diri
2: cing yaah ka diri utamina
1: leres
0: dupi ieu teh pertapa naon dugi kararesik sepuh
2: ieu teh tutugan Gunung Wilis jalu
0: tutugan Gunung Wilis
2: leres
0: dupi anu jadi sesepuh ieu pertapan
2: sanes agul ku payung butut menak aki pisan
0: salira
2: leres
0: atuh unyuk sumangga ngahaturkeun semasung kemkoh kunyuk panjenengan
2: ditampi nuhun menak ditampi nuhun tuh abong teureuh menak didikan teh nah aisyuk di nagara Astina anak menak teh tengah puting balap mobil ngaganggu katengtreman masyarakat atuh ari polisi dek newak teh mikir dua kali da eta teh putra saha gitu kanca leres ieu teh padepokan tutugan Gunung Wilis
0: dupi sesepuh teh saha kakasih
2: ngaran kaula
0: leres
2: upama dipercaya mah kaula teh Pramadita
0: Pramadinta
2: Sanes Dinta Pramadita.
0: Pramadita.
2: Nah, budak ngora geus liwang.
4: Dinta segala.
2: Ari aki onaman maklum da geus kolot.
1: Ya kacaleto teh pagingan jalmi
0: atuh. Kumaos kaula nun. Hapunten
2: ah teu nanaon, teu nanaon. Nah, tinu kitu-kitu wae jadi pasoalan. Geun bae. Geun bae. Ke ieu teh naon keur sarurumpaheun ka ieu tempat? Aki teh bingung.
1: Leuwas sepuh mah pelinten.
0: Sadaya-daya kaula teh bade masantren di dieu rumaos sirup teh masih keneh jauh tina ilmu anggang tina pangabisa. Tebih tina pangarti kalayan rumaos kaula teh sasat putra Ais Pangampi bilih lebet kana istilah teng manuk teng bebenyit anak cengceleng anak meraku kuncungan bilih dikersakeun kaula engke kapayun dipercanten muncul di tengah-tengah masyarakat ari kaula tanpa ilmu mahrupina moal tiasa ngajalankeun naon rupaha kawajiban salaku Ais Pangampi.
2: Oh laras kitu lah
1: tujuanna urang.
2: Nya ari kersa mah di dieu idek liher kersa di dieu dihinakeun mangga teh teuing da aya ilmu mah hakula sing saha anu hayang eta nu bakal boga. Dan istilahna papangi-pangi ajang lamun pangi keur jang uken keur si ujang tuh gitu. Ya
1: laras laras
0: tapi nu damal kaula nu asa aneh nguping ka sauran neme paripaos naon teteh papangi-pangi ajang lamun pangi keur paaci
2: lain keur paaci jeung keur si ujang.
0: Aya pino dama
1: mun pangi jak si Kohar
2: kitu ieu
1: leres.
2: Heh mangga mangga nanging syaratna kitu jalu
0: kumaha kaula nun.
2: Heh da ari putra menang masok salemina di pepene ku kudunya pasti naoge pang hidep teh putra nu nomor sabarahiji
0: kaula teh cikalna
2: aye tuang rayi aya
0: nu mawih henteu
2: oh nungal meureun
0: tapi nu dama
1: biasana mah sok
2: ogo. Oh biasana mah nu nungal mah sok diogo goreng adat
0: tapi nu dama geuning seueur ieu teh para satrik di dieu.
2: Ih kapan sakedik ageungna pasantren teh di dieu teh nya eta ngayakeun pasantren kilat jalu
1: komodinasasi saum
2: kieu seueur anu masantren teh alhamdulillah dina waktu ayeuna teh dina bagbagan agama teh seueur para nonoman anu katarik kataji ka pati-pati ku pangarti ngeunaan agama da nya kitu hirup di dunya mah rinik-rinik ngulik harti cing harti ngawincik diri lamunnya ah kana raga cing apal kana agama.
1: Tenang.
2: Ari agama teh nu jadi ageman hirup keur urang salaku manusia tuh ari hartina agama teh nyaeta cenah mah ceuk sakaol anti riweuh cinta damai. Heh atuh damaikeun heula diri sorangan. Ya
0: tapi nu damel kaula nun
2: kitu jam
1: wah beres ta
0: dupi anu palih ditu
2: tah beulah ditu mah barudak anu beulah ditu mah anu tadina sok mabok geuning itu balu ligir make tato
1: nusok teler
2: nusok teler
4: jirian nih eta
2: ta eta ayeuna teh dikoroyoh ku abah di dieu
1: alhamdulillah eta gemleng
2: digemleng nya ai geus apaleun mah kana agama manehna teh muringkak bulu punuh kana laku lampah anu geus dijalankeun ku maranehna baheula
0: tapi nu damel kaula nun
2: kitu jalu aya hasilna
0: jadi penting agama teh
2: komo komo hidep ayeuna sasat calon Ais Pangampi kader kudu pisan teh jalu, malahan cing jadi ahli abeh dititah ku batur, abeh batur teh moal rugi nitah teh ka ahli mah. Sabab lamun nitah ka lain ahli tunggu karuksakanana.
5: Leres kaula nun, eta teh leres pisan.
2: Ih, ulah lalawara kasep. Ya. Naon pangna ayeuna cenah di nagara sok loba oknum-oknum, ta eta teh bongana nitah ka lain ahli.
1: Lain pakna.
2: Duh. Kadang-kadang lain lain ahli mang kana teh bakal pacorok kokod. Nah. Anu ku anu, anu ku anu, ieu ku itu ku ieu, anu teu mahna kumaha? Dah bakal aya kaributan saeutik gede mah. Ya. Kecemburuan sosial we ka itu nama. Ya.
5: Tepi nodama.
2: Heeh, nu mata kade, kade, kade. Pentingna agama teh di dieu kasep jalu.
5: Tepi nodama.
2: Ngan omat. Ulah nepi ka dipersempit agama teh. Ya.
5: Tepi nodama. Naon agama nu pangsaena?
2: Sajabana nu pangsaena mungguh Allah mah nya eta agama Islam. Tuh. Inna dina indallahi Islam, sanjana agama anu paling dipikarido ku Allah teh agama
5: Islam.
2: Tuh. Ya.
5: Daya deui. Oh kitu
2: is ulah lalawara. Beh dieunakeun di sanajan berisa agama tuluy dipersempit agama teh golongan itu golongan ieu. Tuh. Akhirna naon? Lain agama Islam nu dipertahankeun anu ditanyerkeun, anu ditanyerkeun nu dipertahankeun kumaranehna teh golonganana.
1: Tuh, laras gambarna.
2: Tuh, gerapek.
5: Oh laras
2: atuh iraha dek bersatuna. Nya. Nu matak loba masjid ducan angeus teh kitu tah akibatna. Antenan. Coba lamun ayeuna runtut raut sauyunan babarengan mah gerapek. Nya. Sabaraha persen agama Islam di negara urang kapan 87%. Duh. Ayeuna cokot teh tina 200 juta penduduk, cokot teh 50 juta we. Sabulan cenah neuneun 1000. Tina 50 juta pan 50 miliar. Da angeus gerapek masjid teh. Sabaraha hijieun masjid dah. Gerapek. Tapi agama naon anu diaku ku batur sanajan bari jeung saeutik bangunanana aralus tempat ibadahna. Bari jeung tarapun tapenta di sisi jalan. Tenang. Ya.
5: Tapi nodama
2: ta ieu ciri na naon? Can bersatu. Hmm? Nu matak penting kesatuan jeung persatuan teh di dieu buktikeun. Ya. Jadi ulah dipersempit coba diperlebar, diperluas. Bongan tadi oge pan agama mah universal. Ya.
5: Tepi nodamal kaula nun.
2: Heeh. Coba tanyeurkeun. Nya eta akhlak-akhlak anjeun. Pikeun nangtukeun agama nu sabenerna teh temongkeun dina akhlak anjeun kudu jadi jalma anu DP-DP hanap asor. Sopan santun ramah tamah. Ya.
5: Tepi nodama nuhun sepuh.
2: Ih, sawang suna kasep. Sawang suna.
3: Soleh teh nu kitu
2: teh. Mudah-mudahan we hidup cing jadi jalma anu soleh atunya cu. Ulah nepi ka jadi suluh. Ya.
5: Leres kaula nun.
2: Tak kitu.
5: Nanging kaula tadi oge kapan kaula teh putra Ais Pangampih tangtosna oge tileuleutik teh dipepene ku kaliah dunya.
2: Hay kitu
5: kaula sok nguping cenah mah hirup teh ulah dudunya.
2: Heeh bener.
5: Jadi atuh pamikitu mah kaula teh kudu ngeureunan soal dunya.
2: Lain kudu ngeureunan lain ulah usaha. Dunya mah teangan. Tapi hirup ulah dudunya.
5: Jadi eta nu beunghar teh dudunya
2: lamun manehna poho kana agama Poho kana pangbalikan eta dudunya entong moro nu beunghar sanajan nu miskin oge sapertina hirupna mikiran wae batur. Nah, batur teh beunghar, batur teh kaboli anu ari aing sanajan miskin manehna tapi tetep jiwana eta dudunya manusia. Baka kagencet engkena ku kasusah ku kabingung jeung sajabana.
5: Ya. Oh kitu. Jadi upami
2: jalma aya bari pinuh agama na yakin eta dunya na teh bakal dipake alat pikeun ibadah. Moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian tikeur ibadah. Lain tidak eta tetep manusia dihirup di dunya teh lian tikeur ibadah. Tuh. Eta oge keur argumentasi kana tadi teh ya. Kana ina dina indalohi Islam nya
5: teupina dama
2: nyambung kana tadi ibadah da
5: laras
2: ari Islam teh al Islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadi. Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna kulisana jeung puleungeuna tuh. Ari ayeuna didenge-denge teh lisana cing carorowok ngomongna kasar leungeuna dipake ngaduruk pasar ngaduruk toko manya umat Islam model kitu apan lebar nya ta ieu teh akibat tina diadu domakeun ku oknum-oknum anu teu tanggung jawab anu sok resep ngusup dina cai kiru
5: deupina damel kaulanun.
2: Kade urang lamun diparengkeun teh mah jadi ais pangampih nyaeta anjeun mah cing bener-bener jadi panutan masyarakat teh kasep jeung cing inget deui
5: naon
2: samemeh diduk dina korsi gerat tatan-tatan anjeun ti ayeuna bebekelan tapi lamun anjeun teu bebekelan ilmu panemu jampe pamake pigeusaneun hirup jadi pamimpin lamun ayeuna ujug-ujug ngaguguk ka hayang hayang ujug-ujug diuk dina korsi bari jeung teu nyaho ilmuna tunggu turun anjeun tina korsi dengan tidak hormat.
5: Ya teupina dama
2: ta ieu kasep ya
5: laras kaulanun beuki kata jiwe kaula teh pangersa
2: nanging kaget nu taya papadana atuh hideup aya keneh rama
5: aya
2: kunaon dek masantren teu dijajabkeun ku rama eta teh sae pisan upami ibu sareng rama ngajajabkeun ka dieu guluyurna jeung doa teh engke eta teh bakal nyambung jeung anu dipikapalai ku hideup
1: kedahna mah dititipkeun teh
5: sadaya daya sepuh
2: naon
5: anu mawi putra teh nuju dipibenuh kunu jadi sepuh

Tiang sedaya daya ya. Putra tedina waktos ayena kenging bebenu sepuh ya. Bebenu sepuh sedengken emut kana katerangan Gusti moal badengah.

0: carekeun atuh jalu.
1: Ya teu bade ngomong kitu.
0: Nah, dadeg sampe rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta. Mun awewe teh mah alus laur hade tangtu. Nah, ayeuna bet bedegong ka sepuh bet meunang babenuh nu jadi sepuh. Da moal pati-pati sepuh ngabenuan lamun urang teu lepat.
1: Eta
0: tuh.
1: Carekeun
0: bua. Moal ngadudut urek batur mah cacaban batur. Sanes kaulah nun.
2: Naon?
0: Wireh putra teh di ojok-ojok pikeun laki rabi. Kedah ngalih tina alam lalagasan kana alam rimitan. Ari putra nolak sedengkeun eta anu kedah di kawin ku putra teh nya eta musuh Kangjeng Rama. Nya saolah-olah musuh we kitu da puguh ngabenci ti jaman leutik ngewana ti jaman budak.
2: Saha
0: putra Kurawa aceuk Lesmining Puri kedah dikawin ku putra kaulanun
2: ulu ulu ulu ulu jadi hidup teh nolak meureun
0: leres margi rumaos ilmu teu acan katimu pangabisa teu acan kapenak kari-kari ayeuna kedah kaganggu kunu kitu putra teh ampun eyang.
2: Tapi ai ku kitu da bener budak.
1: Sae tamurakari.
2: Ai can tamat ilmu panemu jampe pamake mah oh, bener. Ulah wae ka hartina teh ulah haripeut kudu teureuyeun keneh da awewe mah loba.
1: Moal saepeun.
2: Moal beakeun. Duh, cenah eueuh-eueuh teuing atuh eyang wedakan.
1: Kitu. Eyang katun bakal ge anting.
2: Kitu kase.
0: Tapi noda mah kaulanun.
2: Oh, jadi
0: nanging aya wartos
2: naon
0: wireh putra bari ditikahkeun teh sanes mengukur bari ditikahkeun tapi putra teh bakal diala nyawa dipetik pati kurang-urang Kurawa
1: dibinasa
0: pajarkeun teh cenah putra teh bakal nyebarkeun turunan anu bakal ngarebut nagara Astina. Tak iya jadi kaula teh bakal dibuntukeun moal gaduh turunan engkena kitu ieu teh siasat musuh kitu kaula nu
2: daek sambaledog.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
5: Abdi ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih paling mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa saberapa taun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu jang.
4: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
4: Salama ieu ibu pengobatan ngaon naon wae bu sate acan ku Alfa Propolis.
5: Asal sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
4: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu jantenna?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
5: Nganggo Alfa Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah kitu.
4: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe saep sabotol ka dua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
5: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
5: Ka palawargi sadaya bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tos tak konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bu nya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin, amin.
8: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
9: ya,
8: pesan-pesannya.
9: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Itu baru.
10: Tapi no damal kaulanun.
0: Dedeh kasih. Jadi tos lami ngantunkan amarta teh.
10: Tapi no damal ayah karena dua dintena.
0: Tika jadian.
10: Tapi no damal.
0: Saleresna eyang oge yete selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tinu benang dipercaya.
10: Eta. Naon kaulanun.
0: Iya. Aya para catrik
2: nu menang beja cenah di nagara Amarta ayeuna teh aya pemberontakan.
1: Aya kerusuhan.
2: Aya kerusuhan. Pasar-pasar didurukan. Toko-toko pon kitu deui.
1: Dibaledogan.
2: Dibaledogan. Teuing tina naon pasualanana.
10: Naha aya kajadian naon di Amarta teh?
2: Euy nu bieu teh ya.
10: Sanes pasualanana.
2: Ah. Da kaula oge abus kana tatarucingan duka teh teuing. Tapi aya deui deui dukanya ketang.
1: Beja keneh tage sepuh teh.
2: Cek sawareh mah cenah aya buta ngamuk.
1: Teu gede.
2: Ayeuna teh cenah panglima tertinggi negara Raden Gatot Kaca nyiapkeun sajumlah pasukan.
1: Duh, laris.
2: Pasukan anti huru-hara.
10: Boa-boa
2: atuh kieu we ayeuna mah. Eyang bari dek lalajo ka itu.
10: Supino dama.
2: Kalayan para catrik merendek di bejaan yen anu jadi wawakil sesepuh di ieu padepokan teh hidep wayahna dek yeah. Diangkat ayeuna
1: yeah. Diwakilkeun moh
2: sanggup
10: ajrih temenan
1: tuwasa.
10: Putra jadi wakil tewasa kaula nun masih keneh sepip ku pangarti
2: anu penting mah cicing heula we di dieu
1: yeah. Asa carikeun
2: cicing heula we di dieu asa diuke heula.
10: Dupi eyang
2: keun eyang ayeuna dek init
10: ka mana
2: ka Amarta
10: hoyong ngiring
2: iye ayeuna di dieu
1: ini dieu saha
2: subung meureunan
10: kapan seueur anu kedah oh, anu tiasa dipercanten itu para catrik di dieu kaula nun anu tos pangalaman
2: oh kitu
10: teu pinodama
2: sae atuh pamikitu mah keun bae yang ayeuna dek kabeneran boga baju keur ngora baheula
1: dah tuju anom pangitu mah aya we
10: kitu kaula nu
2: geura urang pake hedaguan di lini sakeudeungnya
10: teu pinodama kaula nun
2: lajeng wae panita prabadi

0: Hidup. Dupi ye teh saha? Ieu eyang teh acung.
1: Walah.
0: Ieu teh eyang anu tadi teh nya anu tadi teh.
1: Nah, eta pramanita.
0: Giri lusilan paingan.
1: Giri kulan.
0: Coba eta tibak lacan kene apa? Kapan giri teh gunung? Lusi cacing.
1: Paingan kulan.
0: Paingan nyata teh sangka sarbuk semerang nyamuk.
1: Raden di warung sana.
0: Naon para satrik sareri?
1: Ieu gelar maneh. Ieu gelar aya kaadean.
0: Tepi nodama kaula dek milu moal abi banyu. Hoyong ngiring lamun dek milu sok cicing dina susumping eyang.
1: Dah. Ieu ya.
0: Na tiasa lebet kana susumping caritana ieu mah asup kitu bisa lah. Entong lebat carita sok abus jumput tina susumping tepi nodama lajeng wai Raden Abimanyu ku kersana Gusti nu kagungan kalayan ilmu na ieu panita pramadita tiasa lebet cicing tina susumping anu palih kiwa
1: yeah.
0: Oh ya kasih cicing tina susumping
1: dah.
0: Tapi nodama kaula nun. Hayu urang lumampah para catik.
1: Lah,
0: wayahna kaula rek be HP di dieu.
1: Oh, sae.
0: Kalayan cing soson-soson diajar.
1: Pada di estukeun. Pada di estukeun.
2: Tak kitu.
0: Eh. Wong ngamarta. Wong ngamarta.
1: Dah.
0: Yakin aya denawa anu ngamuk bejana. Masa maka bisa ngarengsekin ia kejadian lintang ti kaula pramadita lain nganung harti nganggap remeh kasa jumlah wala dia balat tamtama lain nganggap remeh ka panglima tertinggi negara Raden Gatot Kaca ngan bisa jadi kaula bakal mantuan karena keprihatinan di negara atau ia Bambang Pramadita halu mampah ngeplek saudara menaki bingso saudara nyaita watak wantos pinuh ilmu jemar panama

Arya Bambang Pramadita ingkang bakal sumedya tuminak ing nagara Amartapura. Tuna lampah eta kacarios nyaeta di Amarta ieu denawa penjelmaan Arjuna teras-terasan ngamuk arsa-arsa diteungeulan ditajong diremekeun pangwangunan oge pon kitu deui. Syah-syah, ngurek ngeganggu aing amuk weh.

0: itu ayah nu maokan wae perhiasan dipake kasempetan aing ngamuke. Cocorokot mangeureuyeuh teh si kasebelan.
1: Asa dimodalan nya.
0: Oh, asa dibareng asa dimodalan marukana. Asa diluluguan padahal aing mah tina kaambek ge sote. Jorok. Durek ngahalangan aing.

0: denawa penjelmaan Arjuna. Lara klirik-klir dadali ningali mangsa.
1: Gundirah ngandika. Kabina-bina teuing sia men tadi hampura teu dibere aing. Mepes keuyang cemahna aing amuk-amukan ngan haja kawe itu si kasebelan teh di dieu kacirina teh. Kaciri loba keneh nu teu satuju ka pamarentah anu dipingpin ku Lanceuk aing. Beuki dieu beuki jentre. Bukti nawe deuleu itu. Naon di contohan ku aing ngamuk teh maranehna ge milu hirup. Asa diluluguan deuleu itu nu maok boboko. Di pasar nu ngedukan naon itu teh? Tarigu. Eta semen. Nu mawa beas. Emas. Aduh si kasebelan. Oh. Kabina-bina dulu itu jelema. Tersangka. Tapi aiku kitu teh mah pugoda heuh negara keur berkembang.
2: Ah, nya kitu.
1: Pikeun nuju kana era tinggalan das teh kudu we aya sesekelan.
2: Aya
1: rongrongan heula. Heeh, jor nu mere hampura ka aing.
2: Hayang teh nya, Kang. Hayang teh ka nya.
1: Sok dipancing da aing ngamuk sateu mancing Lanceuk aing supaya biji deui.
2: Laras.
1: Teungeunna aing teh dihampura ku Lanceuk meuy. Heeh. Kaduhung aing campelak.
2: Ya kitu mata kulat sampelaknya.

0: Iya, gening campelaka lanceuk teh heuh dasarwa jeung bapa cina bejana.
1: Iya, tukantana gagentosna teteh.
0: Da eta gagentos anu jadi bapa.
1: Ternak.
0: Pena stiker sayang tumampara. Raden Gatot Kaca parantos nyiapkeun sajumlah wala dia bala tamtama anti huruhara.
2: Beres.
0: Nyaeta kulon wetan kidul kaler parantos dikepung wala dia bala tamtama. Kalayan seueur anu katewak nyaeta oknum-oknum anu milu ngusup dina cai kiru.
2: Beres.
0: Yang waduh nyaon ruksak dulu iyo aduh dulu iyo
1: kekayaan kio pusir dayo iyo kang
0: gue saya tilu likurna jelema nu katewa ku dewek
1: oh kang
0: oh
1: di kamana kan jadi sel
0: ayo na teker di sel ayo oge nu maledogan
1: wah kaca naon itu mo
0: mangkani ka petugas anti huruhara nu maledogan anu nongeng bisa kali mah nongeng deket dewek dirojoknya bujur nasib dewek dewek ka baledog tempo dina punduk dewek meni menyuwe.
1: Alah meni kumaha meni kacandul kitu mo.
0: Adi adi dewek nepi ka buta ka baledog.
1: Butak sate di ciruan nonok tu kan.
0: Alah nyaan euy. Nya keur jelema sumogol mah.
1: Wah, jelema nu teu ngarti
0: mah. Jelema nu teu ngarti mah ngadon milu ngusup dina cai kiru.
1: Wah.
0: Tobat. Kaciri nongong nukangna teh dileu euy.
1: Ciri
0: akan iya iya
1: bahaya menu kitu
0: anu geuleuh ku ayana maju na pangwangunan
1: lain syukur
0: teresep ka jelemana pangwangunanna diawut-awut
1: teu wani ka jelemana
0: teu wani ka jelemana pangwangunan diruksak
1: naon cek urang mah nya
0: padahal atuh beledag-beledag we nya euy dek ngiritik mah
1: kudu sportif
0: urang kudu sportif ya malahan diarep-arep ku pamarintah ge ngiritik mah
1: eh kan tenang
0: tapi ngiritikna kritik opoen
1: opoen membangun
0: ngiritik membangun pokona mah asa demokratif jeung pancasilais
1: ya itu bakal
0: dilindungi ku undang-undang
1: lah beres
0: jangan lupa oge iya teh atuh da jaman ortodok geus kaliwat
1: ya.
0: Kada era teknologi teu nepi nya
1: guntang gantung
0: tuluy guntang gantung tah jelema sumogol kitu nu guntang gantung nu sok milu ribut teh
1: nya perkara
0: nya ah cek dek oge
1: kada ya kakak
0: kada ah pandayagan cek menana kawa teh ada salah nako mah silung kitu na ge
1: ai bentar mah pirak wae jeung salah
0: nya kada ah jang tu sangka teuing deukeut jeung inget ka bapa dewek nu eueuh
1: nya paur kumaona meme
0: init balik ka lemur
1: aduh
0: sieun ka tutuluyan e euy sieun ngagantung maneh
1: nya malum kolot
0: nya
1: geuneh si salamet we dosri doakeun
0: lah maong tingali euy oh nyeta ka ciri ku kuring oge cita tadi nepi ka kitu ieu pangwangunan diawut-awutna kabina teu etisnya hirup
1: diruksak ku tanggung jawab
0: pikir-pikir mah nyaah teuing nyaah teuing dina harti ieu teh Pancasila teh karek dina teori unggul
1: teori kan
0: nya oh hanas datar gede modalna
1: nya
0: karek nepi kana sungut
1: kana sungut
0: pelaksanaan ai sungut teh nya eta karek pinter ngomong unggul dina teori
1: teori pelaksanaan
0: baeuh pelaksanaan mah heuh buktina wae geuning ayeuna ya
1: kieu kajadian
0: tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong ya wajar kajadian sakitu mah nya disebut wajar kitu nya
1: ngape perjuangan
0: nya heuh ngape lah urang teh da nya kitu teu leupas dina rorongo hirup mah
1: tenan hamatan dianggap lah
0: atuh cenah urang make kudu bingung sagala entong do lamun hayang senang mah tugas saya pindah ka akhirat heuh
1: ai belum bingung mah di dunya nya kah
3: sebut sebut
1: sada
3: sebut
0: tuh dicalukan kan montong di temalan montong di temalan
1: lain sok hare-hare
3: sebut
1: digeroan kudunungan teh hare-hare jika lu teu butuh kadunungan teh
0: ya we atuh da euy bosen disebut cepot wae di baheula
1: nah yang disebut naon
0: bisa kalima deden teh kaingnya
1: bisa iman teh rupa tuh
0: atawa asep
1: ah aja disebut asep
0: oh aja
3: kaliwat
1: oh
0: aya naon kan sembah ka pihatur kan
3: minang-minang teh nyembah sia
1: cik aya di dukia teh
4: urang nyangakeun mah
0: baju kumaha agan
3: naon Parantos geus siapkeun tinggal itu denawana.
0: Anu mana? Itu geuning ngonyong butana deuleuh. Anu mana?
1: Tira ku teu kaciri
0: akang. Anu mana?
1: Si eta mah
0: meni geuleuh teh sida wae geus kitu-kituan.
1: Tiga budak remaja.
3: Hei. Denawa. Wah.

0: ngajar sia di bekah gue. Raden Gatot Kaca ngebelesat ku tarik-tarik netiupan idenawa.
1: Aduh, aduh. Tinggali juragan Anom ngebelesat.
0: Itu kudu aneh dia juragan Anom bisa ngapung. Ngapung kita lain ngebelesat di bekah.
1: Manya ngapung munur.
0: Dek munur, dek maju, nu penting mah ngapung gitulah. Siapa yang menilai pating pikiran?
2: Pikiran berdiri sendiri.

0: Ayo sia. Kamari si Ontarja jeung si Joka Tawang.
1: Oh, si Onta.
0: Ayeuna si Otot Oco. Hayang Yahweh deuli aing mah. Sok sia nepi ka pelbah mana ngahalang-halang aing mah. Ieu candeuk jol keneh wae nu rek mere hampura ka aing si Kakang Eueuh.
1: Alah.
0: Wah, ya amun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaku naon, Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak, badan teh. Aina tiis, enak aina Pak. Tuang kaos, bobo oge, tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya nu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas terupna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Terima kasih. Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi. Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang gitu geus 80% lah. Nya alhamdulillah lah tuangan teas gitu enak mah kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete dua kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace. Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat tujuh seorang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
2: Citamiang.
1: Citamiang ya minyak.
2: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya minyak.
2: Desa.
1: Oh, berarti Cibulakan pangintenya.
2: Iya.
1: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
2: 8 sasi. Nah penterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
1: Oh, ngawartosan.
2: Tapi kebian ka dia alhamdulillah.
1: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
2: Lambung.
1: Lambung sareng
2: rematik ieu.
1: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh mi?
2: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
1: Padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu pangintenya ngabata.
2: Ngabatunya.
1: Laras-laras. Upami rematik mah
2: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
1: Rurung kujutan pangintenya.
2: Iya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
1: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
2: Ah iya teh malah aminya teh 8 sasi.
1: Mohon bener. Da ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
2: Nah.
1: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
2: raos weh
1: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh teu aya cenah nya leungi cenah nya ka babu cenah nya
2: nya kamana meni eda teh karaos teh
1: oh gitu. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah teu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
2: geus tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejungan asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
1: teh. Tak sareng-sareng ngeliat iya, alhamdulillahnya.
2: Alhamdulillah ya nate.
1: Sabar kali saya dinten ngeliat teteh.
2: Tiga kali kemari mah
1: kanuk
2: iya teteh. Ayo namanya tetes meningan.
1: Alhamdulillah mau. Sabar tetes ngeliat teteh kemari.
2: Tiga genap tetes kini sedintennya. Sekali ngeliat.
1: Genap tetes.
2: Genap tetes.
1: Tiga kali pangintennya. Tiga kali.
2: Tiga kali.
1: Oh berarti.
2: Mulai sare.
1: Berarti 18 tetesnya sedintennya.
2: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
2: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Hey orang Sunda, kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundaland. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Alhamdulillah tamat euy. Ah, buka.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaku naon, Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak, badan teh. Aina tiis, enak we no Pak. Tuang kaos, bobo oge, tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene aya tuh Pak.
2: Atos rada kampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu panginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Mohon alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Di doa

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya nanaon.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalimat sibuk adalah kalimat yang paling sering digunakan orang dalam kehidupan ini. Lebih sering lagi kalimat sibuk dijadikan kambing hitam dalam berbagai persoalan, termasuk dalam kehidupan beragama. Kadang-kadang kita bertanya kepada seseorang, kenapa tadi malam tidak hadir di pengajian? Jawabannya, sibuk. Kenapa Jumatan tidak kelihatan di masjid? Jawabannya, sibuk. Kenapa dalam peringatan hari keagamaan tidak kelihatan aktif? Jawabannya, sibuk. Kalau kita berbicara soal sibuk, siapa sesungguhnya orangnya dalam hidup ini yang tidak sibuk? Makin tinggi status sosial, akan makin tinggi pula tensi kesibukan yang kita hadapi. Masalahnya ialah kita yang bisa mengatur kesibukan, atau malah kesibukan yang mengatur kita. Kalau kesibukan yang mengatur kita, insya Allah sampai tua sibuk terus. Tapi kalau kita bisa mengatur kesibukan, artinya dalam hidup ini ada semacam, bahasa kerennya, description of job. Ada semacam pengaturan waktu, ada semacam pembagian tugas di dalam kehidupan. Maka pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengatur waktu dalam hidup menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, adalah baginda Rasul membagi waktu dalam hidupnya itu menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk tugas, sepertiga lagi untuk keluarga. Jadi ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Bukankah dalam kehidupan ini kadang-kadang berlaku kepincangan dari tingkah seseorang? Ada orang yang seluruh waktunya cuma untuk Allah saja, tugas dilupakan, keluarga terlantar, itu bukan orang yang terbaik. Ada orang yang waktunya habis cuma demi tugas saja. Dari pagi sampai pagi lagi, kalau tidak di belakang meja, ia rapat saja kerjanya. Allah dilupakan, sujud tidak sempat, keluarga terbengkalai, itu juga bukan orang yang baik. Ada juga orang yang waktunya cuma untuk keluarga, kerjanya ngumpul saja. Seperti bahasa Inggris bilang, mangan ora mangan pokoknya ngumpul. Bermasyarakat tidak sempat, sujud tidak pernah, dengan kehidupan beragama jauh, ini pun bukan orang yang terbaik. Orang yang baik ialah orang yang pandai mengatur waktu. Itu tadi cara baginda mengatur waktu dalam kehidupannya. Selanjutnya, bagaimana cara beliau mengisi waktu? Apa pengaruhnya dalam pribadi dan perjuangan beliau, dan apa hubungannya dengan kita? Mari kita lihat lebih jauh. sepertiga dari waktunya adalah untuk Allah, artinya untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadahnya? Saudara-saudara, satu-satunya manusia yang dalam Al-Quran sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa yang pernah dikerjakan, cuma Rasulullah orangnya. Quran yang menjanjikan, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Wahai Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang nyata-nyata sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa ini, ibadahnya luar biasa. Luar biasa bagaimana? Sejarah menceritakan beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud. Aisyah menceritakan, satu malam selesai sholat isya, saya akan tidur. Saya lihat suami saya sedang sholat, maka saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun dari tidur, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi. Menjelang sepertiga malam yang akhir saya bangun, saya lihat masih sholat juga. Saya hampiri beliau. Saya tanya setelah sholatnya usai, "Bang," kata Aisyah, "ada apa yang?" kata baginda Rasul. Sebab beliau itu, jangan senyum kalau saya katakan yang di sini. Sebab beliau itu pandai sekali menyenangi hati istrinya. Panggilan kelihatannya sepele, tapi bisa menghidupkan keharmonisan dalam rumah tangga. Beliau apabila memanggil Siti Aisyah dengan kalimat Humaira, "Ya Humaira," wahai yang pipinya kemerah-merahan. Cantik sekali panggilannya untuk istrinya. Kita kadang-kadang terlalu jujur tapi nyakitin. Mentang-mentang bini hitam, kalau manggil bini hitam, sini lo. Jujur tapi nyakiti itu. Hadirin yang saya muliakan, baginda menjawab, "Ada apa ya? Abang ini kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah." "Iya, lalu gimana?" "Ya kalau ibadah jangan terlalu gitu-gitu benar, kenapa sih? Orang sudah dapat jaminan ampun itu kan mestinya tenang, aman. Ini malah seolah-olah beliau orang yang paling banyak mempunyai dosa. Tidak puas melaksanakan hanya sholat yang wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah." "Tidak usah gitu-gitu benar lah bang, sudah dapat jaminan ampun ini." Terhadap usul istrinya ini, apa jawab beliau? Sederhana, tapi melambangkan sikap jiwa yang luhur. Beliau menjawab, "Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura?" "Yang, apa saya tidak senang kalau saya ini oleh Allah mendapat gelar abdan syakura? Hamba yang pandai bersyukur. Hamba yang tahu berterima kasih. Makin diampuni, makin banyak sujud saya. Makin diampuni, makin banyak ibadah saya kepada Allah. Inilah prinsipnya." Saudara-saudara, oleh karena ibadahnya demikian rupa, Allah lalu dekat. Oleh karena Allah dekat, perjuangan beliau itu, walaupun Quraisy melakukan segala macam cara dan usaha, mengeluarkan segala daya dan dana, kemampuan dan kekuasaan, tidak pernah berhasil mematahkan, walaupun berhasil menekan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita buka sejarah, beliau itu kan mulai berjuang sendiri, yang dihadapi masyarakat yang keras, kasar, brutal. 14 abad yang lalu, Semenanjung Arabia terkenal sebagai masyarakat yang jahiliyah, di mana maksiat dan munkarat merajalela. Sembahan adalah berhala. Anak perempuan lahir dibunuh hidup-hidup. Itu zaman dulu, zaman sekarang pun tidak jauh bedanya. Malah kalau zaman dulu dikubur hidup-hidup, sekarang sebelum lahir sudah dibunuh. Yang namanya abortus itu. Kadang-kadang aneh, kita mengadakan operasi bersih, dilarang buang sampah sembarangan. Kalau sudah buang sampah saja tidak boleh sembarangan, tahu-tahu zaman sekarang ini bayi dibuang di tempat sampah. Bukan lagi kertas, bukan lagi kardus, bayi dibuang di comberan. Kan lebih sadis sebenarnya dari jahiliyah 14 abad yang lalu. Judi di zaman dulu 14 abad yang lalu merajalela, menyentuh segala lapisan masyarakat. Di zaman sekarang pun judi tidak kurang hebatnya, cuma tentu dengan bahasa yang lain. Apalagi di zaman sekarang orang pandai menghaluskan bahasa, mensamarkan istilah. Judi disebut sumbangan umpamanya, sehingga orang lalu tidak terasa bermain judi, terasanya ikut nyumbang. Itu sekedar istilah yang merangsang orang sebenarnya. Masyarakat yang semacam ini yang dihadapi oleh baginda Rasul. Diangkat jadi Rasul umur 40 tahun lalu mulai berjuang. Mula-mula secara sembunyi dakwahnya itu. Dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Hasilnya 3 tahun gerilya berdakwah, dapat pengikut tidak lebih 11 orang. Sudah tidak digaji, tidak dapat beras, hidup pun miskin. 3 tahun dakwah, dapat pengikut 11 orang. Ustadz mana zaman sekarang yang masih mau ngajar? Kalau 3 tahun buka pengajian, yang ngaji cuma 11, bubar. Kiai mana yang masih mau buka pondok? Kalau 3 tahun buka pesantren, santrinya cuma 11. Pemimpin mana yang masih mau kampanye? Kalau 3 tahun kampanye dapat pemilih cuma 11, bangkrut. Tapi tidak dengan Rasul. 3 tahun berlalu, turun perintah fasda bima tu'mar. Tidak usah berdakwah secara sembunyi Muhammad, sampaikan saja Islam secara terbuka. Mulailah beliau berdakwah secara terbuka, terang-terangan. Mula-mula Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Kumpullah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan gembong-gembong Quraisy. Di sana buat pertama kali secara terbuka baginda Rasul pidato. Tuan-tuan Quraisy, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Percaya. Kenapa? Karena anda Muhammad sejak kecil belum pernah bohong. Baik. Jikalau memang tuan-tuan percaya kepada saya, maka mulai hari ini saya serukan kepada tuan-tuan, ankizu anfusakum minan nar. Jaga, pelihara, lindungi dan selamatkan diri tuan dari neraka. Tinggalkan segala macam berhala, jauhi Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini dakwah pertama yang beliau sampaikan. Selesai beliau pidato, Abu Lahab interupsi, angkat tangan. Muhammad, ada apa paman? Alihaza jama'tana, cuma untuk dengar ocehan kayak begini kami dikumpulkan di sini. Tabban laka ya Muhammad. Kalau bahasa kasarnya, mau mampus kamu Muhammad. Nabi tidak jawab, Allah yang jawab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bukan Muhammad yang celaka, Abu Lahablah yang kelak akan menemui kecelakaan. Dakwah terus berlangsung. Ketika dakwah secara terbuka sudah dimulai, hambatan dan tantangan mulai datang. Sejak dari teror mental sampai kepada teror fisik. Dan puncaknya terjadi pada saat beliau berumur 53 tahun, di mana Quraisy mengadakan rapat di satu rumah yang disebut Darul Arqam. Kumpullah di situ dedengkot-dedengkot Quraisy. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal, Abu Lahab? Mereka rapat. rapat pleno lengkap.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Setelah rapat dibuka, kata Abu Lahab kepada Abu Jahal, "Jahal, bagaimana ini Muhammad?" "Iya, bagaimana? Apalagi yang belum kita lakukan?" kata Abu Jahal. "Kita fitnah sudah. Kita caci maki tiap hari. Kita lontari kotoran unta. Sahabat-sahabatnya kita bantai. Tapi mereka tetap tegar." "Iya," kata Abu Jahal. "Dan sekarang ini sahabatnya sebagian berangsur-angsur sudah hijrah ke Madinah. Ini pertanda Islam akan berkembang di kota Madinah. Kalau nanti dia berhasil di Madinah lalu menyerbu ke Mekah, alamat habis kita gulung tikar." "Makanya," kata Abu Jahal. "Makanya apa?" "Makanya dari dulu juga saya bilang, kempesin aja itu." Jadi kalau bahasa hokemnya kan begitu tuh. "Bunuh saja Muhammad, bunuh." "Iya, soal bunuh sih gampang," kata Abu Lahab. "Tapi Muhammad kan tidak keluar dari batu. Dia punya keluarga, sanak famili dan handai tolan. Kalau keluarganya menuntut balas bagaimana ini?" "Gampang. Kita kan banyak punya suku. Tiap-tiap suku kan punya juara, tukang-tukang pukul. Sewa saja tiap suku ambil tukang pukulnya. Kita kepung rumah Muhammad, bunuh sama-sama. Kalau keluarganya akan menuntut balas, dia akan berhadapan dengan seluruh suku yang ada di Semenanjung Arabia ini. Bagaimana, setuju?" "Setuju." "Nah, sudah. Kapan kita bunuh Muhammad?" "Kapan lagi, tidak usah buang waktu. Besok malam." "Ya, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi awas, semua yang ikut rapat di sini, ingat baik-baik, ini rahasia negara. Besok malam kita akan membunuh Muhammad. Siapa yang berani membocorkan rahasia negara ini, supersip, dianggap menghambat program Quraisy. Itu nanti dijatuhi hukuman berat ya. Jaga rahasia baik-baik bahwa besok malam kita akan membunuh Muhammad. Sanggup?" "Sanggup." Rapat selesai. Hadirin boleh bubar ke rumah masing-masing. Pulang. Namanya manusia, bocor juga rahasia ini. Begitu pulang, cerita sama istrinya, "Bu, anu loh Bu, apa Pak, saya tadi ikut rapat." "Rapat apa tuh Pak?" "Besok malam akan ada pembunuhan." "Pembunuhan? Pembunuhan? Siapa tuh yang mau dibunuh?" "Muhammad." "Tapi jangan bilang-bilang ya, ini rahasia negara." "Ini rahasia negara Bu, jangan bilang-bilang." "Iya Pak, iya." Nah, besok pagi istrinya ngobrol sama tetangganya, "Mbak Ayu, tahu nggak?"
6: "Apa tuh?"
2: "Nanti malam akan ada pembunuhan."
6: "Siapa yang mau dibunuh?"
2: "Muhammad."
6: "Loh, sampean taunya dari mana?"
2: "Suami saya ikut rapat." "Tapi jangan bilang-bilang ya Bu ya, ini rahasia negara. Jangan bilang-bilang, nanti yang satu sampaikan lagi. Jangan bilang-bilang, terus jangan bilang-bilang." Akhirnya berita tersebar. Sehingga pagi hari itu sebagian besar penduduk Mekah sudah tahu kalau nanti malam akan ada pembunuhan. Maka lepas zuhur, Mekah itu mulai tegang. Yang simpati, "Aduh, kasihan Muhammad, nanti malam akan dibunuh." Yang tidak senang, "Mampus, biar dia rasain, tar malam." Saudara-saudara, begitu maghrib berbunyi sudah, udara mulai gelap, penduduk Mekah sudah kunci pintu, seperti ada jam malam. Sepi, sesepi-sepinya. Tutup pintu, kunci, bukan tidur, ngintip dari dalam. Lepas jam 8 malam, makin tegang. Masing-masing penduduk ngintip dari pintunya. Sudah berangkat belum orang yang mau bunuh Muhammad? Sudah berangkat belum? Kira-kira jam 9 ini, tukang-tukang pukul lewat mau ngepung rumah Muhammad untuk membunuh beliau. Begitu masuk Mekah, penduduk sudah kunci pintu, tapi mereka tahu kalau semua ngintip. Wah, makin hebat ini yang pemuka Quraisy ini, tukang-tukang pukul ini. Jalannya dibuat gagah-gagah, barisnya dibuat hebat-hebat. Itu injekan tanahnya dalam baris dibuat kenceng-kenceng. Brok, brok, brok, brok. Kayak serdadu baris. Lewat dekat rumah penduduk pakai batuk lagi. Yang dari dalam ngintip makin ciut. Wah, ini dia yang mau bunuh Muhammad ini.
6: Sampai di rumah Nabi, dikepung rumah Nabi. Di pagar betis.
2: Malam itu di dalam rumah cuma Nabi, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib.
6: Nabi tahu rumahnya dikepung. Lewat tengah malam beliau berkata, Abu Bakar, saya ya Rasul, mari kita berangkat hijrah.
2: Baik ya Rasul.
6: Ali, saya ya Rasul, kamu gantikan saya ya.
2: Gantikan apa ya Rasul?
6: Gantikan tidur di tempat tidur saya.
2: Baik ya Rasul.
6: Masya Allah,
2: sekali menggantikan, menggantikan mati.
6: Tidur di tempat tidur Rasul pada malam rumahnya dikepung, resikonya kan mati. Menggantikan mati. Lah kalau menggantikan lurah lumayan. Menggantikan mati. Dan Ali tahu persis resikonya. Dan beliau waktu itu masih muda dan beliau tidak nawar.
2: Baik ya Rasul, saya akan tidur di sini, berangkatlah tuan. Berangkat Rasul. Ketika keluar dari pintu belakang rumah dikepung rapat, terjadilah keajaiban yang Allah ceritakan, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun.
6: Di muka, di belakang, di kiri kanan dibuatkan dinding oleh Allah, dibutakan mereka, mereka tidak lihat kalau Muhammad keluar dari rumahnya. Siaga penuh. Apel mata melotot, Nabi lewat enggak kelihatan.
2: Sampai Nabi kemudian menuju Gua Tsur, 3 malam 2 hari di sana. Dari sana perjalanan dilanjutkan ke Madinah Al-Munawwarah. Allahu Akbar.
6: Mengarungi gurun pasir yang gersang dan tandus yang terbentang antara Mekah dan Madinah. Meninggalkan kampung halaman, tempat di mana dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga yang berbeda akidah terpaksa berpisah. Kok kuat? Kok bisa? Kok sanggup? Di mana rahasia kekuatannya?
2: Beliau punya sandaran vertikal. Ibadahnya kepada Allah. Dengan bahasa kita sekarang, beliau punya backing.
6: Backingnya tidak kepalang tanggung.
2: Yang serba maha. Maka saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin. Di zaman sekarang kan orang lagi main backing-backingan. Ya, nah, siapa yang punya backing punya jalu.
6: Saya cuma mengajak, kalau mau cari backing jangan kepalang tanggung. Carilah backing yang serba maha, maha gagah, maha tahu, maha adil, maha bijaksana, maha segala-galanya.
2: Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala.
6: Saudara punya backing kolonel, tanggung. Nanti dia pensiun habis. Yang kolonel saja tanggung, apalagi yang kopral. Kalau mau cari backing, carilah backing yang serba maha Allah Azza wa Jalla. Caranya?
2: Caranya tentu dekat kepadanya.
6: Untuk dekat kepadanya,
2: melalui jalur yang sudah diatur olehnya, melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu solat, ibadah.
6: Makin tinggi nilai ibadah,
2: makin dekat kita dengannya.
6: Makin dekat dengannya,
2: makin banyak fasilitas yang akan diberikan untuk kita. Saudara pegawai negeri ingin cepat naik golongan, itu caranya dua. Pertama, jam kantor disiplin. Jam 7 masuk, masuk. Jam 3 pulang, pulang. Kalau belum jam pulang, jangan pulang.
6: Yang kedua, tambahan di luar jam kantor,
2: sering-sering datang ke rumah kepala bagian. Apa malam minggu, apa hari minggu, apa bawa jeruk, apa pisang ambon, kan begitu toh. Ini nanti kan kepala bagian kan nilai. Karyawan saya yang satu ini jam kantornya disiplin, tambahan dia sering datang hari minggu di luar jam kantor bawa jeruk lagi.
6: Ini mestinya belum naik lah, gue naikin dah lo ke atas. Naik, saudara-saudara. Yang saya maksud apa? Itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jam kerja resmi itu. Jam kantor. Lah, ada kunjungan di luar jam kantor. Yang namanya tahajud, yang namanya hajat, yang namanya duha. Nanti kan Allah lihat, ini hambaku yang satu ini jam kantornya betul, zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya tepat. Tambahan di luar jam kantor, dia sering menghadap kepadaku. Nah, hambaku ini aku angkat kau maqaman mahmuda, ke satu tempat yang terpuji. Kalau Allah yang ngangkat satu negara, orang mau rendahkan kita, kita akan tetap tinggi. Kalau Allah mau rendahkan satu negara, mau angkat kita, kalau memang dasar mesti nyungsep, nyungsep ke bawah. Inilah perlunya sandaran vertikal. Inilah perlunya kita mempunyai backing hanya kepada Allah. Pada waktunya orang akan sampai ke titik jenuh. Dalam kesunyian orang sering mempertanyakan eksistensi diri, mulai mempertanyakan hakikat keberadaannya. Di tengah kesibukan bisnisnya, di tengah kesibukan kerja, dari rapat ke rapat, dari kantor ke kantor, dari tender ke tender, orang akan sampai kepada titik jenuh. Dikala itu dia memerlukan ketenangan, dikala itu dia memerlukan kedamaian, dikala itu dia mencari eksistensi diri. Sebenarnya hidup ini mau apa sih? Cuma sekedar menjalani hal-hal yang rutin saja, pergi pagi pulang sore, peras keringat, banting tulang, atau ada tujuan yang lebih luhur daripada sekedar ini? Dikala itulah dia mulai mencari jalur untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta. Dan tidak bisa ingin dekat dengan Allah saudara pakai aturan sendiri. Ingin dekat dengan gubernur harus ikut aturan yang ditetapkan oleh protokolnya gubernur. Ingin dekat dengan presiden, ya ikut jalur yang sudah disusun oleh protokolnya presiden. Ingin dekat dengan Allah, ya ikut jalur yang sudah diatur oleh Allah melalui Rasulnya. Apa itu? Ya diantaranya sholat, puasa, dan ketentuan-ketentuan ibadah yang lain. Tidak bisa dengan prinsip, yang penting kan hati baik, berjiwa bersih, akhlak luhur. Tidak usah sholat kalau hati baik sudah dekat dengan Allah. Oh, alangkah enaknya kalau begitu. Kalau dengan itu bisa dekat dengan Allah, rasanya Nabi Muhammad yang paling dulu berhenti sembahyang. Kenapa? Beliau orang yang hatinya paling baik. Beliau orang yang budinya paling luhur. Kalau budi luhur dan hati baik sudah menjamin untuk dekat dengan Allah, Nabi dulu berhenti sholat. Nyatanya tidak. Beliau orang yang berbudi luhur, berakhlak baik, entah ibadahnya demikian rupa. Dan beliau adalah standar untuk kita jadikan contoh dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama di kehidupan kita ini. Saudara, itu tadi sepertiga waktu beliau untuk ibadah, untuk Allah. Sepertiga yang kedua dari waktu beliau adalah untuk tugas. Dalam hal ini, sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam berhadapan dengan umat. Yang jadi soal ialah apa modal utama beliau di dalam melaksanakan tugas. Dan ini nanti sebagai cerminan buat kita. Modal utamanya pertama adalah keteladanan, dan yang kedua adalah akhlak. Sekarang ini kita hampir nyaris mengalami berbagai macam krisis. Yang paling santer kita dengar adalah krisis wibawa. Ada pak guru dicegat muridnya di jalanan, dipukulin karena enggak naik kelas katanya. Nampaknya guru enggak lagi berwibawa. Di satu pihak mungkin karena si guru tidak bisa digugu dan ditiru, di lain pihak juga murid tidak lagi mengenal arti rasa hormat kepada pak guru.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Kenapa krisis wibawa timbul? Karena tidak ada keteladanan. Adapun Rasul, wibawa beliau timbul di tengah umat karena keteladanan ini. Apapun yang beliau ajarkan kepada umat, beliau adalah pelaksana pertama. Dengan kata lain, satunya kata dan perbuatan. Ini yang sangat diperlukan di zaman kita sekarang.
2: bukan cuma sekedar simposium, muktamar, kongres, rapat besar dengan keputusan bertumpuk-tumpuk kertas di atas meja, tetapi tidak pernah terrealisir dalam kehidupan. Yang kita perlukan adalah satunya kata dan perbuatan, bahwa kalau itu yang diucapkan, itu yang diterapkan. Kalau itu yang diteorikan, itu yang dikerjakan. Keteladanan. Yang kedua, rahasia sukses beliau dalam melaksanakan tugas berhadapan dengan umat, akhlak. Beliau tidak menyampaikan Islam ini dengan kekerasan, tidak juga dengan bujuk rayu harta, tidak pula dengan menakut-nakuti orang. Belum pernah kita baca dalam sejarah beliau teriak-teriak, awas yang tidak masuk Islam dipecat jadi orang Arab. Tidak. Atau dengan bujuk rayu, ayo siapa masuk Islam supermi 2 bungkus. Tidak. Sebab kebenaran tidak bisa dipupuk dengan materi. Kebenaran adalah soal keyakinan, dan keyakinan adalah soal batin. Orang yang beragama karena tertarik kepada supermi, orang yang beragama karena tertarik kepada pakaian, kepada obat-obatan, nilai imannya dipupuk dengan materi. Dan usaha seperti itu sama saja dengan menegakkan benang basah. Dia percaya kepada sesuatu yang dia tidak mengerti. Dia yakin kepada sesuatu yang dia tidak tahu apa bentuk yang dia yakini itu. Alangkah malang dan kasihannya orang yang beragama seperti ini. Tidak demikian dengan Rasul. Islam ini adalah satu keyakinan. Keyakinan terhadap kebenaran hanya bisa ditegakkan dalam nurani manusia yang paling mendasar. Karena itu dia tidak bisa dipaksakan. Dan itu pula sebabnya Quran punya prinsip la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mau Islam silakan, tidak mau Islam silakan. Allah tidak memaksa. Tapi ayat ini jangan disalahpakai. Tidak pernah sholat ditanya orang, kamu kan Islam kok enggak sholat? La ikraha fid din dong. Salah pakai. Yang tidak ada paksaan dalam beragama itu untuk orang di luar Islam. Kepada tuan-tuan di luar Islam, la ikraha fid din, tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk ke dalam Islam, maka berlaku peraturan Islam. Contohnya begini saja, tidak ada paksaan masuk ke rumah saya. Tuh, mau masuk silahkan, tidak mau masuk tidak ada urusan. Tapi sekali saudara masuk ke rumah saya, saudara harus ikut tata tertib yang ada di dalam rumah saya. Kira-kira beragama itu begitu. Tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi sekali saudara masuk Islam, maka berlaku peraturan Islam untuk kehidupan saudara. Jadi la ikraha fid din ini buat orang di luar garis. Allah tidak maksa-maksa orang mau masuk Islam, mau tidak silahkan saja. Tapi ketika orang mendapat hidayah masuk ke dalam Islam, peraturan Islam berlaku dalam kehidupannya. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, akhlak. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana sih akhlak beliau yang mulia itu. Allahu Akbar. Kalau orang berakhlak kepada teman, itu sih biasa. Tapi berakhlak kepada musuh, ini yang luar biasa. Ini yang agaknya Allah saja memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur dan terpuji. Kalau saya baik kepada orang yang memang baik kepada saya, lohisto, wajar, memang harusnya. Tapi berbuat baik kepada orang yang jahat terhadap saya, ini yang tidak setiap orang bisa. Nah, sebab itu saya tidak ingin menceritakan akhlak beliau kepada sahabat, namanya juga kepada sahabat. Saya akan kutip beberapa riwayat yang menceritakan bagaimana akhlak beliau kepada orang yang nyata-nyata memusuhinya. Berbagai riwayat menceritakan bagaimana beliau ketika di Taif dilontari orang dengan batu, yang melontari beliau malah mendapat doa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada yang mereka yang melontari saya dengan batu, karena mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Padahal ketika itu malaikat Jibril menawarkan jasa, Muhammad, kalau kamu mau orang yang melontari kau dengan batu itu hancur, saat ini juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan mereka biar mati semua. Mau Muhammad? Jangan Jibril, mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Lebih baik doakan mereka supaya mendapat hidayah dari Allah. Dalam kondisi kepepet, dilontari dengan batu, malaikat Jibril datang menawarkan jasa. Beliau lebih memilih mendoakan orang yang berbuat jahat itu. Ya Allah, bukan main. Umumnya kita kan kalau lagi kepepet ada yang nolongin, girang bener. Andai kata kita yang jadi nabi, disambitin orang, datang malaikat Jibril nawarin, bagaimana sikat? Abisin aja dah. Ini akhlak kepada musuh. Ketika beliau selesai sholat zuhur, istirahat, rebah-rebah, tidur-tiduran di bawah pohon kurma, datang orang kafir yang bernama Daksur yang sudah lama mengintip-ngintip, mencabut dan menghunus pedang. Muhammad, kalau ini saat saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolong engkau? Tidak ada. Yang akan menolong saya Daksur? Iya, Allah yang akan menolong saya. Mendengar Allah, Daksur gemetar, keringat dingin bercucuran, pedang jatuh ke bawah, diambil oleh Rasul pedangnya, dibalikkan ke leher Daksur. Kalau sekarang saya yang tebas batang lehermu Daksur, siapa yang akan menolong kamu? Tidak ada ya Rasul, kecuali kalau kau mau memaafkan saya. Baik, ambillah kembali pedangmu, kau saya maafkan dan jangan ulangi lagi perbuatan semacam ini. Lain saat beliau sedang tawaf, diikuti oleh seorang Quraisy kafir. Sambil tawaf, ini kafir Quraisy sudah bawa pisau. Dia pikir, nanti di satu sudut yang agak gelap saya tikam Muhammad dari belakang, saya bunuh dia. Jadi kafir ini pura-pura ikut tawaf. Jahatnya orang kafir itu kan begitu, tawaf ya ikut pura-pura tawaf, ada kesempatan sikat dari belakang. Putaran pertama belum ada kesempatan, putaran kedua makin tegang. Pokoknya begitu tempat agak gelap, cabut pisau, antam saja sudah Muhammad, biar mati sekali di sini. Dan Nabi tahu, oh ini asisten pribadi malaikat Jibril ngasih tahu tuh. Jadi malaikat Jibril memberitahu, awas Muhammad, itu di belakangmu orang cuma pura-pura tawaf, dia bawa pisau mau bunuh kamu, hati-hati Muhammad, Roger ganti gitu. Tahu persis beliau, sampai di satu sudut yang gelap, si kafir ini mencabut pisau, Nabi nengok ke belakang, menoleh Nabi. Begitu menoleh, Quraisy ini kan ketangkep basah. Bahasa Arabnya yumsak mablul katanya. Ketangkep basah, grogi, salah tingkah, garuk enggak gatel. Kasihan ngelihatnya sudah. Ya namanya orang ketangkep basah itu. Mau alasan-alasan apa? Enggak beralasan ya, harus merasa harus membela diri, gemeter enggak karu-karuan. Kata Nabi, Nabi senyum. Mau apa, Mas? Ano Rasul, ini ano. Ano apa? Ano. Sudah, saya kan tahu kamu mau bunuh saya toh. Sudah, saya sudah tahu kok. Oh, kamu jangan pura-pura. Kamu kan mau bunuh saya kan? Terus terang saja. Iya Rasul, iya. Sekarang gimana? Enggak berani Rasul. Minta maaf saja. Ya kalau sudah kamu minta maaf begitu, sudah kamu pulang sana, jangan diulangi lagi ya. Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabisi nyawanya, sepanjang itu belum terwujud, sepanjang itu belum terbentuk dalam artian real. Sangat mudah beliau memaafkan orang. Saudara hadirin, kaum muslimin rahimakumullah, pemaaf, lapang dada, toleransi, menghargai pendapat para sahabatnya. Ini sederetan dari akhlak yang terpuji. Sehingga karena keluhuran akhlak inilah yang menyebabkan orang tertarik masuk ke dalam Islam. Beliau berprinsip apa? Basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan persoalan orang, jangan dibikin sulit. Ini kan satu prinsip yang sangat baik dalam melaksanakan dakwah, dalam menyampaikan misi. Apapun tugas kita di masyarakat, sebagai pegawai pemerintahan, pejabat negara, pedagang, pengusaha, seniman, ustadz, mubaligh, kiai, ulama, dalam berbagai profesi, modal utama untuk sukses adalah akhlak. Sebab hati kita yang tahu cuma Allah. Orang lihat penampilan kita, orang lihat muka kita. Sebab itu Nabi katakan, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin yas'uhu minhum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Kamu tidak akan bisa menarik simpati orang banyak dengan hartamu, tapi bisa kau tarik simpati orang banyak dengan akhlak yang baik dan muka yang senyum, muka yang enak dilihat. Orang kadang sering bilang, dia mah biar mukanya begitu hatinya baik. Iya, soal hati kita gak tahu. Yang kita lihat pertama muka. Bagaimana gue mau ikut dia mukanya kayak batu kuburan. Kesan serem pertama itu kan sudah ada. Walaupun kadang-kadang hati memang baik, tapi hati itu kan urusan Allah. Yang kita lihat pertama muka. Ini barangkali nanti termasuk teori dalam psychology of salesman ya, bahwa sesuatu yang baik kalau dihidangkan dengan cara yang tidak baik, orang tidak akan tertarik. Lihat saja orang sekarang ini kan, entah makin lajunya dunia bisnis kita, masuk ke rumah-rumah kita cuma menawarkan air jahe, menawarkan sasa, menawarkan kecap bango, menawarkan barang-barang yang kelihatannya remeh.

0: menyinggung, bukan menyentuh. Siapapun kalau tersinggung lari, tapi kalau tersentuh dia akan mendekat. Apaan lo Islam bayang begitu? Mikir nih anakku, sembayang diomelin, mendingan kagak sembayang sekalian ketahuan.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara hadirin yang saya muliakan, ini yang diberikan contoh oleh baginda Nabi. Apapun tugas kita, pedagang utamakan akhlak, petani utamakan akhlak, seniman utamakan akhlak, mubaligh utamakan akhlak, pejabat negara utamakan akhlak, pelayan dan pengabdi masyarakat utamakan akhlak. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia. Oh, jadi untuk sukses di masyarakat, untuk sukses di tempat tugas, modal utama adalah akhlak. Dan ini yang dicantikan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga waktunya untuk tugas. Dalam menjalankan dan melaksanakan tugas sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam, berhadapan dengan umat, modal utamanya adalah akhlak. Demikian juga kita di masyarakat. Dan akhlak itu memang harus dibiasakan sejak kita kecil, sehingga dengan demikian nilai-nilai yang baik akan terus terbawa sampai di hari tua kita. Saudara-saudara, rasanya kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran akhlak daripada bangsa itu sendiri. Dan kehancuran akhlak itu bisa saja terjadi di tengah kemakmuran ekonomi, di tengah maju dan canggihnya teknologi. Kapan? Apabila pegangan orang kepada agama sudah lemah dan rapuh. Kita tengok di negara-negara di sebelah barat kita, kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan kuatnya pegangan orang kepada agama telah melahirkan budaya-budaya yang merendahkan martabat manusia. Lahirlah kebudayaan hipis, lahirlah kebudayaan nudis, hidup serba bosan dengan ini dan itu karena segalanya sudah dimiliki. Rumah mentereng, jumlah kendaraan sejumlah keluarga, kapal pesiar di laut mewah, pesawat udara punya, setelah ini punya ini, ada semua ada, titik jenuh sampai mau apa semua ini? Akhirnya ingin hidup apa adanya, tidur di gua-gua, tidur di kaki-kaki gunung, tidur di hutan belantara, pakaian kumel, itu hipis-hipis yang datang kemari, yang pakaiannya kumuh, tambelan, lepis belel. Padahal di kantongnya cek, travel cek, dolar. Lain hipis kita, emang benar-benar gembel. Merasa jenuh, merasa bosan. Bahkan sebuah berita dari Jerman, orang terlalu kaya, pulau dibeli. Di pulau itu dia bikin satu klub yang bernama klub nudis. Setiap anggotanya boleh masuk ke pulau itu dengan catatan tidak boleh pakai pakaian selembar pun, alias bugil, telanjang bulat. Oh, sudah telanjang bulat itu. Dan di sana berlakulah apa yang disebut serba boleh. Jadi kalau di sana kesana saudara bawa istri masuk anggota, ya silahkan saja, istilah tukar pakai, simpan pinjam, bisa-bisa saja, asal suka sama suka, asal perbuatannya dianggap tidak merugikan orang lain, suka sama suka, sudah tidak bisa dituntut oleh norma yang berlaku. Ya. Itulah sebabnya kita sering prihatin bahwa kemajuan sering membawa pergeseran nilai. Apabila kita tidak bisa menghindarkan diri dari proses pergeseran nilai, setidaknya kan kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut oleh nilai-nilai yang negatif. Akhlak baik sebagai muslim, baik sebagai bangsa Indonesia yang berkepribadian luhur, itu merupakan cerminan kita. Saya prihatin, belum lama diselenggarakan kontes bibir terindah. Kontes bibir terindah itu kira-kira apa manfaatnya? Apa yang jadi ukuran? Dan bukankah bibir karunia Tuhan? Ya kalau yang bibirnya mungil bisa ikut kontes lah, kalau yang jebleh gitu.

0: Kontes bibir terindah masih hangat dibicarakan orang, sudah muncul lagi kontes betis terindah. Nah, kalau sudah bicara soal betis ini, kan yang terbayang oleh kita kira-kira ukurannya apa? Yang diukur itu apanya ya? Ya tentu betisnya itu. Nah, paling celaka kalau betis-betis yang ikut itu nanti jadi milik panitia semua kan? Yang tidak usah kita mengukur dengan kacamata agama, dengan budaya kita sebagai bangsa Indonesia yang berpasahkan Pancasila, rasanya mendengarnya saja kok enggak, sudah enggak serat gitu loh. Enggak pas untuk ukuran kita sebagai
1: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: ummati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladzi ba'adta innaka la tukhliful
1: mi'ad. Yang berfalsafahkan Pancasila. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini yang saya maksud tadi proses pergeseran nilai. Andai kata kita tidak bisa menghindarkan diri dari hal yang semacam itu, setidaknya kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut ditelan proses pergeseran nilai. Dan memelihara nilai-nilai akhlak ini dari hari ke hari memang tidak semakin ringan, bahkan akan semakin berat, karena tantangan yang kita hadapi juga akan semakin berat. Inilah sepertiga yang kedua dari waktu beliau untuk melaksanakan tugas. Jadi modal utama dalam melaksanakan tugas, akhlak. Di antara nilai akhlak itu, prinsip Nabi tadi, gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Sehingga kalau yang memang mudah lalu dipersulit, itu sudah mencerminkan akhlak yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, sepertiga yang ketiga dari waktu beliau adalah untuk keluarga. Jadi tadi ada waktu untuk Allah, ibadah, ada waktu untuk tugas, dan yang ketiga ada waktu untuk keluarga. Bagaimana Rasul di tengah keluarganya? Anas bin Malik bercerita, saya 11 tahun membantu di rumah tangga Rasul. 11 tahun itu kan artinya 11 kali 360 hari kali 24 jam. Bukan waktu yang sebentar itu. Selama 11 tahun saya membantu di rumah tangga Rasul, kata Anas, belum pernah saya dengar kata-kata kasar, keras, membentak. 11 tahun saya membantu di rumah tangga beliau, belum pernah saya lihat ada piring terbang, ada bakyak melayang. Artinya apa? Cerminan dari ketentraman, keayeman, kedamaian rumah tangga beliau. Padahal rumah tangganya kecil, istrinya lebih dari satu, tapi aman, tentram, rukun. Kita kadang-kadang istri satu seminggu 7 hari, perang 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata. Saudara hadirin, saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau beliau tidak menyenangi satu masakan, misalnya masakan istrinya, tidak mencak-mencak, cuma kelihatan dari makannya barangkali tidak begitu banyak, tapi tidak pernah mencela apapun yang dimasak istrinya. Senangnya dimakan, tidak senangnya dimakan karena menghargai lelah jerih payahnya istri. Ini kelihatannya sepele, tapi dari sini keharmonisan rumah tangga itu bisa saja timbul. Bukankah seseorang hanya bisa sukses di tempat tugas? Jadi apapun dia, kalau berangkat dari ketentraman dan ketenangan di rumah tangga. Dan tidak ada orang bisa meraih sukses kalau dia berangkat dari rumah tangga yang berantakan. Itulah sebabnya ini sangat diperhatikan oleh baginda Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sederhana, yang sebelah itu kain kasar, sebelah dipakai untuk tidur, sebelah dipakai untuk selimut. Jadi kasur merangkap selimut. Allahu Akbar. Tapi dari rumah tangga yang semacam itu keluar ucapan baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Di mana sih rahasianya? Karena rumah tangga beliau didirikan di atas ajaran agama. Agama membuat suami istri tahu hak dan tahu kewajiban. Kalau kewajiban dilaksanakan, hak diberikan, akan timbul saling pengertian. Apabila ada pengertian, akan timbul ketenangan, dan ketenangan adalah tangga utama untuk mencapai rumah tangga bahagia. Apalah artinya, seperti banyak istilah orang, rumah bertingkat, uang banyak berlipat-lipat, kendaraan serba mengkilat, istri pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4, Tapi tiap hari kiamat, tidak pernah ada ketenangan dan kedamaian di rumah itu. Saudara hadirin, lebih celaka lagi sudah rumah gubuk, berantem melulu. Sudah kiamat itu, sudah kiamat. Jadi dengan adanya pelaksanaan kewajiban, pemberian hak, timbul pengertian. Pengertian membawa ketenangan. Suami keluar rumah, istri tenang di rumah. Suami meninggalkan istri pun hatinya tenang dan tenteram, tidak was-was, tidak berpikiran nanti kalau saya lembur ini istri ngompreng, tidak. Si istri pun lega melepas suami karena ada keterbukaan. Ini kan menurut angket terakhir loh ya, yang diadakan oleh beberapa majalah di ibu kota ini, di ibu kota katanya, dari sejumlah laki-laki yang disebarkan angket, ternyata jika ada 3 laki-laki, 2 nyeleweng. Jadi angka penyelewengan itu 2/3 dari jumlah laki-laki itu menyeleweng katanya. Ya mudah-mudahan yang kumpul di sini termasuk 1/3 yang enggak nyeleweng itulah. Dan tidak semua bentuk penyelewengan itu karena alasan ekonomi. Bukan pula karena alasan ketidaksetiaan istri, tapi merupakan cerminan dari sikap hidup di mana orang jauh dari nilai-nilai agama, sehingga penyelewengan itu dianggap sesuatu yang manusiawi, biasa-biasa saja, bahkan kadang-kadang ikut membentuk status sosial, melahirkan kebanggaan. Innalillahi. Orang kalau sudah bangga nyeleweng, nyeleweng bangga, nah, itu kiamat sudah. Sama saja bikin dosa ketawa, waduh itu malaikat gemes benar. Udah bikin dosa cengengesan, cengar cengir, tidak ada rasa nyesel, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersalah, biasa gitu. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kan cerminan dari rapuhnya pegangan orang kepada agama. Jadi untuk membina rumah tangga yang bahagia ini, 1/3 dari waktu untuk di tengah keluarga, menghidupkan nilai-nilai agama di rumah tangga kita. Oleh karenanya, pada bagian akhir dari pertemuan yang singkat ini, saudara-saudara, saya mengajak, marilah pandai-pandai membagi dan mengatur waktu. Ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Syukur kalau ada keseimbangan. Tapi kalau tidak, istilah usul fikih itu tatimul aham minal muhim, mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Kalau ada 3 persoalan semuanya penting, tentu di antara 3 ini kan ada yang lebih penting, dan itulah yang dikerjakan lebih dulu. Dan ini tidak berarti bahwa penjatahan waktunya harus sama. Untuk ibadah dalam sehari semalam sekian jam, untuk tugas sekian jam, untuk keluarga sekian jam, tidak bisa kita targetkan begitu. Dan yang dimaksud di sini pun adanya pengaturan. Pengaturan tidak berarti bahwa harus sama waktunya, tidak. Kita melihat kepentingannya. Saudara hadirin, sama saja di zaman sekarang, kalau dengan pembangunan kita ingin menciptakan pemerataan di kalangan rakyat, itu tidak berarti bahwa rakyat Indonesia ini standar ekonomi harus sama semua seperti yang dicita-citakan komunis. Tidak bisa. Menciptakan pemerataan artinya, kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi sedikit kaya? Ada artinya menciptakan kesempatan kepada setiap penduduk Indonesia untuk merubah tahap dan taraf kehidupannya. Demikian juga adanya pengaturan waktu. Bukan berarti untuk Allah sekian jam, keluarga sekian jam, tugas sekian jam. Sebab jam-jam ini sulit kita jatahkan. Kadang-kadang tugas, kadang-kadang keluarga, kadang-kadang ibadah kita sedang gandrung. Yang penting ada keseimbangan dalam cara kita mengatur waktu itu. Nah, saudara-saudara, demikianlah pertemuan dan pembicaraan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABE kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Ibu Sahana Mina Ibu.
1: Sahana Hasanah.
0: Alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Di Desa Baregdeg, RT 1 RW 2.
0: Ibu teh tos ngeliat Alpa Propolis tos sabar botol.
1: Sabotol. Namun setengah geus terus karaos, enak bobot tibra.
0: Oh saya tuh Ibu, Ibu kunaon kitu panyawatna?
1: Lambung, teras nyeri sirah, badan nyeri, sareng sesak.
0: Anu paling enakeun, anu paling karaos naon Ibu ayeuna?
1: Ayeuna kan tuun aya dina tuul sekedik, dina pandangan sekedik kengkerang cengkring.
0: Aya asalna kunaon kitu Ibu tuurna?
1: Tuur rematik sok dokter mah.
0: Kumaha teh Ibu mun karaos teh teu enakeun atawa kumaha?
1: Nyeri uhun.
0: Pas atos ngaleut Alpa Propolis kumaha enak karaosna?
1: Ilah rampang, bobot tibra kitu emam ageung gitu kumaha.
0: Ayeuna Ibu teh mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Ka 2 botol.
0: Ngalajengkeun mana Ibu? Anu teu karaos?
1: Ieu tuur sareng panangan.
0: Ibu teh sok ka puskesmas ngangge obat dokter atawa teu aya?
1: Mana-mana Ibu mah ka Bandung ge diterapi kantos, diterapi anu dibakar ku batu giok ke kantos. Dasar ulah batu teh cenah saya tapi da teu aya karaosna gitu. 2 tahun Ibu ka mana-mana lalanong, ayeuna baru kenging ieu. Alhamdulillah.
0: Tos ka mana-mana berarti Ibu mah. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Warga-warga anu aya di Desa Baregdeg anu gaduh penyawat kawas Ibu mangga raoskeun meser apa-apa polis ka studio radio PIS.
0: Mohon pisan ka Ibu Haji Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sarang Siti Nurhasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Anu kaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah teu aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah teh CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu teh sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Ningali saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Tos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atos CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udinga ti manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Ti radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bido ati-ati ya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancar ya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Desa Sindang Sari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pada dangte ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak.
0: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
0: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
0: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lumpat ka WC teh nya, Pak. Lumpat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis? Probihanan wae udah kasih ke Bapak.
0: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam. Tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
0: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
0: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pandadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
0: Tilu kali sadinten teh. Enjing-enjing, tiang, wangi, genep teh.
1: Pandadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes alfa propolis.
0: Hai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak. Mung rerencangan. Hai ngupingkan tina radio sering. Tapi rerencangan, kang cenang nganguku, iya ku propolis cobian cenang. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
0: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, ayah pesen tuh kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti Bapak. Mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga Pak.
0: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti Abi, mudah-mudahan ngegaralihnya Pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Pidoa hati-hatinya Pak, mudah-mudahan saat
0: amin, amin, mohon.
1: Polis, Bapak jantan tapi sehat, rezeki tapi lancar banyak.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula. Gula netek dijan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung, tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh namae sehat satengah, aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekseret dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge tah ayeuna Abah teh tos ngareut popori saya ka tengah botol tah panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui yeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di somot teh ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Tos biasa cenah biasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tatangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah itunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kasaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unaso mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengete menuju sarang tehlinanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon lupa miling kita dimana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atau sausum?
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu kadia wae lah gitu. Tapi ta acan aya pirobihan.
2: Acan aya pirobihan. Pilihan mohon. Tahina kan teteh ngalat landong naon teteh?
3: Alpha Propolis.
2: Mohon. Siap sabra botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sendang ngalat landong Alpha Propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillah
3: nya. Teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalat landong Alpha Propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Nya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang nya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggih di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati banyak.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karas Bapak teh kumaha? Renyam atau napi kumaha?
2: Renyam, panas.
1: Mohon, teras?
2: Teras. Napas nyesek.
1: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
2: Tos 2 tahun.
1: Tos 2 tahun,
2: dua
1: mohon.
2: 2 tahun.
1: Tak, ini kan ngeliat landong alpa propolis Bapak tehnya.
2: Mohon.
1: Mohon, sabar botol Bapak?
2: 2 botol.
1: 2 botol. Tak, teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan.
2: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
1: Terus ayah enak namanya?
2: Ayah,
1: hilang.
2: Panas-panas tuh ayah.
1: Sesak napas tuh enak aku mah?
2: Ayah.
1: Alhamdulillah mati?
2: Tuh ayah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Jantan sehat sadayana enak mamanya?
2: Ya, sehat.
1: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landong alpa porosnya aku mah harita pak?
2: Sagala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas
1: kontu. Mohon. Sabar alami ya
2: coba. Urwe, sadinten.
1: Sadinten reaksi nanti.
2: Ya, sadinten.
1: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
2: sehat.
1: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh Kang Onus ya, Mas.
2: Syukur pami sapertos abdi ayeuna di
1: dieu.
2: Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ye napas nyesek.
1: Sesek napasnya.
2: Lambung teu aya.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Sehatnya. Ya. Mohon Bang panginten cobiannya ku landong alpa perut bapaknya.
2: Iya.
1: Mohon Bapak aja haturun ya.
2: Iya, sami.
1: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bahdami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja alpa propolis, pasti penyakitnya pergi terkikis oleh alpa propolis yang khasiatnya realistis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka 33 wilujeng ngadangukeun sor.

0: akhirnya sang kuliang beaka sabaranana kekana konewa terus dipasangan jamparingna dipentang dilelempeng kana hulu bagong situ mang tu dipalire bongan geus teu ngagugu ka sang kuliang. Ari si Tumang teu ngagugu baraya, si Tumang teu ngagugu duka kunaon alesanana. Si Tumang bet jadi kitu anger cara tadi, akhirna sang kuriang beak ka sawaranana. Punun ari maneh Tumang? Ratra Cisasari maneh mah dititah ngarontok bagong kelaka ngecedog sia teh. Duh, dasar anjing sia mah yeuh. Ih. Sok ngumpang kadungungan sia mah teh. Kek kana gonewa terus dipasangan jamparingna dipentang di lempeng kana hulu bagong. Senajan memang jaraknya cukup jauh, si Tumang teu dipalire ku sang kuriang teh. Bongan geus teu ngagugu. Duh, sabodo si aing mah. Kumaha maneh si Tumang ieu? Ngahuntan kitu sia mah. Beungeut teh lok-lokan sia teh panon moloho. Panon moloho, panon molotot. Bari teu nenyo sia mah. Jiga nu rero sia teh. Duh. Cicing sia ah, kok ngagagu. Sang kuriang rek lah-lahan. Da ceuk pangrasana anggang sakitu mah pasti benang bagong teh ku jamparing alias dipan. Sang kuriang dengdek ngeceng bagong. Panona perem saweulah suku ngajegang. Tapi dina kaayaan kitu si Tumang saolah-olah ngabejaan. Mun manusia mah hayang nyarita meureunan. Supaya sang kuriang ulah mentang eta bagong. Ngan hanyakal ku sang kuriang teu kaharati. Naon maksudna si Tumang nepi ka kitu ngahunten teu ngabejaan? Naon anu geus kajadian? Dan nu kadenge mah ukur ngagogog lalaunan si Tumang teh tarabiasana. Jeung ungas ingus wae diatuh asakeun ya. Bagong bakal peunang ku aing. Sok awas ya. Aduh. Sapoe jeput aing ieu moro di dieu nepi ka eueuh sahulu-hulu acan. Ayeuna aya bagong gedena karanan geus lawun teu naon lah. Gede ieu duh. Dan penting aing mah atina da dipeunangkeun ku aing. Lamun cara manusia mah buah-buah si Tumang teh nyarita merenan kieu nyaritana. Aduh, ulah atuh Raden, ulah dipanah, ulah dipaehan. Sabab eta teh nini hidep. Lamun kana uga carita mah nini hidep teh. Inungna inung hidep. Sarujan ngarupakeun bagong eta teh teh nini hidep. Nu ngaranna teh Cereng Wayungjang. Hartina lamun nini hidep. Berarti eta teh mitoha kaula lamun ceuk panca kaki mah lantaran bapa hidep tehnya ieu pisan ngarupakeun anjing kasep ulah kitu ceuk si Tumang lamun bisa nyarita mah si Tumang ka sang kuriang nyarita jika kitu lantaran bagong anu dikeceng ku sang kuriang teh tayalian iwalti Cereng Wayungjang alias Nyimas Wayungjang teh indungna Dayang Sumbi anu geus ngalahirkeun Dayang Sumbi ka alam dunya ieu. Tapi sang kuriang teu nyahoeun dan nu aya di hareupanana teh Iwalti si Tumang jeung Bagong ngawujud sato jeung teu ngaratieun kana bahasa si Tumang. Atuh sang kuriang kalah kepeki husu ngeceng Bagongna. Tali gonewa geus dipanteng kari ngalesotkeun jamparingna. Teh awas ya. Maneh mah kalaka ngejedog wae Tumang kunaon sih teh. Duh teu ngarti aing mah. Nenyok kenyataan kitu si Tumang teu tega ngantep lamun mitohana dek dibunuh ku incuna sorangan. Najan maneh na wujud anjing tapi nyaho kana tata krama nyaho kana hormatna ka mitoha. Kumaha kuduna kami toha ngacenan kami toha komo ieu ku incuna rek dibunuh manehna sebagai bapakna secara lahir eta si Tumang wajib ngabelaanana. Atuh geus mikir kitu teu antara parah deui suku sang kuriang ditubuk lantaran geus rek mentangkeun jamparing. Awas ya.
1: Is hayu teh tenang lah sia teh ah Tumang aduh
0: barang kluk ditubruk awak sang kuriang rada ngakaleong mangkaning panah geus leupas atuh siut rada kaluhur cerep kana taneuh tukangeun bagong teh basa campari ngaliwat katanyun ku Bagong ngolepat tuhureun huluna sarta ragrad tukang ngeunana eta Bagong
1: kepuk
0: Bagong wayung yang reuwas koreleng malik blecet lompat les teu katenjo asup deui ka rungkun ari situ mah ngagogog teureun-eureun atoh beureunan cegug pedah eta Bagong wayung yang salamet teu katibenan jamparing Sang Kuriang tapi sabalikna Sang Kuriang amek anu taepa padana gonewa nu dicekel dihembatkeun kana hulu si Tumang ngan si Tumang kaburu ngecat Sang Kuriang nyentak deui.
1: Waduh, ari maneh kurang ajar sia teh. Dasar anjing. Aduh, kurang ajar sia mah. Setan alas teh. Kunaon sia teh Tumang? Ngadepak aing jadi aing ngagareong sia teh. Teu keuna we tuh. Bagong ngabelecet tumpat. Kurang ajar Tumang sia teh. Teu edan mah. Teneuleuh sia paingan aya naon sia teh teu ngarti aing mah duh dasar anjing sia teh aduh
0: Tumang ka mana Tumang sia teh Tumang
1: ngadon ngejat sia teh aduh si Tumang aduh kacida eta kakara aing mah nah poe ieu sial-sial teuing teh boga anjing sakitu husuna sakitu rajinna sakitu pangenanana aya neuleuh Bagong jadi kitu waduh di mana-mana oge anjing jeung Bagong mah jadi musuh nah iya jiga nu sosobatan henteu edan mah sia teh aing teh geus capek moro Tumang ka mana ya aduh aduh aya Bagong alaeun kalah ka digebah sia mah
0: goblok sia
1: nyeng Tumang
0: nah di mana hita Sang Kuriang geus teu pisah ngukur nafsu geus teu pisah ngajaga amarah tina awaking ku amek-amek na ka si Tumang tapi si Tumang teu punung sabab hatena lugina si Tumang teh
1: kadia sia
0: jeung bae sia mah moal di kukumaha ku aing oge si Tumang campego weh rada jauh ti Sang Kuriang bari neuteup lok weh kabayang si Tumang teh kadieu sia moal diteungeul ku aing Tumang moal sia teh si Tumang memang teu punungan hatena lugina sabab celeng wayung yang salamet eta teh ceuk ujarin calita nya eta celeng wayung yang teh indungna Dayang Sumbi artina nini na Sang Kuriang celeng wayung yang salamet teu keuna

0: tahun hayo digebah ku si Tumang. Duh, daya ye anjing tah. Kurang ajar si Tumang. Aduh, teu apal dina teu puguh ni. Dek kumaha bisa si Tumang nolakna, dek kumaha bisa si Tumang milu ka sangkuriang. Da puguh pan eta teh Bagong Wayungjang teh emakna Dayang Sumbi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
2: Bapak Sunar.
1: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
2: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
1: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
2: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
1: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
2: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
1: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
2: Alhamdulillah atos.
1: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
2: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
2: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
1: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
2: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
1: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
2: 5 tetes antara pi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
2: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
1: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
2: Amin amin.
1: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya
5: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadele.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisang. Babar pisangnya itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah mematai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya,
5: udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
6: Ketiga
5: botol, ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
6: iya
5: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya. Enggak
6: iya.
5: Perubahannya nyata gitu,
6: nyata,
5: Bu ya.
6: Iya.
5: Enggak

0: mengada-ngada ya Bu ya?
1: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini ya. Terima kasih
0: untuk informasinya. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM.

0: dekumaha bisa si Tumang nolakna, dekumaha bisa si Tumang milu kasangkuriang. Tak pukupan eta teh Bagong Wayungjang teh emak nak Dayang Sumbi. Aduh, nudus tunyung si Tumangnya. Heran, tara-tara tisasari alamat naun adik ye. Aduh, tengarati kuring mah tengarti. Aduh, kacida si Tumang. Tumang. Aing ada di babak si hayang mah duh. Ngarun digebahkan. Saceprotan dikena eta mah duh. Sang kuryang kutu keneng bakat ku amek. Terus mari ka si Tumang anu teu eureun ngagogo. Yang hareup ka palebah rungkun. Urut ngiresna cadeng Wayungjang. Kakeuheul sang kuryang geus teu kawadahan. Sementara si Tumang terus ngajegug ngagogogan cadeng Wayungjang. Mun ceuk urang mah surak, hayuh init-init sing jauh bisi dijamparing ku sang kuryang. Kitu meureunan mun ceuk bahasa jelema mah. Kakeuheula sang kuryang geus teu kawadahan, nafsu ngagedur amarah geus ngagolak jeroan dada sang kuryang. Panonna ngureuleng ka si Tumang anu anteng ngagogog lungkun. Da bagongna mah geus eueuh atuh, bujurna nu kangen ka sang kuryang eta si Tumang teh. Buntutna kupat kepot kawas anu ngancunan ka sang kuryang anu keur amek puguh we atuh. Beki amek, beki geuleuh ka si Tumang sang kuryang teh. Lantaran geus ngagagalkeun tujuan manehanna nyaeta dek ngancam paring Bagong Wayungjang teh ya. Sang kuryang perang sabil jero hatena. Naon pangna sang kuryang perang sabil baraya? Ari ras inget kana amanat indungna nyaeta Dayang Sumbi. Anu kekeuh dina mangsa buka tirakat teh hayang ati uncal. Hayang ati uncal atawa ati sato anu sukuna opat. Ari ras kana kasatiaan si Tumang. Aduh, kacida bangetna, kacida karunyana sang kuryang teh. Ras deui kana kajadian poe eta. Sapoe jeput moro teu aya bajing-bajing acan. Sang kuryang bingung tijar meneng-meneng. Kitu ceuk bahasa dalang mah. Sang kuryang bingung anu teu mangihtung-tung amek keheul pacampur jeung heran. Aneh ku tingkah laku si Tumang anu tara-tara tisasari bet kitu kayanana. Aya Bagong ngan hiji-hijina geus rek beunang kalah kakabur. Digebah ku si Tumang, digamahan ku si Tumang. Atuh puguh we amarah sang kuryang geus teu bisa dikadarikeun deui. Lat poho kana temah wadi. Timbul perasaan hayang ngaputalkeun amarahna. Kek kana jam paling hiji dicabut tina wadahna. Langsung panah teh dipasang tina konewa. Konyonyot. Talina ditarik, dipentang di parung ku hawa nafsu. Dilempeng kana puruk si Tumang, diala di tukang harita teh. Eta maksud sang kuryang. Jejantung sang kuryang ratu. Hate panas, panona mureuleng kana sasaran. Getih sang kuryang geus kasaput ku iblis. Getih ngakolak amarah teulingit-leungit. Atuh nenjo si Tumang anu ngagogog bari kupat tepot kalah ka beki amek. Dan tak parah deui persaat jam paling ngerepas siut. Rasakeun si Tumang ku aing. Awas ya. Kena pisan kana babatok si Tumang. Gai. Si Tumang mun cara jelema mah ngacerit baratan langit bakat ku nyari-nyarina. Terus si Tumang awakna ngakuling. Rukubuh sukuna kakejat. Petah na ngelel panon bolotot. Kusek kerejat. Plus si Tumang tusik deui nyawa pabisah jeung raga. Si Tumang dikadarkeun kudu paragat nyawa ku sang kuryang. Si Tumang dikadarkeun kudu paragat nyawa. Puput umuruk keuleungan sang kuryang anu harita kacida satiana. Siga nama takdir tiang widi kadarat tinu maha kawasa. Situ mang kudu nepi kana waktuna, geus nepi ka paragat nyawa harita. Sanajan memang syariatna ku sangkuriang. Hiuk angin ngegelebug tatlangkalan Syekh Disada. Kawas anu nganahanaha. Kalakai marurag ketebak angin ting koleab ting korosak kawas anu milu ngidangdam. Miru sedih kasih tumang anu nanangan nasib anu pika sedihin. Ari nasib si tumang kacida anjing ngesatia. Urang oge matak sedih ngebandunganana. Nasib si tumang istuning pika sedihin. Tapi midangdam na esining alam kusang kuriang teka harati. Sining batin anu suci rasa jiwa nu sampurna mangsa harita kalimput ku hawa nafsu katumpakan ku amarah akal sehatna leungit nu aya nafsu amarah nu mawa cilaka sangkuriang teu bisa maca alam sangkuriang teu ngarati isarah angin nanyo si tumang ngadoprak mani getih sangkuriang rahuh narik napas jerona keranan. Duh, benang oge si tumang kurang ajar teh ieu mah yeuh. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Tumang, tumang. Nah, atuh manehna teh ngagamahan sia teh. Aing eueuh maksud teh kabunuh maneh tumang. Tapi aing boga kewajiban. Ieu poe ieu teu meunang hiji-hiji acan sato. Aing dek ngabunuh Bagong. Ngacamparing Bagong kusia di halangan aing tebuka kewajiban tumang kudu nyangan ati uncal tapi nepi ka poe ayeuna nepi ka dek burit can meunang keneh wae aya Bagong di halangan kusia. Aduh untuk kekeron panon molotot sangkuriang teh terus ngadeketan ka si tumang dipelong sakeudeung. Eta si tumang bulu hideung kabalur ku getih beureum jamparing nancep keneh dina babatokna sangkuriang teu boga rasa kaduhung eueuh rasa kaduhung sangkuriang teh waktu eta malah mah asa puas asa panuju jeung asa pudal amarahna atuh cekuk bobokong si tumang nu geus teu nyawaan teu disepak tapi ka mental ngaguling. Si tumang geus teu usik teu malik pasrah kana nasibna. Si tumang geus palastra harita teh. Sangkuriang inget deui kana Bagong, teringkekeun deui pelecet lumpat niat rek diudag. Susuganan kapangih deui lantaran sagancangna oge lumpat Bagong ku manehna moal burung kasusul. Da geus tuman moro di leuweung. Urang ajar aing. Aduh, awas ya Bagong. Isul ku aing. Sangkuriang leluncatan kurusuk kerobas kanu bala jereng kana catang panon porotot alak ilik nempoan ka jero rungkun jereng deui ka hanap terus lompat mapai-mapai tapak Bagong disusul rek dipanah deui. Urang ajar si tumang geus modar ku aing ayeuna Bagong sia kudu peunang ku aing awas ya. Cuan kebelah dia yuh, lompatna yuh. Sangkuriang tuluy nyusul tapak-tapak Bagong. Kaditu kadieu pungbeng terus kukurusukan dinu bala sangkuriang teh. Tapi waleh gaplah. Sangkuriang gaplah lengkah, mubah lampah. Bagong wayung yang teing kamana lompatna. Babaliu tapakna si Bagong wayung yang teh. Pacampur jeng tapak nuti heula. Atuh puguh sangkuriang tengges belecet kali itu belecet kadieu sorangan sangkuriang di jero leuweung istuning bingung dewae nyusulna naha kudu ka mana nyusul cereng wayung yang sedengkeun cereng wayung yang teh lumat nangaler ari sangkuriang nyusul ka kidul. Cereng wayung yang terus lompat ngulon ari sangkuriang nyusul kawetan atuh puguh jadi patukang tonggong iraha dek pangihna batan ka pangih kala ka beki jauh tungtung na sangkuriang ngaraneg ngahegak bakat ku cape kesa ngucur masehan awakna reta kulon cahaya panon poek meretet moncor tina sera-sera dang daunan anu rekep Horeng panon poe geus ngulon, cirining geus maju ka burit tarita teh.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
4: Aja.
3: Mohon, linggi di mana Bapak?
4: Cikoja Bendungan.
3: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
4: Benjolan.
3: Benjolan?
4: Renyam-renyam remati.
3: Oh, remati kebanyak.
4: Iya.
3: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
4: Renyam, panas.
3: Mohon, teras?
4: Teras. Napas, nyesek.
3: Oh, napasnya sesaknya,
4: iya.
3: Mohon. Tos sabar alami Bapak?
4: Tos 2 tahun.
3: Tos 2 tahun,
4: dua
3: mohon.
4: Tahun.
3: Ta, ini kan ngadat landong alfa propolis Bapak tehnya?
4: Iya.
3: Mohon, sabar botol Bapak?
4: 2 botol.
3: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha ayeuna ayah henteu bawa benjolan
4: ilang benjolan benjolan ilang
3: terus da ayah namanya
4: aya
3: ilang
4: panas panas teu aya
3: sesak napas teu ayeuna kumaha
4: aya
3: alhamdulillah mati
4: teu aya
3: alhamdulillah
4: sehat
3: janten sehat sadayana bapanya
4: ya, sehat
3: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang telandung alfa prosesna kumaha harita pak
4: sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
3: kuantu mohon sabar alami eta
4: pak seueur we sadinten
3: sadinten reaksi
4: sadinten.
3: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sare
4: sareng sehat.
3: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu ka ngonus ya, Mas?
4: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
3: dieu,
4: kadu panyawat kieu-kieu, rematik, karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek,
3: sesek napasnya.
4: Lambung teu aya.
3: Alhamdulillah,
4: sehat.
3: Sehat ya.
4: Yeah.
3: Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa perus bapanya.
4: Iya. Yeah.
3: Mohon Bapak aja haturun ya.
4: Iya, yeah, sami.
3: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
7: Pak. Iya.
6: Ya.
7: Iya.
6: Nah, alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya?
7: Iya.
6: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh, usia
7: 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya
7: iya.
6: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
7: iya,
6: ya?
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
7: Enggak, asli.
6: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
7: Yeah.
6: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
7: Iya, yeah, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Untung na sang kurya ngaraneg ngahegak bakat ku cape kesa ngucur masehan awakna ret ka kulon cahaya panon poe meretet moncor tina sela-sela dang daunan anu rekep horeng panon poe geus ngulon cirining geus maju kaburitnakeun. Duh be cilaka, waktu terus nyerelek, poe geus tereh beak. Aduh, sedengkeun moro can bebeunangan ieu teh. Duh kumaha ieu aduh. Era temenan, sieun temenan ku ibu. Moro sapoe jeput teu meunang piit-piit acan. Da ieu ieu duh. Gara-gara si Tumang ieu. Aduh, nah Tumang maneh teh aduh. Aduh. Mata ku aing dipaehan oge sakalian. Aduh. Dasar anjing sia mah Tumang. Sang kuryang ngepeuskeun yang amarahna tumplek ka si Tumang kabeh. Dabongan si Tumang embung mantuan moro. Aya Bagong teu daek ngudag, kalah ngagokan deui jiga nu ulah. Anu akhirna Bagong kabur teu kasusul. Bari jeung semulung se sang kuryang balik deui ka urut tadi. Dekung si Lila go ka deukeut bangke si Tumang. Reg sang kuryang eureun bari ngahegak ret ka kenca ret ka katuhu breh bangke si Tumang. Bangke si Tumang ngajoprak teu usik-usik bulu hideung ka banjur ku getih beureum anu geus kentel semu hideung sawareh kotor ku taneuh urut ngaguling basa disepak ku sang kuryang tadi teh. Sang kuryang ngajanteng kawas areca, pikiranana kacau pabaliu tepuguh, rusras kan geus kaliwat. Ngeng deui sora Dayang Sumbi, indungna teh kadenge, maninong toreng, basa menta ati uncal rek buka puasa.
1: Tak ieu Ujang, ibu teh kuhayang teuing ngadahar ati uncal. Pantosna teh nikmat mun didahar jeung sanguhaneut. Ite menigis asa dina retah ite.
0: Sang kuryang sedih lantaran ipis harapan kana hasil. Poe nyedek kaburit tanaga geus leuseuh sato udageun eueuh. Boro-boro uncal aya Bagong hiji oge teu beunang da dihalangan ku si Tumang atuh.
2: Nah bet sial-sial teuing moro teh naon anu jadi sabab. Nah ieu teh hukuman kitu pikeun diri aing tapi ngahukuman naon atuh darasaan aing teu boga salah jeung aneh deui poe ieu naha meuni sakabeh sato arareuweuh di ieu leuweung padahal apan sakitu lobana ceuk uncal mah mencek Bagong menjangan noyek di ieu leuweung pan geus heubeul teu diboro malah kurang leuwih geus 4 bulan leuwih meujeuhna mah meureun lapang loba alaeun eta sato teh kamarana pindahna nya mustahil dilamun pindah sakaligus mah da meuni eueuh sesah hiji-hiji acan ieu teh duh jagat dewa batara kamarana ieu ieu mah nasib aing keur sial jigana mah ieu mah ieu ceuk sang kuryang bari gogodeg banget ku heran aliras ku kaayaan leuweung anu memang sepi jempling taya pangeusina iwal tika kayon anu pireu teu bisa diajak ngomong kitu karasana ku sang kuryang waktu harita memang bener atuh da siga nu kosong ukul kakayon takal kai anu geledé anu aya teh ngajarentul bari jeung teu bisa ngomong sedengkeun sato-sato sato gede sato leutik anu biasana rapang aya mah teu kadenge sora-sorana acan.
0: Sang kuryang diuk dina catang lila ngahuleng ngadaga meneng mikir-mikir ras deui kana paminta indungna nyata Dayang Sumbi anger eta nong toreng dina ceulina ras deui kana nasibna poe eta moro teh kacida sialna teu beunangan atuh hana sang kuryang geus ujub ria takabur alias sombong basa rek init moro nyebutkeun babari ngala ati uncal hiji mah cenah buktina geuning sapoe jeput teu meunang bulu-buluna acan ayeuna kaharti ku sang kuryang kaharti pisan ku sang kuryang
2: Yen gening hirup mah ulah sok ujub takabur alias sombong. Gening ayeuna karasa balukarna kumanehanna hirup sombong teh ngoah teh manehna karasa era wirang hoream mulang mun teu bebeunangan. Pasti bakal sedih mun teu mawa ati uncal sabab dayang sumbi indungna bakal kuciwa manahna. Manehna geus janji rek mamawakeun ati uncal. Ayeuna buktina gening sang kuryang bakal moal mawa nanaon alias ngali gincing lamun kitu carana. Hanas dayang sumbi teh kabayangkeun ku sang kuryang sapoe jeput nungguan anakna anu keur init moro ari datang ngalongkewang teu bebeunangan. Ku sang kuryang geus kasawang ibuna bakal hanyelu jeung bakal benu. Ari sang kuryang teu hayang ngaciwakeun kana jadi indungna, teu hayang mawa ka hanyelu ka dayang sumbi indungna teh. Lantaran tadi isuk geus kedal janji init moro pasti hasil ngala uncal moal susah. Buktina bet kacida hese na geningan. Keur susah kitu ret deui kana bangke si Tumang anu geus teu wara kaya. Semukaku hareuras getihna geus semu hideung. Narapel dina buluna getih dina huluna geus kental harita teh. Harita pikiran sang kuryang leuwih kaweur dina batin perang sabil nya akhirna kawas aya setan jeung iblis anu ngarewosan. Sang kuryang boga niat rek ngabodo ka indungna jeung tibatan balik leng leuwih hade mawa ati keun bae lain ati uncal oge.
1: Ah nya naon salahna da ati mah sarua bae apan dek ati maung ati uncal ati anjing ati bagong sarua wae ati mah. Nu penting mah ceuk ibu teh tadi hayang ngadahar ati uncal atawa ati sasatuan anu sukuna opat. Pan ieu oge ati si Tumang oge sukuna opat naon bedana kitu ceuk pikirna. Atuh terus cung nangtung ciga nu kasaningan iblis terus nyokot peso parati tina koja. Hate sang kuryang geter panon melong kana bangke si Tumang terus ngalengkah macu lalaunan go ka deket si Tumang ngacanteng heula pikiran ngalayang deui. Raraya dayang asumbi anu jadi indungna sang kuryang ngalangkang dina kongkolak panona. Sorana anu halimpu kanenge deui sora anu jadi indung asa ngajenengeng dina celikna. Dayang asumbi teh menta ati uncal rek buka puasa geus lila ketuang ati uncal geus dibawa as geus dicipta-cipta. Sang kuryang ngagebeg rewas ku ucapanana nu ngagampangkeun kana pagawean. Kiwari keur bener-bener sial moro teu hasil mun balik rengoh pinasti panggih ku jiwa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sang bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Oming.
3: Bapak Oming, bapak linggih di pali mana, Pak?
4: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
3: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
4: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
3: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
4: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
3: Oh, gitu.
4: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
3: Biasana pamitas jadi kumaha karasna, Pak?
4: Abdi mah pingsan wae, Pak.
3: Oh,
4: sering gugul.
3: Mohon.
4: Tadi poyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Punduk nyeri.
3: Mohon.
4: Sok ngewedo dada gitu.
3: Mohon.
4: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsan wae kita eta dada. Yeah, dada di punggung kita eta pas geuyeu. Gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik ka luhur. Naik ka luhur eungap teh kitu.
3: Terus aya eungap omingnya.
4: Nah,
3: terus bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
4: Hampir 5 tahun lah.
3: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
4: Ka sarang ka herbal.
5: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
4: Alpha propolis drop.
5: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alpha propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alpha propolis drop?
4: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
5: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
4: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ieu mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
5: Oh, di badan lancar.
4: Oh, benar lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
5: Oh, gitu.
4: Oh,
5: mah ayeuna mah saatos konsumsi alpha
4: propolis. Ha, alhamdulillah.
5: Ibadah ge lancar
4: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah hulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayeuna nama, alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi ianya. Mentak abli meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
5: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu tosep seberapa botol, Pak?
4: Tilu.
5: Tosep?
4: Tilu.
5: Oh, tilu botol.
4: Nah, yang ayeuna teh tilu yang ayeuna aja.
5: Ayeuna teh bade ngagaleuh seberapa botol di Pak Oming.
4: Tilu.
5: Jadi kan tosep tilu, ayeuna bade ngagaleuh tilu botol
4: di nya.
5: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
4: Ka hiji.
5: Oh, di botol. Ka hiji
4: saya hiji ta. Langsung aya-aya pro ya imangot imah ya geus langsung eueuh wae imah
5: nuhunnya jadi botol pertama saya perobihan Pak Oming
4: ya perobihan
5: alhamdulillah kok kituna Pak Oming nya cocok ku alpha propolis mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes ka nu pendengar anu mana mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak
4: nah ari abdi mah cocok sih aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya tugan kitu aya sajen kitu anu bade kos abli bade ka propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
5: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat Pak
4: Amin.
5: Oming tambah rezeki napanya nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
8: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
7: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
8: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
7: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
8: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon
7: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
8: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
8: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapak anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ci Amis.
7: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
8: Abdi Neni Sri Herlina.
7: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat

0: sang kuda ngekebeg rewas ku ucapanana ngegampangkan karena pegawaian kiwari ker bener-bener sial moro tehasil mun balik rengoh pinasti pangih ku ciwa. Sang kuryang narik napas jero terus nyokot putusan anu mutlak moal bisa dirobah deui. Sang kuryang ngomong sorangan, ah kagok aing, kagok ieu mah yeuh, kagok asok demi ngajaga perasaan nu jadi indung. Nu penting mah ati uncal eueuh, bagong eueuh, meong eueuh, lanak eueuh, kasintu eueuh, ieu aya anjing naon salahna, keun bae lah da ibu mah moal uningaeun. Ieu anjing situ mah rek dicagal ku aing, dicagal ku aing tumang. Aduh wayahna tumang, aing lain jahat tumang, tapi demi ngajaga perasaan indung aing dek di ala atina keur hatur keudeun ka ibu. Tengah leuweung ieu atuh moal aya anu nyaho iwati aing sorangan. Langeus mikir kitu prek deku sang kuryang teh kurilap seseukeut peso seret seret kulit situ mang disisit peso seukeut pamoroan. Kiwari nguak ngawik beuteung si tumang anu biasana taas satia marengan ka sang kuryang ngicrik we si tumang teh jeung belana ka bina-bina. Lain ukur keur moro wungkul tapi keur kaayaan biasa oge si tumang teu boleh nungguan wae, boh nungguan Dayang Sumi, boh nungguan manehanana kitu deui nungguan Bi Umi di leuweung eta. Ayeuna si tumang nu jadi mangsa disasaak ku peso anu sakitu seukeutna. Kagok aing, dikodok aing atina ye gening ye teukuk cenila gorehel ati nasi tumang. Sang kuryang seri leutik ati dibungkus kudang daunan bus kana koja cung nangtung napas ngemplong aya nama memeh balik melong heula ka si tumang. Nu jeroanana geus gorowong atina di ala ku sang kuryang teu kanyahoan harita teh hiuk angin ngagelebug leuweung mimiti nyawaan deui tutubuhan aroyag dang daunana seah ngaguruh. Eta kaayaan leuweung kawas anu ceurik midangdam karunya ka si tumang deudeuh teuing ka si tumang. Meru sedih eta alam anjing anu sakitu satiana bari eta teh sari anta wungkul anjing padahal aslina teh bapa sang kuryang. Langit nu bengras ngadadak kreuk mega hideung teu kanyahoan datangna nyaho-nyaho geus ngayang miningan langit reup di jero leuweung asa poek kawas geus wanci sareupna wae. Sang kuryang ngagebeg ret ka kenca ret ka katuhu pok ngomong, aduh geus burit kini teh aing kudu buru-buru balik ieu mah pasti ibu geus ngarep-ngarep palai tuang ati uncal. Duh kangjeng ibu bagiakeun ieu tuang putra kangjeng ibu ieu abdi ngabantun ati nu nepi ka palai ku ibu antosan kangjeng ibu kitu ceuk sang kuryang tuluy leumpang bangun rusuh bisi poekeun di jalan hayang buru-buru tepi ka saungrangon. Nu leumpang gancang dijajapkeun ku hiliwirna angin dipirig ku sora dang daunan anu seah kawas anu nganahanaha. Dang daunan seah angin terus ngahiliwir kawas anu nganahanaha kawas anu nganahanaha naha sang kuryang betega ngalapati si tumang tega istuningan tega pisan etah sang kuryang kasih tumang anu jadi cukang lantaran manehna ngagelar ke alam dunya malah nepi ka tega ngala atina dibawa mulang keur tuangeun Dayang Sumbi. Sang kuryang memang teu ngartieun teu nyahoeun nyaho nasi tumang teh anjing pamoroan anu satia. Tapi di akhir bet ngeciwakeun ka didina nu akhirna sang kuryang tega ngala nyawa si tumang malah mah tega ngala atina keur kasugemaan dirina keur hawa nafsu dirina babakti cenah kana jadi indung sabab mung ngeciwakeun hatena Dayang Sumbi. tongeret mimiti kadengereang. Di kejauhan hawar-hawar sora ajak nu babaung ngiringkeun sang kuryang anu mawa ati si Tumang balik ka saung anu aya indungna nyaeta Dayang Sumbi waktu harita.
1: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios sang kuryang kaburangan karangan Kiliksa bagian katilu-tilu urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: lampahipun.
1: Halus.
0: Kaum tenan daerah Madukara, nagara Amartapura, siyatane pun diwengkon Madukara.
1: Panengah
0: Pandhawa, Adipati Arjuna, Remagan Kian Patih daerah Kakasih Pati Sumitra.
1: Kawuhipun kasumpingan kasepuhan Resi Kombayana saking jajar Sokalima. Boten kantun Adipati Karna saking Awangga, engkang samia pun pada jajar Tinirapinara. Tungkul hamari kaludat nyimah narimang sabda ajrih ningali pamor Resi Kombayana.
0: Wah, tekuan tos Arjuna.

Panengah Pandhawa ngandika, leuleuy kedah atrap pratela, alis manis melas melis pengandika. Gunira kangandika, rai

0: kudu aleungeun kenca katuhu simpen pungyati pun dihingmastaka. Kahunyuk Raka Dipati,
1: panengah Pandawa kadang Kang Rai.
0: Kaulan
1: pembagian ayat tak terima dengan tangan kiwat dengan simpen pungi hati pun dihima stakri.
0: Leres.
1: Tapi noda masalah sti kau lagi pun Sumitra.
0: Nampi ya hundai.
2: Dikampi Sumitra.
0: Alih nanti tak tinggal pihak kelepatan mugawe ulah kirang maklum.
2: Sawadina. Kolot naon ngarana lamun teu bisa ngamalum kana kasalahan anu jadi anak.
0: Leres.
1: Saling malum sareng Kang Rai.
0: Leres. Aya pikeresan naon atuh kulo Kangjeng Rama kersa sumping dina waktus ayeuna.
1: Tapi lo damel aya pikeresan naon kaula nun.
2: Mana geura saurkeun pamana.
0: Kasep kaula nun.
2: Iyo sabenerna. Saheulaanan ama dongkap ka dirik nanyakeun kumaha kaayaan di nagara dina waktuna.
3: Sabi, sabi.
0: Dina waktus ayeuna.
2: Nya.
0: Ngundingakeun sepi paling tawong rampog nu digawe simpe hate kaum buruh kanteuripuh karyawan sami sareng.
2: Cacak.
3: Akur sareng sepuh mah tah.
2: Nuhun rai. Cacok pisan kasih. Kumaha Sumatera Srikani, sageul Sumatera Srikani.
0: Sae dina waktus aya.
2: Abimanyu.
0: Sae kaulanu.
2: Bejana cenah Abimanyu geus dirapalan.
0: Teu pino.
2: Di mana ieu?
0: Ayeuna teh di Duarwati.
2: Oh, di Mitohana.
0: Leres.
2: Da iya atuh. Sasat Arjuna teh bebesanan jeung Anger Batara Kresna. Nyaeta Dewi Siti Sonari anu dikawin ku Abimanyu Kiwari geus bageur.
0: Parantos
2: syukur. Barudak ayeuna mah kadang-kadang memeh kawin geus monok heula.
3: Genyah.
2: Iya.
0: Leres kaulan
2: kumaha rasana boga minantu jaro?
0: Bingah anu taya papadana.
2: Ho amar wata suta.
0: Leres
2: ho syukur ka giri-giri meureun. Ho syukur.
0: Aduh bagja ceuing kasep timalan kaulan atuh putra oge dina waktus ieu bagja barina sugema ku kasumpingan selera pangresa negerakeun rasa syukur ka kresna dat Gusti anu kagungan abdi-abdi sadaya.
2: Nuhun kasep.
0: Wireh dina waktus ayeuna kaula teh sasat asa kagunturan madu kaurugan menyan putih ku kasumpingan panjenengan Kangjeng Rama kawuh Raka Dipati.
1: Leres rayi.
2: Nya. Hayu jelema ngarti.
3: Jelema cerdas na kitu.
2: Jelema cerdas.
3: Mohon
2: ngajar. Terpelajar terkemuka.
3: Tah,
2: kadatangan kolot nepi ka asa kaurugan menyan putih heuk syukur kasep syukur.
3: Becontoh.
2: Ah, danya kitu kasep. Ngaran-ngaran bapa kanu jadi anak, eueuh dunya kinasihan teu bisa dipilih kasih. Kanu gede nya ku gedena, kanu leutik nya ku leutikna, kanu lalaki nya ku lalakina, kanu awewe nya ku awewena, kanu deukeut nya ku deukeutna, kanu jauh nya ku jauhna.
3: Teu pilih kasih teh nya.
2: Kitu jar.
0: Timalan kaulanun,
1: teu pino damel kaulanun.
2: Ku hal eta. Jaro.
0: Leres aya naon ama
2: kieu sakali deui ama moal aya nu dinding kelir genang siloka ngadek dek sacekna nilas dek saplasna
3: sajelasna kolot we
0: leres
2: saheulaanan ama dek nanyakeun sareng sena bebesanan jeung Anger Batara Kresna di negeri jeung Alamanik ngawinkeun Abimanyu cenah Arjuna teh kadatangan dua anak deui kemar. Nyaeta pergiwa jeung pergiwati.
3: Tuh,
0: leres.
2: Oge. Cenah Arjuna teh ayeuna teh rek bebesanan deui wae. Nyaeta jeung Bima. Gatotkaca anakna Arimi. Cenah eta pergiwa teh rek dikawinkeun ka Gatotkaca naha nya teh?
0: Aduh. Teu pino damel kaula nun Kangjeng Rama. Leres pisan putra Arjuna teh bade bebesanan sareng pun lanceuk ka Kang Arya Bima.

0: Halo, Jaro. Timbalan, hok, syukur, syukur. Irah waktuna. Upina mah kana dinten Senin kaping 17. Anu bade datang.
1: Oh, waktuna teh.
0: Leres.
2: Tereh nih, nyar teh.
0: Tereh pisan atuh. Waktuna teh. Leres. Ningang di sabda panita alus tanggapinkeun budak teh. Bakal awet kira
2: Sang Padang.
0: Man rajet.
2: Ah.
3: Oh, bade bebesanan sareng Bima rai.
0: Leres
3: tepi nedamel kaula nun.
0: Paingan si Cepot di luar keur dok daken.
2: Wah.
0: Narokan suluh itu.
2: Sibuk eyang.
0: Si Semar si Dawala.
3: Jang,
2: pulan.
3: Selamat pagi.
2: Rejang sami-sami akang.
3: Sumuh. Dararamang sedayana.
2: Aya pangestu waktu si Umah.
3: Ulan.
2: Aya pangestu.
3: Nuhun wae.
2: Sawarna akang kumaha damang?
3: Ulan.
2: Akang kumaha damang?
0: Ya seperti kemarin.
2: Aduh nuhun akang. Ya.
3: Aduh, tereh pesta deui wae sakedeung deui 2 minggu deui.
2: Aya pesta naon deui Kang?
3: Naonana?
2: Pesta naon?
0: Rasan apa sih?
2: Anu eta acan.
3: Dunungan dewek cahina teh bade nikahkeun putrana.
2: Anu mana teh?
3: Nen Pergiwa.
2: Kasahar wah.
0: Kajuragan Anom Gatot Kaca.
2: Uluh,
0: ari warukana.
2: Waktosna irah.
0: Tukur cincinna ge jeung dewek bade tah.
2: Wah, akang ya. Tukur cincin jeung naon tah, akang?
0: Heh, nganter juragan ka pungkur.
2: Kitu oh, moho
0: waktu. Sakedap deui nu matak teh ditata di dokdak oge nuara naon? Meulahan suluh.
2: Daun ngala daun akang sibuk.
0: Heh, ngandelkeun kompor mana puguh lila.
2: Nah jeung awis oge eta
0: bahan bakar. Jeung mahal ongkoh bahan bakarna.
2: Oh.
0: Ku kituna atuh dina waktu ayeuna heus sararea.
2: Ya kumaha Kang?
0: Dewek saparakan satitu maritis.
2: Gitu.
0: Ma non teh milu saksi si kureun dina waktuna.
2: Sadayana aya di dieu.
0: Dina waktuna pesta teh meureun dewek bagian konsumsi.
2: Tenan wae, sak Akang mah bijak sarak konsumsi mah. Bijak.
0: Bisi dek sumenir daftar heula ka dewek.
2: Ka Akang.
0: Ya.
2: Mangga mangiin pada sumenir Kang.
0: Nanana.
2: Mangiin pada sumenir.
0: Oh, mangiin di Jakarta teh.
2: Mohon.
0: Jang.
2: Ulan.
0: Lain katingal juragan Komayana ka dieu nah nya teteh kitu.
2: Tapi duka cobi we Kang kinya.
0: Oh didenge-denge mah dok dagu jero ngomong.
2: Nuju hog hagun.
3: Cing kicu Kakang si lain ulah lar-lar ka dinya kicu.
2: Alah, ti Akang atuh.
3: Meulahan suluh mah meulahan suluh we kicu nya.
2: Jong-jong-jong-jong we.
0: Ari ngawinkeun abi Gatot Kaca ka pergi wae. Dina tanggal 17 poe Senin.
3: Timalan heuk syukur.
0: Kasep
3: kaula nu
0: saacana sewu ulah jadi benu laksa ulah jadi duka. Tadi leuwih ti heula ama geus nyarita.
3: Leres.
0: Ama teh nyaah kana jadi anak. Kaberat ka nyaah, kadeudeuh ka cinta, ka welas ka asih kana jadi anak geus teu bisa dipungkir deui.
2: Celak herang kana
0: heula. Is tuning cilik putih celak herang.
3: Nampi nuhun sanos putra ge kitu we nanging rumaos putra teh tamelar.
0: Soal tamelar da puguh jauh. Anu penting anu jadi anak hurung nangtung siang lempang bro di juru bro dipantok ngalayah di tengah imah bagja ka kolot
2: lepeh rapi.
0: Ai kolot mah teu kudu dibara teu kudu dibere ngadege anak senang ge bagja.
2: Dibura ge kolot mah nya mah eta.
3: Leres.
0: Tak wali. Cing jadi pikir anu leuwih utama. Cing jadi pamikiran anu leuwih luas.
2: Contoh
0: amanya ah, ama dedeh, ama welas teu jadi anak datangna ka dieu. Teu aya lian, ama teh menang soratan katinggalan. Menang.
3: Saha kaula nu
0: nyamang?
3: Nampi soratan katinggalan.
0: Nampak gana meramu. Kieu dongengna. Dina malam Jumaah Kaliwon.
2: Oh.
0: Ama ngimpi. Ngimpi lah. Ayo disebut ngimpi dah puguh. Elingan masih kena haya.
2: Oh.
0: Istilahna pupurum asyu. Meureun eta mah gana meramu teh.
3: Leres.
0: Calengkeung teh aya sora.
2: Hawar-hawar.
0: Hawar-hawar tengah peuting jemplang-jempling. Ngan ukur angin anu kadenge anu ngahiliwir nebak tatangkalan cing korosak
2: cicir waasna
0: cicir ngawi leres eta gana meramu anu katampana ku amah he dorna dorna dorna menang tilu kali nyebutna dorna timalan kaopat kali nama opleter aja
2: enak
0: itu
3: timalan kaulanu
0: ari maneh cenanya ah kana itu pokna
3: eta saurgana meramu nya
0: cekeng ka saha pokona mah cenah ka anak murid we kabeh aya ah teu jeung anu pangberat-beratna ka saha ama dirinya tanpa make pamikiran da puguh ti ati nepi ka ucapan ti baheula oge nya ahna teh lintang ti kahidep jaro Arjuna cek mang ka Arjuna
3: nampi nuhun ama
0: ta lamun maneh sanya akan jadi anak lamun maneh nya akan jadi murid wayahna wayahna ieu tepikeun amanat ti kaula ku anjeun ka Arjuna kitu pokna
3: leres wah eta kasep jaro kaitu namah amah terusiah panuhun ieu caritaan ama teh supaya didengekeun ku genep mata antara Arjuna ama jeung Angiripati karna panuhun eta Sumitra ulah aya di dieu cenah jauh.
1: Rayi Sumitra
4: kalanun Gusti
1: wayahna kaluar heula sabab ieu teh rusiah saur gaib anu bade dugikeun ku Kangjeng Rama
4: unjuk sumangga kalanun
0: sa keluar keluar keluar keluar rusiah ye
4: tepi nodamal unjuk sumangga amit Gusti
0: las las las
1: bra

0: Sumitra parang keluar. Aduh, boa-boa, aya naon Mang Dawala? Kaula dina waktu ayeuna satarina mah hayang nyaksi naon anu bakal dikedahkeun ku kasepuhan ti Sokalima. Semun dahanda ti dieu ginong toreng.
1: Kumaha?
0: Ti dieu ginong toreng kulan.
1: Maneh ngadengekeun kita tadi?
0: Sumuh nanging api-api we.
1: Urang sarua jeung kaula, urang pernah ngintip naon maksud jeung tujuanna?
0: Sumuh.
2: Tah kitu jar.
0: Timbalan
2: geus jauh Sumitra nya.
0: Paranto syukur syukur syukur syukur. Lajeng kumaha amak ya?
2: Arjuna ieu tepikeun amanat. Sabenerna Arjuna teh cenarek bebesan anjeun Bima.
0: Leres
2: bener timbalan geuning da teu salah. Aye gaib mah cing mah ge. Berarti nyata.
0: Timbalan
2: bener dek ngawinkan kata kaca kapergi pak
0: leres nah iya
2: sidik ya bejakin cina kumaneh kakumayana lamun jadi bebesanan Arjuna jeung Bima Arjuna bakal pecah belah antara Arjuna jeung Bima.
0: Arjuna teh bakal pecah belah antara Bima jeung Arjuna bakal luntur tina duduluran anala as tina bebarayaan anala leungit tina pencakakina.
2: Itu ya tama tetega kasih ayau ya
0: ama teh tetega yeuna boga anak kudu pecah belah antara Bima jeung Arjuna kok sagetih satun ngaran ama
2: tekni ka manakeun ngaran komayana nepi ka dordar Arjuna jeung Bima nepi ka pecah belah cenah murid-murid saha eta murid komayana saha nu goreng
0: ya ama
2: ama
1: kitu geuning rai
0: leres
2: pikir ku Arjuna naha meni lamun tulus ngawinkeun ka kaca narek kumaha kumaha pamikiran Arjuna
1: ngejar meneng meneng Gusti Petengati nira ngejar meneng-meneng Gusti Petengati nira ati nira uwa ngelir kalimputan mega budara awur lan mega putih

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawate enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah. Ayo natosya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilah nama mana abdi ayo natos informasikan ke tetangga, alhamdulillah kateng ngalian ku tetangga, dah abdi soku nang itek, upami ka sawah teh ayo nama, alhamdulillah ya ayo jadi soku sawah ya teh, gitu, alhamdulillah. Janten ayah namesa botol abdi ge, istilah namamu, ada meser deui dan yang itu kamu jag-jagkeun pisan. Terus karena mam, ayeuna resep pisan karena mam teh da kamari mah sateu acana ngaleut jamu Alpha Propolis karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu. Begitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha tahun, Pak?
2: Abdi tos 73
1: tahun. Bapak sateu acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu ka medis, ka klinik, ka musir ka Kuningan di Perios gitu, tapi da aya perobihan musa kedap-kedap gitu.
1: Mohon. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, seban dinten, wayang, siang bengi taya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dan bubuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajo ikhtiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge, alhamdulillah tes katingali panku tatangga, istilah nama nu sok kunang itek, ayah nama entek kunang itek, alhamdulillah nuesa botol, terus ayah sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, saya de rawatkeun teu kana mam resep pisan gitu. Mudah-mudahan dia tatangi, biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja, kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Bidum,
3: jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Ma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tes Ma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Ma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan sawit mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh kitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunan teu sawes-sawes
4: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang. Da abis sok hobi kana lalakon wayang, kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata tes mah aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Pi.
7: Radio Pi.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Arjuna prihatin galih ku kasumpinganana Bratasena. Uge Semar sapala putra sadayana istuning leperaturna ku sumping daya Bratasena. Ingis kurisi rempan ku kaya. Gaulan Rakarya nyuk sumanga Rai Arjuna ngahaturan rawuh ku kunyuk pandengan.
9: Adikku dewek si jenet
8: kaulan
9: tak terima nih tersangka jadi besan nai nuhun san nuhun.
8: Tapi kagus disebut besan gusti.
10: Jep
8: kade bisa kelepasan jurig bisi kumaha onam ayo nama loba jurig onam
10: kalah mah onam jahat
8: jahat mah onam jadi tidak ulah rawara.
11: Sanaos ti si mamri ge teh kantun ngahaturkeun sumahaturan rawuh nu.
9: Bar tiba bar.
11: Ulah. Nuhun nu mun ninggal gebegel amuing, amuing.
8: Ti si mamri ge teh kantun jeung
9: pot. Terima bot.
11: Ti amri ge teh kantun
9: wala diterima.
10: Naon cenah ka?
8: Walau diterima walau.
10: Walau.
8: Oh, walau.
11: Kening nyalira
9: aing sorangan
11: di mana angkat
9: di munggul pemenang aja ngahaja aing di kapringgan dani maksud main teh dek milu seserahan di bangsa na ayang ini di pringgan dani dek haul aing panganten anak aing panganten lelaki kaul na aing dek di akod gue dina mangsa na seserahan neuneun kana dihuna kanyaah ku jadi anak sabab aing kakara minantuan sabab aing kakara bebesanan komo bari jeung baraya leres asa kumaha bot
8: abdi jeung
9: teh boga insu ai
8: nuhun agan mudah-mudahan we guys
11: mudah-mudahan cing gengeng kabul maha agung
9: ieu geus sabaraha poe bar
11: parantos tilu dinten aya di dieu teh nyun
9: bawa naon
11: suluh we nun kangge engke dina mangsa na pesta bilih nya kitu teh anu
8: saya aya we mayum di kampung malihan kangge Sumenir mah abdi teh waluh aya genep hin cacan waluh siem buncis tilu beungkeut
10: sanes teh hayang nusae
8: sanes teh hayang nusae nangin nya kitu ngukur kana kemampuan kir bados
10: jangan memaksakan apa adanya.
8: Iya, apa adanya saja. Paingan atau irung beak dan pakai suvenir di dangguri supaya ikah.
10: Hush, kumaha itu siate?
9: Bar.
11: Iya, nun.
9: Nege, net.
8: Aula nu.
9: Kau perubahan tangga. Bisa aya perubahan tangga. Nah hari kita tetapkan wae kawin si Gatot teh dina poe Senin. Tanggal 17.
11: Aya kaulan
9: eta nu geus dilaksanakeun teh.
8: timbalan.
9: Memang eta waktu anu leuwih halus.
8: Ieu eta mah sama sih. Pasakeun euy. Pasakeun ka pun lanceuk nyarang mah kulan. Jeuna we tumpeng 14. Muka yang sialan lepis segenep. Baju we 3 jeung pak. Lawan bodas yang ngubur bapak.
11: Ih, nasya teh teh.
8: Siulihan.
11: Cici.
9: Lu kuy. Mending ngampul aja.
8: Dek. Kaulah lung kaulah.
9: Naon jika ngalamun si jenek.
8: Anu mawi ayah dugi keneun.
9: Naon.
8: Sarebula jantan benus. Ulah jadi dengan ting penggalih rakarya. Wih kaulah teh ayah sangem keneun sakedi.
9: Iya. Naon dek. Ayah kahayang naon coba.
8: Kaulah teh parantos nampi gana meramu.
9: Tisah dek.
8: Tisahanya ayo gana meramu tenaon
9: tuning mataku berdek bergaul ke kitu dia tunya gana meramu acan gening dihanap nate bineka tunggal ika si gelo nukitu matu Garuda Pancasila.
8: Oh
9: gana meramu
8: lerasti dewa
9: soratan katinggalan ti dewa
8: suara tanpa katinggalan ti dewa.
9: Masalah.
8: Hei Arjuna.
9: Iya, make heho lah.
8: Dan tenang.
9: Make heho sih. Masalah.
8: Anjun senarek bebes maki tucuk dina seratan pakatinggalan.
9: Iya. Yeah.
8: Lamun anjun senarek bebesan anjun bima. Yakin anjun teh bakal pecah belah antara dulur jeung baraya. Bakal diadul bakal nimulkeun beneng sutara teureuwasnya nemete ngadam jadi hatulkeun ka Aceuk Ratu di Pringgandani ngutus pun Sumitra rehing Gatut Kaca teh dibatalkeun kawina ka pergiwa.

0: sang sindrang bayak waos na kakarot. Ganeng, ayah anak we. Ayah tita tadi oge.
1: Det,
0: laulanu.
1: Tanti dewa ngampai.
0: Ngamu kamana kasawarga.
1: Dewa naon anu berek itu. Pangrasai. Dipercaya.
0: Teyakin.
1: Eta caritaan. Daik te daik si Jenet dina waktu ini ngebohong. Tidoa buah kanak ai. Hah?
0: Sanes kaulan
1: untisa. Dalamun ia tema ya serah tanpa katinggalan tidewa. Aing ini tidak sawarga. Matak lebah dia aing. Tidak asup akal lamun ia tema nak aing barang. Lamun ia tema serah tanpa katinggalan. Daik tidaik ia lain serah tanpa katinggalan. Tapi tisora anu katenyo ia. Kapangaruhan saja.
0: Musimis.
1: Untuk kaulan. Kapangaruhan saja. Coba mar.
2: Iya, Nun.
1: Aya sabi sia ari. Ha? Jawab.
2: Aduh aya anak, Nun. Wei.
1: Aya mah.
2: Isi mah abdi maksa ningawaler.
1: Aya sabi.
2: Alasan dia jisima bitita tadi oge jisima di memulahan suluh teterang tina onel
0: hadiah soteh kaulanun wileh muningakun ayat tamunya tanah salina juragan ageng nya atu dina waktus ayina asak seni upinaku salina juragan ageng muningakun teterang ayah saha-saha tita tadi nama kaulanun juragan
1: bener si Semar caritaan eta
2: di malanun
1: lamun si Semar kitu yakin sia edan
2: nah anun
1: teu percaya aing salah tanpa katinggalan si jeuna
3: beda kana hate
1: aya sahapot
0: abdi rat
1: aya sahabi hade
0: duka sinda abdi mah teterang kita tadi ge bebersih we kurang di luar di tebih pisan di patamanan maklum barara pisan dina waktu sieu teh abdi nya kitu da puguh bagian SSP
1: naon SSP
0: mun sasapu itu kulan teterang aya saha-saha ka dieu
3: teu rubiung
0: kulan ka dieu sote dumeh agan we kulan katinggal rentang-rentang ti katebihan
1: teu percaya dina lebah dieu ne hampura aing era aing wirang moal teu dieuyeuh ku jelema lamun ieu si Gatut nepi ka yakin dibatalkeun ye
3: nuhun
1: nyeri hate aing
0: aduh saha nu bau kana duit
3: cing
4: geus ngagok
0: ah
4: geus susah diasongan duit tinggal
0: jeleng we geus susah diasongan duit kahalangan ku tilu kotak gajleng we.
4: Gila-gila nya Kang.
0: Leun tilu kotak atuh kana teh helm tilu teh helm geus melegu.
3: Kabeh ge cinta kana duit mah nya Kang.
0: Iya, bagi duakeun jeung kuring.
1: Uwuh.
3: Receh. Uwuh doyot.
0: Uwuh. Ya ku kudu disoekeun ku aing.
3: Hajar.
0: Abdi kedah eta Pa.
1: Haji gini jar.
0: Sae atuh dina waktu ieu moal mah digijing sila bengkok sina mah tah kitu.
2: Lalajoanan siling ulah loba omong. Tuturkan bisi kumaha onam da muatang teram lumampah na juragan Pati Sumitra di lecuk
3: nyaksi we akang menyaksi
0: saya kalau ada di susure ku abdi ni waktu iya pada di bujengannya atau ku abdi pamilih kumaha onam
2: ini
0: kumaha nyagis kejadinan da eta dorma nuk itu teh susul wae ku aing dorna gitu ngus kalak paul ngomorin juri ngunci tadi kumaha tuh pantas kipa
2: ini
0: saya atuh pak

0: manis kuning dina manah na dordar para sea nah kumaha cara napikin kulan ye kajadian
1: kapukuh ye kajadian teh sasak dihajar
0: ai teu ngagubuh ka kumayana kumaha da puguh guru na ku anjeun tuna lampah eta nyatana Bima anu lumampah ka mlajang tengah maksad nyekseukan Gatot Kaca naon anu jadi pasualan naon anu jadi marga lantaran pangna ieu dibedogkeun atuh Astra Jingga Dawala manu maksadna bade ngabujengan ieu Patih Sumitra anu lumampah ka pringgan adi
1: kacarios di marga sopana
2: marga
0: marga jalan
2: sopana
0: sopana alas pringgan ingat salah
1: Raden Gatot Kaca sasat nuju ngontrol kaayaan negara
0: nuju matroli negara
1: lalu mampah ngepek sodir meraki bing sosodiran tinakan dengane pun macan-macanan aja

kawruk balarya mangka priyata mangka tingkatkeun keamanan dina waktu ieu sok sanajan kasebut di nagara subur mamur kemari palo cina weaman santosa tertala harja tapi tekurang-kurang oknum-oknum anu masih kini diharudum anasir-anasir anu masih kini balawiri anu ngahaja bakal ngeganggu katengterman masyarakat kuhal eta masyarakat atau rakyat sanaya anjin ulah rek ngandalkeun aparat negara wungkul tapi menta supaya babantuan tiara anjin sanaya nyingkirkan bajulkan kensakadum pamohalan ngahontan agar syukur mampu bisa laksana tanpa gawe anu rancangin.

0: Raden Gatot Kaca anu dina waktu eta sasat nuju ngontrol kaayaan nagara, nanging barang nuju ngahuleng ngaraga meneng katingali rentang-rentang Astra Jingga Sareng Dawala.
1: Jika Astra Jingga Dawala, bola Astra Jingga.
2: Dan, agan.
1: Waduh, kadir.
2: Loh, itu juragan Anom Dawala.
3: Kade, ulah bebeja dibatalkan, kade.

0: капви гастюрі жима вдіжен.
1: Ні тайма азія, єнша.
0: Сен куна адіжен. Сідавала.
2: Semah kapi hatun.
1: Ula, diterima nula.
2: Aduh, nuhun agan tepang di dia serang abdi.
1: Iya, sagir.
2: Sae, kulan.
1: Kot, sagir mana?
0: Sae, ne?
1: Kunaon si mewe loe. Bapang ih mewe ngarahi wajan beri duit.
0: Sanes,
3: sanes. Sanes, sanes eta mutip, ino sanes.
1: Naon.
0: Ken bae, ipasian artis wagan oge dag mesyur. Di bank menumpuk cek duit syah dan duit batur wungkul cek.
1: Iya, ulah banyol asanya.
3: Banyol lah.
1: Deka mana balik?
0: Pada ngebujengan juragan Pati Sumitra cek.
1: Paman Sumitra.
0: Malah.
1: Deka mana?
0: Kepringgan Dani kautus kutuang ramah paman cek.
1: Kupaman Arjuna.
2: Kautus kutuang ramah kulan.
1: Kepringgan Dani.
2: Semuhun.
1: Daud.
2: Mana yang akan serat tu?
0: Yang akan serat itu?
1: Surat daun.
0: Buka tu.
3: Si benar tu.
2: Nyeri di tekel lu, lu mending ngengeng kena.
3: Tapi ulah juga bapenyit ngomong na.
2: Atu dah ngomong na.
3: Kamana ni?
1: Bot.
0: Abi lah.
1: Mana ti madukara? Hari pergi wa ayah.
0: Ayah tu. Lainnya ainu kerindu
3: jauh dari jug-jugnya
0: ya, jauh di jug-jug anggang di teang di belaan mentas rakit
3: leur kunang itu
0: leur kunang itu poe kunang damar caang kunang kanung
4: kunang kanung cinawon
0: ampun aingeuh ini tisu poe jedur
3: gitu ya kan bisa batur
0: bisa batur
3: cinta jahat
0: ai kerindu manu ditanyakeun teh ka bogoh we
3: nya bebeneh hate
0: bebeneh hate komo aing geus dibere foto geura nu digugulung teh potret we
3: bari bari ngahaleuan
0: dulu aya laguna geuning euy
3: mah pamacing rumah kan mah laguna
0: tong dicabuhan aing masuk era
3: sok-sok dilagar dilagar
0: wecret manehna
3: asik.

0: Aduh,
1: asik, anjir.
0: Asik.
1: Aduh, wajret. Manih, nak.
0: Mios. Belum sih yang ada gugungan yang hulu dia.
2: Anu alusnya doang, omong tenu bengona mah hente ya kan?
0: Oh, cikan foto mana? Tenyo, ca. Nah, jika orang utan. Nah, ada cek ukuran dewek mah gelis.
3: Enggak, sedih mah. Paman Sumitra Teka.
1: Peringadani, sih.
3: Kepringadani.
1: Mohon. Biasa, weh.
3: Di sebuah poe mana hari di kota, dek?
1: Tidur di intan, sih.
3: Usum naon di Tumariti, sih.
1: Ah, nyake juce awe nuju peceklik pare kuburit.
3: Iya.
2: Naon ye?
1: Biasa we mun kuburan ta.
2: Terang terser masalahnya kan balong kahuruhan.
1: Lain kumaha sangka dipikanya ah euy.
2: Banyak
1: bebeja kadudungan. Beja keneh ku aka. Heuh kumaha?
2: Penerangan.
1: Heuh pare kitu kuburit. Imah kahuruan. Pemajikan muntaber, anak kolera.
2: Itu terus we, nusara redih
1: bejakeun.
3: Maha bot,
1: mau ini waktu itu sih, muning gitu dia akan mau.
2: Balong kabentar gelap.
1: Ya. Mau ini waktu itu sih, kejadian itu maritis tepare kuburit.
3: Loi,
1: mau kucing.
3: Nah, siapa mau kucing?
1: Kucingnya dia akan mau. Budak pulang kaduru, pemajikan mun. Nanti tadi muntah
2: mantibur
1: muntaber cahaya muntaber
3: waduh
1: gitu kan
3: bagjat tina menan astajinya maneh gus aja diharapun kaula tereh pisan kaula uling pangan tenjing pergiwa
1: sumuh
3: malihan ibu mabingahan pisan kuhal eta maneh dikpah kaula naon
1: wios abdi nyawer nama syun
2: lah
3: bisa maneh nyawer
1: biasa syun
3: mah
1: nyawerna
3: iya
1: wah kaca-kacana ge saya bisa nabi masyun
3: kumaha
1: upami cilepat mah kapungkur cawi cepat parancus guguru ke Mang Iin di Jakarta nyawer masyun
3: kumaha cilep
1: rumah canga jeung maneh
2: nyawer gitu
1: manya aya nyawer lagu awet rajet lagu eta
2: lain
1: lagu bintang eta nih lagu bulan sapasi
2: bulan sapasi
1: maha bulan sapasi
3: maha lagu bulan sapasi debot
1: bulan sapasi di langit yang biru nyir salah dulu
4: clear pen barang sawang dermakan sapratane pun Raden Patih Sumitra anu dina waktos eta aya nu balangkeun ti satengahing marga nyatana ragrag di payuneun katut gata
3: Allah
4: Gusti lu dulu itu agan kunaon teh teh kunaon agan
3: waduh paman raung ieu teh
4: aduh ampun ting Raden Katot kaca.
3: Kaban.
4: Aduh, agan eta muni menyuwel kicu sih.
2: Ka babak kitu.
1: Naon teteh eta babak aya obat merah?
4: Geus obat batuk.
1: Nah, ka mana karep pae ngomong teh.
2: Untung nampari ka sieun.
3: Tobat. Dina waktu ini aya naon ieu teh babak?
4: Sadaya daya Raden dina waktu ayeuna tiwas Mang Teh ngabalangkeun.
3: Ngabalangkeun di mana?
1: Di mana abdi cici bade ngabujengan sieun? Paingannya cuk bapaknya perasaan bapak masih kuat.
2: Kuat
1: nih kalau. Aduh, coba tinggi pakai luar kai perasaan bapak mah kuat pisan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Sareng emas saha itu nami nama?
7: Emas teh emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6, RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
6: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
7: Ya, lelah otot. So, dokter lelah otot, sarang osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu, ta. Tur oge bari ngajung-jung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobatna tos ka sana kemari.
6: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Mak?
7: Teh 2008 mah sama. Entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayana teh.
6: Atos 14 tahun ya, Mak?
7: Mohon.
6: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
7: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatos santai, entos jadi tepangan. Pokoknya mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anggar wae gejet di nama pasca tetiasa tebih, gitu.
6: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
7: Nganggo alpa propolis.
6: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alpa ieu, Mak?
7: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
6: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
7: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang, ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu, badan teh tos enak koe.
6: Alhamdulillah, mun mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
7: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, 3 kali sadinten.
6: Ai emak punten uninga alpa propolis di manten mah.
7: Nyati radio.
6: Oh,
7: terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku alpa propolis.
6: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
7: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun ada penyakit ieu. Saatosna minum alpa propolis, alhamdulillah nambah samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
6: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes alpa propolis ieu emak janten tambih sehat.
7: Amin.
6: Tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
7: Mohon.
6: Kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
6: Hatur nuhun, Mak.
8: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
10: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
9: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
10: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemon jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
9: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
10: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
9: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
10: Nya berobat mata mah dokter air mata kantos namun tadi karena anu-anu cuman kotor sangkada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
9: ayana ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
10: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep ayana mung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas
9: ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis
10: oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si amis
9: nuhun pisan ka, ka ibu-ibu sahana mite
10: abdi neni Sri Herlina
9: nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM
13: Radio Pis Ciamis.
12: Radio Pis Ciamis.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Upami Gatot Kaca Palailan sarina ieu kajadian. Palai lanong tiwa.
3: Lanong naon wa?
4: Aya diwa. Jeung tibatan urang kedah amuk-amukan. Jeung tibatan urang kedah notog-notogkeun awak kana batu. Aya lanong tiwa. Anu bakal bisa mepele kana hate hidep.
2: Mati ieu mah lanongna ge.
4: Mati cuk. Dua tablet malian.
3: Rupina dinalesan di parantos ka sawang ku putra. Putra moal tiasa dilihat di landongan kupal kupel.
4: Ai kitu?
3: Lintang ti landong hayu putra daya sanes lintang ti kudu ngamuk ka urang-urang Kurawa.
4: Is eta.
2: Ulah ulah ngagugu nafsu.
4: Nyangan akibatna tempo. Nah teu era bakal ngajeblak dina surat kabar.
3: Tapi no. Leres. Nah naon atuh lanung tiwa teh we?
4: Dua tablet.
3: Hiji.
4: Kahiji. Gatot Kaca teh moal boga pamajikan lamun teu kapergiwa.
2: Dipatokan ieu.
4: Kadua, pergiwa moal boga salaki lamun teu Gatot Kaca. Gatot.
3: Kumaha ieu tiwa teh?
4: Nah kumaha?
3: Kapan pergiwa teh om? Kakang Mantra Kumara teh seserahan bade nikah.
4: Bade nikah can kawin.
3: Apan seserahan?
4: Karek seserahan can kawin. Da anu maka kawin mah Gatot Kaca ka pergiwa teh.
3: Wate kumaha teh? Wate liur kumaha?
4: Ke. Lieur mana jelema nu diubaran jeung nu ngubaran?
3: Mahawa
4: lieur mana jelema anu diubaran jeung nu diubaran?
3: Nya lieur nu diubaran.
4: Atuh naha? Hidup anu lieur mah.
3: Kapan ieu teh pergiwa teh bade nikah?
4: Bade acan. Satiap bade acan. Da kawinna bakal gasa.
3: Itu wak sah
0: beung wak pigantina.
3: Aduh tobat nuhun wak. Nuhun wak. Nuhun. Nuhun. Kitu wak.
0: Nya geura hayu. Asal bisa nahan hawa nafsu. Hidup bakal oleng pangantin.
3: Imalan.
0: Manusia diwajibkeun ikhtiar.
3: Imalan. Giringan atuh wak mangkitu masalahna.
0: Hayu tuturkeun wak. Urang lalajeun seserahan urang dungkap ka manukara.
3: Saya tuh mangkitu mah.
0: Tuturkeun wak.
3: Balah.
0: Hayu.

0: tua.
1: Rohayu atuh, hayu ayu.
2: Hangus lampah itu. Duna lampah Batara Kresna sareng Gatot Kaca. Kacarios di Madukara aletan urang-urang Kurawa. Anu di sesepuhan ku Kombayana. Nanging kalesan si Yudana teacan tiasa angkat margi sereng sekenen di nagara Astina. Nyang ngawakilkeun kayih Kombayana. Kairing para Kurawa. Oge calon panganten Raden Mandra Komara anu parantos didang dosan. Didang danan sakumaha misti adat istiadat panganten pabegan. Dialet ku aletan jama-jama gotongan-gotongan emas picis kumarinting inten jumanten. Surak kamal hawa. Surak kenal dia. Ayo, gus nepi, gus nepi.

Cabrón, no, un pa' más.

0: sapratane pun Batara Kresna ka iring Gatotkaca. Yayi Panengah Pandawa.
1: Hai, saha ya?
2: Taka Batara.
1: Ayeuna hayaro teh make unang-unang.
2: Teu diulem rupina teh make kalaresan wae.
1: Hayang, geuning itu ka iring Gatotkaca. Moal naon jaro?

0: Jaro,
1: pinodama tak iya calon pangantin dari Raden Mas Nakomala.
2: Semaka pihatur kau lanun kau kunyupan jenengan Kangjeng Rama Paman.
1: Ditampi nuhun Mandra Komara.
0: Ha, calon pangantin teh mana ya pangantin awewena?
1: Saya kau lanun.
0: Kapan sasarina masuk ngapagen mari mawa kemang bodas menang di Iran. Blues kana beuheung.
1: Teu pinodama. Malum pun anakna masih keneh. Budak atuh daeraan keneh.
0: Ha, keun bae hampuraeun, hampuraeun.
3: Teu pinodama ti kaula suatama.
1: Aturan rawuh rai.
3: Kaula sitrina.
1: Ieu kaula geus ngatur ngatur geus nyoba mangga-mangga sakulan. Hayi nuhun wilujeng tebang. Karaka batara
0: ditampi nuhun. Oh iya anger ieu wilujeng sumping anger.
2: Nampi nuhun paman, nampi nuhun oge Mas Putra Raden Mantra Kumara. Wilujeng kaset, nampi nuhun kaulanun wa.
3: Wa.
2: Hmm?
3: Panas wa.
2: Hiss. Kapan aya pel teh hati
4: gua? Pel.
2: Pel, pel.
4: Pel. Mun pel atuh Den, panas-panas.
2: Iya. Jang. Kan juragan anom ka dieu deuleu.
4: Ulu.
2: Ya cing.
4: Kang bedae bit.
2: Makanya nusa serahan datang menehna ka dieu kabayangkeun hatena ku aing moal teu nyelingit.
4: Moal teu kitu nya mangin, moal teu jentong nya ta.
2: Mina-mina teu. Ka dieu jang cong deukeut cing ka inya.
0: Jang.
1: Lamun dewek bagian konsumsina ku dewek di portal sabeh oge.
2: Nya.
3: Hanya sia ngomong ka mina-mina teu.
1: Ah, beuleuh atuh da.
0: Kaset ya
1: dong kaulanun
0: sasana ama masrahkeun ieu budak heulaanan hampura bisi aya kakurangan babawaan oge hampurana teh anger Prabu Sidana teh tiasa ngaluhan dinten ieu rupina kana lima dinten deui maklum seueur rengsekeuneun dina waktu ieu teh
1: leres kaulanun
0: di nagara Astina sanes sakedik hal-hal anu kena di payunan ku Sang Nalendra
1: timalan kaulanu
0: kicu
2: oh iya teh
1: bade nikahkan puna anak
2: kumaharai
1: bade ngawinkan puna anak pergi waka Mandra Kumara
3: wah
2: hish cicing itu nyiwitan wah itu mah
0: pel
2: yang
4: ah
2: sugan teh Gusti Batara teh lain tukang obat
4: nah kitu kumakulan
2: lain nawarkeun pel dulu
4: iya pege pel deui kumah
2: pel deui meureun monyong Gusti Batara mah prokol meureun
0: kitu ya tah jadi sasatina waktu ayeuna teh amat teh jadi wakil ti nagara Astina dek masrahkeun ieu budak getihna sa tetes amekarana sadami buukna salaman maklumi budak teh masih keneh bodo dek masrahkeun ka Ki Jaro oge itu aleutan bari mawa gotongan mas pecis kumarincing inten jumanten jam panah tilu
1: leres kaulan nampi nuhun ku kasumpingan anak
0: gara mana atuh budakna lebehna mana
1: sae dina waktu ayeuna bade dihaturanan lingih lebih parantos sayogi
0: hak syukur syukur syukur syukur
2: eyang
0: naon kasep
2: mana putrina eyang
0: ho engke lanan tenang we tenang sabar tamu ajang saha engke oge ama memilu capai nyarita wungku nu dan ini mata mapan hidup engke rahmat kene ka eyang engke sakasep
4: nya eyang sakaciki wungkul
0: eyang mau kul sakaciki wungku masrahkeun wungkul engke di mana geus paduduaan ni ka marahmatkeun ka eyang nya
4: kir
0: rahmatkeunana pawawan pawawan kitu sabar
4: kitu
2: bisnisnya
1: barang sawek nujur maganian seserahan sumping istuning tagiwuran utaya papadana kaya di Manukara ayah hiji man anu lumpat di patamanan nyatan anu maksad laporan nguningakin wireh Dewi Pergiwa ayah anu nyabet di awang-awang di canak kaluhur
2: nyatan ataya sanes ku Arya Kumakuma rayi naraja di nagara ujung maruta
1: Prabu Lodra Jengara Rakana Patih Lodrapati anu parantos masing pati tumakaning perlaya anu ragrag di payunun rajana. Nya saharita rajana ngutus rayina Arya Kumbakuma dugi kahasil ieu pergiwa disabet di sanak kanagara.
2: Aduh, tobat, tulungan, tulungan.
0: Naon jero?
1: Aya naon?
2: Tulungan, kalau teh tulungan ampun ting, tobat, punten, punten, punten.

0: kasuhur meninggalin di pabrika pun tenan di ternak kaulanun paralun paralun.
1: Naon ieu teh man?
2: Aye naon ieu
1: teh? Naon ieu? Naon ieu? Aye naon ieu? Aye naon ieu?
0: Aye naon?
1: Aye naon ieu?
0: Aye naon man?
3: Jang.
2: Wan.
3: Mau
0: lain ka bogoh dewe kelumpatan ka jero. Ah. Aye naon nya?
4: Kebogoh dewek, kebogoh kebogoh dewek cuma dulu.
3: Malah wewe di akunya.
0: Nu kuring,
4: nu dewek.
0: Peke kanya kabehnya babad.
4: Jemuruane sedekainya.
0: Ayah naon man, ayah naon man.
1: Ayah naon ye.
2: Ayah naon ye.
0: Saraya raya kaula nu. Nguningakeun, nguningakeun dina waktu saya teh kaula. Sasati nying keneh ogi kaulanun diajak kamengan kunen putri pergi wakapatamanan atuh dah karena mereka jadian kaula lumpat di patamanan kadi ayah saparapat jam narupina tulung-tulungan tayan nulungan nguninga kenen pergi wate kaulanun juga mengani patamanan atuh nah ayah nyabet di awang-awang di cana kaluhur kaulanun bari jeung awakna bambang gitu kaulanun jiga jurid lumampah ke awang-awang kaulanun.

0: 이러하여 하자리안.
1: 이러하 까자리안.
0: 이라 이라
1: 이러하 이러하자리안.
0: 이라 이라 이라하 까자리안.
2: 에 이라하 이따 까자리안.
0: 이라
1: kaulanun seraya daya rupi nasa parapat jamaah ya kaulanun patri tuka dia tipa tamanan
0: atuna ya temaknya dibawa ulin segala
1: aduh tobat ulah nyiksa istri hawatos gitu lesot kena teulah dijemut gitu tobat tobat teing gusti
3: yang
4: Bogoh aing dijenguk teuli cu.
5: Oh, itu.
1: Rindu, rindu hatiku.
5: Waduh. Enda atuh tungtungna geura.
3: Tobat.
5: Dijuaan make sajak kitu segala.
3: Make jeung linu segala.
5: Naon
1: linu? Linu jurig rindu.
5: Aduh. Malah petaka.
1: Malah petaka hate dewe.
5: Bejat hati.
1: Ampun, ampun kau lanun.
2: Ai, kumaha cuy cuma kan dibawa ulin segala.
3: Memaunan atau maka dibawa ulin segala.
1: Aduh, tobat gusti.
2: Ke.
1: Ulah wakan nyiksa istri atai awewe mah bisa kumaha atuh.
5: Tenan we istri.
3: Payahan ge pae.
1: Awewe mah dipayahan pae dihirupan hirup.
3: Cik atuh deui. Uman raka batara. Dina waktu ayeuna eueuh di jalan lintang ti Yeman ku dipaehan ku
2: kekekekekeke.
1: Man, kaulanun, kaula gusti.
2: Iraha itu kajadian teh?
1: Kaulanun neme, rupina aya saparapat jam ti itu ka dieu.
2: Di mana di sabatna eta pergi?
1: Kaulanun ti patamanan,
2: saha nu mana?
1: Buka, kaulanun buka da bang-bang. Di sana kawang-awang
2: rai
3: kaula nun kaula
1: teu aya di jalan urang sami-sami ihtiar teu kirang-kirang pahlawan boh di Astina boh di negara urang urang sami-sami merjuangkeun ieu kajadian ai
3: sadaya daya mangaturang sasarengan mae dina waktu saeuna milarian pun anak pergi wa
2: ke jarok
3: kaula nun
2: ke
5: gampang mutuskeun
1: ulah wakai putus ke dia usul batur
3: timalan
2: nyasa teh baraya tapi tempo atina
3: atina kunga
2: keman man
1: kaulah nungka sepuhan
2: kamana dibawa na
1: kaluhur kaulah nungka luhur
2: mangdek nanya ke ainu bisa ngamah jomantara di negara sah
3: aya deui lintang tipun anak Gatot Kaca.
0: Aduh, gue.
3: Tenang.
5: Imut pel, Den.
3: Pel. Sanes eta ieu ku dituding ge, Bah.
1: Hiss, engke lanang.
5: Teu cantuntas.
1: Cantuntas.
2: Samemeh pergiwa dek dikawinkeun ka Mandra Komara. Kungsi eta pergiwa bobogohan jeung lalaki sah bae?
3: Kantosa Gatot Kaca.
2: Ayo bisa ngapung saha
3: Gatot Kaca
2: entong make jeung neangan juri ngutuk ka deuleu
5: tengluk ku jauh
2: entong make jeung ujuh kalau jauh nyawang anu angang
5: tereh we
2: anu tereh we pur kuntu kali tungu lagagak kali tuak leungit bangsat aya paling
5: iya iya
2: da moal neangan juri teu ka deuleu lalu lindang kita jelema anak
5: hese
3: urang ajar Gatot Kaca bener anjir laku lampah modeh gitu
0: aduh paman ampun putra
3: ayo jawab dikamanakeun pergiwa
2: ke
3: hei tenang raka batara dawuh deui jiga nanu bisa ngamah jumantara lintang ti si Gatot Kaca
0: kadieu sia aduh ampun paman ampun
2: gebugan teh si bangsat
0: gebugan teh si ulayar tobat teh si jahat pengkhianat
1: kurang ajar si Gatot Kaca eyang
2: tenang
3: halingman
1: sadaya daya kaulanun
3: dibawa ka mana pergi wa
0: putra terumaos paman
2: naon
0: terumaos
3: jawab utama kaya yang terumaos
0: aduh tobat
3: jadi cicing raka batara tong pipiluun anjir sakadar semah ayah di dia
1: ulu itu rai
3: yang rame di jerawak dulu
5: kontenane kang
3: cilaka
2: haling budak teh baso baso we moal kitu nyikah
3: Ujung dagang kadi lingjung gitu jelema cece.
5: Tengah
3: deh. Mukanya huluna gara.
5: Tinggal pikiran dahal.
2: Kayak itu sekolah mas sekolah kayak budak mah. Kapan wajib belajar sih? Benernya diajar tuh ngingetin karena politik. Kayak itu.
3: Gera jawab di kamanakeun.
2: Jawab kunyuk. Di kamanakeun ini putih.
3: Putra terumaos. Lamun terumasa neangan alasan dan lebih kuat naon. Daya sanes anu langkung kiat melintan ti saksi. Margi putra Gatut Kaca ti kamari dugi ka aya teh ti tebih ti Kang Jilama Uwa Batara. Nyalakeun Uwa Batara.
2: Raka Batara
3: kaula teh. Leres ieu si Gatut Kaca ti kamari teh tebih ti Raka Batara.
2: Memang malihanan akan kaget teh naha ieu kajadian saparapat jam anu parantos kalangkung kapan Gatut Kaca mah teu tebih ti Akang ti kamari ti mangkuk ge.
5: Kajadian cikene.
2: Ari ieu kajadian cikene piraku bari nu digeun ka Gatut Kaca mah. Cing emut aja. Tah na make jeung nyangan alasan itu ini segala.
5: Bulat beulit.
2: Entah make jeung bulat beulit puguh wae ka sadaya kabelaan oge da puguh ka anakna.
3: Hish, ulah di sakompe taunkeun bawang.
2: Saksi bumi, saksi langit. Alah, nah sumpah maloba di dieu di dieu ge.
5: Teu make bumi-bumian.
2: Teu make bumi-bumian, henteu teu make langit-langitan. Jengkol aya usumna ekol mah eueuh. Heuh,
5: bari oge jengkol mah di paur
2: lain. Iya.
5: Jengkolot.
2: Lamun kitu sarua wae anjeun teh jeung nuding ka kaula. Mah henteu da barayana jauhana.
3: Teu sangka kolot tetenyoanana bet buta kitu.
2: Ih, Cuk Kresna. Teu puguh-puguh teuing kitu aya rumah sa teh jo amek we. Sok di kamana keur eta budak teh dikawinkeun ayeuna. Tong Caca. Arjuna. Can digebugan we bangsat mah mawa kang aku cing mah ge ponaran teh si bangsat.
5: Siksa heula.
2: Siksa heula cing gencet kayak geura. Inung sukuna ku suku meja teh si bangsat.
3: Lamun anjeun kompayanan nuding ka Gaca. Kaula dek nanya heula.
2: Naros naon?
3: Punten, punten ai. Ya ngakeun da ka Batara punten.
2: Ya ngakeun. Naroskeun naon age?
3: Bade naroskeun ka salira ai hukumna nu boga nu kumaha.
2: Nya ai hukumna nu boga mah nu nyekel.
3: Hukumna nu boga anu nyekel. Yakin,
2: yakin.
3: Hukum nanu boga teh anu nyekal. Kaula dek nanyakeun ai Arjuna naonana pergi wa?
2: Arjuna teh bapana pergi wa?
3: Dupi kaula naonana pergi wa?
2: Salira uana pergi wa?
3: Dupi Gatut Kaca?
2: Gatut Kaca urut kabogohna pergi wa?
3: Dupi salira
2: kaula eyangna pergi wa?
3: Dupi Mandra Komara?
2: Mandra Komara nyaeta nu bogana pergi wa?
3: Bener.
2: Nya
3: Arjuna bapana pergi wa?
2: Nya
3: kaula uana Gatut Kaca urut kabogohna salira
2: eyangna
3: Mandra Komara
2: nu bogana pergi wa?
3: Di kamanakeun ayeuna pergi wa ku salira disumputkeunana?
2: Jawab. Naon ari anger?
5: Nya anger bulat beulit teh lah.
2: Anger ai geus ngabulat beulit jelema teh.
5: Dieu.
2: Naon ngabulat beulit?
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
6: Pak Ujang Supar.
4: Linggi pilihan mana pak?
6: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
4: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
6: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Di sampean teh baraat. Gula darah rada tinggi.
4: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
6: Mohon mohon.
4: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
6: Terus kamar mana? Nya kadoer geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
4: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
6: Tainan teh tos meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngal eta-eta tos rada ipis ieu teh. Betak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu.
4: 6 BCF seberapa botol kupropolis? Iji. Janten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat.
6: Majeng kasehat atas robih pisan gitu.
4: Kuning hati manten pak alpa propolis.
6: Pak masuk ngupingkan radio.
4: Bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Bili kagaduhan penyawat sepotas bapak. Mangga pak.
6: Nah ka para wargi atau ka hawae wargi-wargi di dia upami gaduh penyawat sepotas abdi. Cobian weku alpa propolis insya Allah cocok kupina.
4: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan. Bahan saatasna konsumsi alpa propolis janten sehat rezekina oge tambil lancar banyak.
6: Amin amin amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan Kabupaten
10: Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya?
9: Pandangan
10: kabur ya?
9: Pandangan kabur gitu.
10: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
10: Amin, ya, amin. Gitu.
9: Amin. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
10: Mau ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
9: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
10: Amin, amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Radio Peace FM.
11: Bapak mana? Waspada cepot.
12: Ih, waspada permana tinggal bapak abdi mas ya. Saur pun bapak teh cenah bujengan kaitu bisi kumaha onam.
11: Aduh, waspada bapak mana cepot.
12: Kumawi cek oge sih. Cara abdi cek ilmu nama. Ngan bangga puasana cek cewon.
13: Gara naon kan?
12: Oh, tuh ngeleg-leg bal poli 7 bulan. Nah, ngomong teh, aduh, nuhun pamal.
11: Sawang sunar, Den. Mang tiasa ditulungan dina waktos ayeuna.
12: Hampir, karena batu anu paling dinya. Lamun teu kajewa mohon sakali.
11: Nuhun.
12: Naon anu jadi marga lantaran?
14: Naon ieu anu jadi marga teh, Sin? Naon mun jadi lantaran?
11: Ari mang teh kautus ku tuang Rama paman.
12: Palantos apa kaula? Eta pangna salira paman ragrag hareupeun kaula.
11: Mang teh pernah sarang hiji punggawa, ya eta punggawa teh ti nagara Ujung Maruta, utusan nama Prabu Ludra Jenggala.
3: Maksudnya?
11: Bangsa jin ari maksad na pikiran sarang tilangkung. Nyaita maksad ngalamar bebene salira nen pergiwa.
3: Edon, lu Gusti Sahara
11: ari kakasina tepati Lodrapati.
3: Lodra?
11: Lodrapati.
3: Wong edon.
11: Amak munnya kabogoh dek direbut batu. In, aduh, dewek oge baheula kicu basa kabogoh dewek direbutin lu.
5: Lah kumaha kitu,
11: demi Allah hari ca geus bobogohan geus tukar cincin.
5: Hari teh.
11: Heueuh ngan di rambut ku operator dulu. Oh, demi Allah nyeri hati geus mun 7 bulan. Heueuh. Can kumang engkus. Pak, jadi nuku manggus dikawin ayunan cecah cecah pepotongan dewek.
5: Ah, tetek gitu kan?
11: Heh, jeger semuanya gitu.
5: Aduh,
11: oh, icu.
3: Aduh, nuhun banget. Saharana,
11: Patih Lodrapati.
3: Lodrapati.
11: Tapi nu,
3: hei, Sumitra, Sumitra.
11: Eh, kening eta Raden.
3: Wong edan eta man,
11: lu, itu ninggan, itu tuh,
5: gan, itu kening jigana.
3: Yes, please.

0: Sumitranya.
1: Iya pisan Raden.
0: Kali kereta si Sumitra diem. Isi kuai. Ilana. Sajin. Bisi tepa ngaran kaulah Gatot Kaca. Ari iya saja.
2: Miru was oi. Meniti pokolotot gitu lamun wanian dewek dibanting. Oh.
3: Kenakannya kan.
2: Uring sen.
0: Uring saha.
2: Elias. Jago tinyu.
3: Ulu.
0: Tinyu.
2: Abdi.
0: Sama nih.
2: Heni Purwonogoro. Ulu itu ngaran.
0: Hade
2: gitu ay ngaran hayang nu alus ay rupa orang ngonyol teteh irung tarompet. Ayeta irung kutil.
0: Iya ya kutil molong.
2: Gusti. Saha ieu teh?
0: Saha sini je. Bener anjin anu ngaran Patih Lodrapati. Ha? Bener anjin anu ngaran Patih Lodrapati. Memang. Urang Nagara Ujung Maruta. Memang. Utusan saha?
4: Allah utusan Maha Prabu teh sigala.
0: Maksudna ngalamar.
4: Ngan pangih di jalan jeung Isi Sumitra ieu. Tepi ka wani-wani ngahalangan kana maksud kaula. Cenah eta si Sumitra teh nyaritakeun yen pergiwa teh geus aya nu boga. Nyatana si Ogaca, cik kaula teu bogoh ka kabogohna tapi bogoh sote ka pergiwana.
0: Uluh,
2: weh panuju cerita nyok yu.
0: Bangsa. Toto nyok kitu saha? Bisi teu apalah nih ya. Ta ieu pisalakieunna pergiwa ieu.
2: Tah ieu pilebeunana ieu.
3: Waduh. Tang sawer.
5: Jelas nih.
2: Nah, kuring parajina.
3: Waduh.
2: Can runuh-runuh acan juga paraji belagung.
3: Oh, mangin tukang beluk.
2: Iin deke beluk tuh.
3: Jelas.
0: Coba dek mah. Oh, anjing Gatot Kaca teh. Memang kau lah Gatot Kaca. Kurang ngajar pisan. Dek mah ieu. Dek dipasrahkan pergiwa gua. Kapaksa kau lah. Tadi nek ngelamar, ayeuna di jalan lintang tikul di paling eta mah. Edan kasar ini. Coba-coba lamun hayang ka pergiwa pecahkeun heula dadak kenca patung. Pegatkeun buk selamar, kaluar getis satetes, amakan selami kaluar nyawa tinaga. Tega lah. Aku sih tega. Pati, aku sih tega. Maju.
2: Geuning ku abdi ganjing. Geuning ku abdi ganjing sia.
0: Alin.
1: Raden, kada sing hati-hati Raden.
0: Iya.
2: Kan bilih kirang tanaga samat ya bitu kali.
3: Nyamatnya mata.
2: Nyamatnya.
3: In.
2: Wah.
6: Ayah.

0: Gatotkaca Lampati, utusan ti nagara ujung marutas nyata Lodrapati seret sumber dan banting pinandingan. Ternyata si Gatot kata si kuna amus pisan kena ida buruk. Edan nih.
1: Menuju usia jang.
2: Jelas.
1: Jeng batuk jeng naon dulu itu kasihku iga burungna. Waduh, jurus cidewek aja coy. Jurus cidewek aja.
2: Apa kan terlalu dipakai? Terlalu dipakai kok.
1: Udah can gelut ya kena oge. Gan, samat abdi gan.
0: Cicinya lah sih, balik. Coba cuma baju pati udah balik.

0: kersa yang tumamparan. Watek wantos Gatot Kaca dudubung samanea. Patih barang bareng ngarontok hingga di jaweng pananganana. Di ledo tihanap hingga nangkarak. Di siku angena. Nyatana kuajian Braja Musti di kepet sekaligus gak jengkeng sapisan di payun gata-gata.
1: Weh, syakil. Weh, warah. Aku maksih. Mengajar minyak.
2: Kan ku abdi tuman.
1: Iya.
2: Siap.
0: Bingku dewek ya.
2: Uluh. Anjir ningang batu dulu aing. Asli banget heula atuh isuk-isuk teh.
1: Weh, kudu neuleuh.
2: Bari teu. Hampura we monyong dewek teh ceuneulu.
1: Gila-gila kedih ya, Kang.
0: Aduh, nuhun Raden.
2: Nah, geringan tengareng hap.
0: Waduh, kalepasan teh cebot. Ieu patih dipun jama.
2: Atuh puguh we. Angena langsung kusiku make gerakan dongkari.
1: Uluh.
2: Langsung dikepret gitu karena bungutnya. Tutung gitu mode tampiling dewek gitu carita.
1: Tutungnya.
2: Oh, tampiling dewek cek gitu.
1: Basa nampiling naon, Kang?
2: Hah?
1: Basa nampiling naon?
2: Basa nampiling bancet.
1: Alah. Pasti, Kang.
2: Oh, ay, jeprot, ay. Kewewe, ngomong dulu.
1: Ay, pregege.
2: Jungelai, jungabudah.
1: Pasti, pasti,
2: Kang. Oh, nukatin caku kuring teh, ya, gitu. Oh.
1: Sekatil poena teh.
0: Aduh. Kumaha tu Raden parantos kieu?
3: Urang balangkeun babar.
0: Sae.
3: Balik.
0: Lajeng ieu pati lodra pati dibalangkeun ngangeut tanaga. Gatot Kaca anu dina waktos eta ngangeut tanaga batinia. Hingga ieu patih kumelayang di gegana wiati mangke bakar ragrag di payuneun rajana di nagara ujung maruta.
3: Wow.

0: Aduh, nuhun Raden Mang tiasa selamat.
1: Sawang juga. Eta teh serat kangge Kangjeng Ibu teh parantos.
0: Oh, teu acan kasangakeun puguh dipegat di jalan teh.
1: Ieu. Mangat urang sami-sami teh lumampah ka pinggandani deuleuhis ka Kangjeng Ibu.
0: Sumuhun kulan wilujeng we atuh abdi mah bade wangsul deui.
1: Dek bilah moal.
0: Ah, bade wangsul deui we kulan.
2: Abdi mah hoyong ngiring ka cicuk kumaha gelecuk batuna ka jeburu caina sih.
3: Weh, tanggung jawab.
0: Kudu sarua ieu pikiran teh. Lamun urang milu ka itu ka bawa-bawa angkena. Leuhung lamun
2: dinya euy.
1: Naon ye?
2: Hanteu.
0: Barang nuju aya dina riungan di satengahing alas pinggandingan sana. Sapratanipun Bima anu lumampah nyatana ti melajang tengah margi ngabujeng ka melajang tengah Gatot Kaca parantos daya. Ya kiwari bade ka pinggandani atuh puguh we ningali Gatot Kaca Sumitra Astajingga Dawala. Bima langkung kekerot nafsuna nu taya papadana. Hanu tina waktos eta ngagidir ka ayeuna. Raden.
1: Tolah.
0: Itu tingali tuang rawa.
4: Ya Allah, dawana
0: Gusti tobat.
4: Kumaha geus kieu?
0: Nyumput jeung dawana nyumput jeung.
4: Aduh, Gusti tobat.

0: Waduh, tobat. Putra Gatot Kacang Atur akan semua bukti kuhnyuk panjeningan Kang Jirama.
1: Edan! Siap!
2: Ya wala, karunya diletaknya. Oh, itu kusilahing, ya wala.
3: Cingkiat wae juragan.
2: Aduh! Ya tenaon rakarya.
1: Cing, siap!
2: Aduh, Gusti ampun, Gusti.
1: Kurang ajar binatang. Hanas aing. Geus kabejakeun ka mana-mana. Aing dek bebesanan jeung si Jenet. Kari-kari aing dibatalkeun. Tenyo, Sumitra.
2: Kaulanun.
1: Mana surat?
2: Kaulanun.
1: Surat mana?
2: Aduh, ampun teh ieu kaulanun nyangakeun.
1: Regan.
2: Ampun teh.
1: Balik sia.
2: Kaulanun kulara kali
1: balik.
2: Aduh, Raden Cingkiat Gatot Kaca. Ampun teh.
0: Aduh. Naon ieu teh Kangjeng Rama?
1: Tenyo. Tenyo ieu surat. Buka.
0: Salaya-laya.
1: Basa.
0: Salaya-laya. Aduh. Tobat. Tobat.
1: Arti.
0: Aduh. Geuning ieu teh ngabatalkeun paman Arjuna.
1: Kabasa.
2: Tupino ama edan sia.
1: Kua pati-pati siar juna ngabatalkeun lamun sia bener kalakuan. Mana kitu ge sia teu bener kalakuan. Pino lamun.
0: Tobat.
2: Ya wala tenyo geusi lain da wala.
3: Kumaha atuh geus kieu mending balik wae kitu.
2: Balik ke urang laporan ka bapa. Gan Cingkiat we. Gan.
1: Urang ngajar ti Surya Briga-Brigan ti suka aprak-aprakan lain. Boga anak edan. Boga anak ngerakeun. Panas geus kabejakeun ka mana-mana dibuntang dibanting wae.

0: Tarsia.
1: Waduh, tobat ama. Ampun ama, ampun.
0: Lajeng.
2: Ia Gatot Kaca dibalangkan, ditotokkan kena gawir anu tangguh.
1: Woi. Aduh, tobat. Ampun. Waduh, ampun itu Kang Cira mangudak deui. Ampun nama, ampun.
2: Lajeng Gatot Kaca ngeblesat kawang-awang mabur.
1: Woi.
3: Yakin si Gatot Kaca boga dosa mungkin di masyarakat ngejat anakna indungna kuai daik tu daik iye pangna si Gatot Kaca melanggar mah tamah kasi Arjuna mati didikan ti indungna pasi Purba Kesa digisik indungna kuai indungna
2: parantos hampir dua minggu di hari tak kejadian
1: Gatot Kaca teras liluwengan anu tina waktu eta dugi ka Gatot Kaca notok-notokin maneh kana batu kunira kangandika.

0: Gatot jasa pangan wikani batarin perkawis lengkangan. Dosa temenan kakang jeng Rama, dosa temenan kakang jeng ibu pasti bakar ahut manah nak. Wayah nak ika jadian. Dosa kakang jeng ibu, dosa kakang jeng Rama, Rama putra teh sanes ngejat sindi paehan nanging tika hartos. Dasan kapenak naon aljadi marga lantaran purwak putra dibatalkeun. Bu, tangtos ibu bakar raheut manah ku ieu kajadian. Jeung tibatan putra jadi jelema doraka ti indung ti bapa leuwih hadep paeh di satengahing alas pringga dieu salah. He, batu anu lungkawi. Menta supaya pangancurkeun awak kaula.
1: Lajeng Gatot Kaca ngebleset ka awang-awang.

0: Arjuna,
1: atuh mau oleh kieu kaayaan jagat raya Pramudita lamun anyeun masih keneh keukeuh kapangaruhkeun ku kumayana.
0: Tapi kateu bisa misahkeun mana pribadi mana hukum.
1: Arjuna,
0: ieu panganepi ka kieu teh alatan Arjuna kapangaruhkeun ku kumayana. Gatot Kaca.
1: Gatot Kaca. Wah, apa karena kejadian timimiti nepi ka ayeuna?
0: Teu pantes hiji sinatria anelan bangsa. Kamana negara nepi ka notog-notogkeun maneh di leuweung alatan dibatalkeun kami.
1: Terido we.
0: Teu narima kana kayataan Gatot Kaca mun kitu. Tapi percaya.
1: Karasa kuwa da puguh uwa ge ngora heula baheula leuwih ti kieu malahanan ka pelit ku awewe teh.
2: Kalaman.
1: Kalaman. Wah, sarua kabisa bela. Kalau jadi anak lintang ti uwa.
0: Kasep,
1: Gatot Kaca. Waras teu meuli jati,
0: jati teu makaning waras waluya.
1: Kemang Sangkok Wijaya Kusuma, Kemang Sangkok Wijaya Mawar.
0: Cager aja.
3: Lilir yang merbangun kaya ngimpen sarengalingna. Lilir yang merbangun kaya ngimpen sarengalingna.

0: Naha Gatot Kacakawa teh nganggap jaga? Nganggap tukang maehan jelema kaua? Komo bari jeung kapan hidup teh anak gua?
1: Teu sanggup putra hirup di alam dunya.
0: Naon sabab?
1: Aduh ampun wa. Ampun.
0: Naon sabab?
1: Tuasa yang ngemkeunana wa.
0: Itu Gatot Kaca. Ya. Poek pikiran lamun kitu. Atuh mubadir meureun ngulik pangarti ti leutik kotek tak pangabisa ti budak nyusul ilmu ti lelemu teh mana buktina?
2: Masalah satria.
0: Kapan kumaha didikan parawiku? Kawas lain satria, kapan kudu kuat rohani, kuat jasmani?
2: Karek sakit tu.
0: Karek sakit tu, eta karek menang cocoba sakit tu nepi kaprihati.
2: Epesmer.
0: Epesmer atu.
2: Tenan gitu tuan.
1: Sadaya daya tuan.
0: Tercukup ku sadaya daya. Manusia diwajibkeun ihtiar.
1: Imalah.
0: Gus, teu kudu nyarita deui. Ua apa timiti nepi ka ukasan?
1: Aduh, ua ampun. Kedah maha atuh putra nya waktu saeuna.
0: Jeung tibatan urang hirup kitu mah nepi ka notok-notokkeun maneh alatan di bedokeun kawin mening urang lalajo yeuh.
1: Nonton naon ua?
0: Urang lalajo nu seserahan.
1: Nonton anu seserahan.
0: Ya.
1: Sa.
0: Mandra Kumara putra Nasuyudana bade nikah.
1: Kasa.
0: Kaputrana Arjuna kakasih Dewi Pergiwa.
1: Tobat.
0: Wah, hiss kari.
2: Pas gawe nafsu.
1: Naon ieu teh panglungi ka kieu?
0: Pangna Gatot Kaca dibatalkeun teh. Sabenerna mah Arjuna teh geus narima di panglamar ti nagara Astina.
1: Tobat
0: kadieu. Cicing.
2: Manasan teh mah den kieu teh.
1: Tobat kula.
0: Dek naon?
1: Iga haseserahan urang mah.
0: Enjing dinten Sabtu.
2: Da palanan?
1: Teu aya deui dina waktu ayeuna putra anu bakal ngahajam megat anu seserahan.
0: Dek naon?
1: Dek diamuk.
0: Hus kekelan ulah ka ulah. Naon alatan?
1: Tuman wa.
0: Isna da itu mah teu salah.
2: Salah memang.
0: Teu salah itu mah napuguh dek kawin teh anu lengoh teu boga kabogoh kabogoh acan. Kapan aya fakta na surat ngabatalkeun?
1: Waduh. Tobat.
0: Namoal erang ke dina surat kabar jelegur poe Sabtu kajadian nu seserahan dipegat celengkeung dina surat kabar poe Senin Gatot Kaca ngajeblang. Gatot Kaca amuk-amukan anu seserahan nepi ka pabalatak. Diamuk ku Gatasa. Naon sababna? Sabab eta nu rek dikawin ku Mantra Kumara teh urut ka bogoh Gatot Kaca dari Gatot Kaca teh panaseun. Dah pantes salaku keamanan negara nepi ka kabejakeun ngalawan naon maehan jelema alatan ka bogoh di urut batur. Rek dikamanakeun bi bawa jeung Kumara teh atuh.
2: Dina alatan wanitanya.
1: Aduh.
0: Dek dikamanakeun bi bawa jeung Kumara teh nepi ka amuk-amukan alatan wanita. Ceuk gua mending oge hiburan urang lalajo.
1: Ieu aing mah teu lieur teh kumaha?
0: Naon?
1: Wa teu lieur.
0: Itu.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh lina nya tehnya.
5: Mohon.
4: Mohon pamiling kita di mana teh?
5: Di Sindangayu, Desa Wanasari,
4: Kecamatan
5: Surade.
4: Teh gaduh panyawatna

0: Alhamdulillah.
1: Wirobihan
0: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang Pak Teteh enggak damang ya tehnya.
1: Amin.
0: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas memang.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisang. Babar pisangnya itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: mata. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
6: Ketiga
5: botol, Bu, ya.
6: Iya.
5: Ya, Alhamdulillah Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
6: iya.
5: Ya Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: Bu ya.
6: Iya.
5: Enggak mengada-ngada ya Bu ya?
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
5: Iya. Untuk informasinya. Assalamualaikum
6: iya.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Kumaha ieu teh RT?
9: Paman? Wal Sulam deui. Arjuna teh bapana
8: pergi wa.
9: Kaula uana,
8: uana pergi wa.
9: Ari Gatotkaca
8: urut kabogohna pergi wa.
9: Ari Anyeun
8: eyangna pergi wa.
9: Ari Mantra Komara
8: numbogana pergi wa.
9: Di kamanakeun disumputkeunana pergi wa ayeuna ku salira sok. Kaula salaku uana pergi wa wajib neangan anakna. Di mana ayeuna?
8: Tuning. Iya, orang mau nikah juga cuma.
10: Jadi membuat melit kakolot.
8: Membuat melit kakolot cek arti.
9: Kapan tadi cek anjen hukum nanu bogatin nyeka? Anjen parantos nyaurkeun yen cenah mandra komara teh nu bogana pergiwa. Satiap nu bogana nyeka, tayana di mana pergiwa ayana?
8: Icu anger.
9: Nah cek anger saha kicu? Naon?
8: Anu boga pergiwa.
9: Milih salira teh acan uningan anu boga pergiwa teh bangsat
8: nya ceuk mangge bangsat ditata dipokli-pokli bangsat ngancan pok dari naha teh wungku erek

0: karepok nak pihulah nyerita ku anger
1: kekaurnya
0: nyerita ngan bangsa nanti jauh tiri si kot kaca
2: kelamun kitu carana
0: kat kaca
2: ulan
0: kumaha paman upami urang saya marahkan baik kumariona
2: jadi
0: saya marah kumaha sing sahabae urang jama urang mana bae sahabae anu bisa mangihkeun pergiwa tina tangan bangsat bangsat nakabawa oke kudu mawa saksi tak eta anu bakal kami jodoh pergiwa kumaha
2: saya tuh pemikitu macarana
0: satuju paman saya ngiringan man
2: ngiringan
0: ngiringan bade ngiring salina saya marah
2: ya bade milarian
0: benar
2: ya sanggup
0: sanggup
2: sanggupan saya sanggup manung
0: sanggup sanggup sanggup
3: sanggup
0: sanggup kakasa
2: taulah
0: bade ngiring saya marah
2: saya marah now
0: milarian putri katoh nana si eta bangsatnya
1: eta kan nuri haya
0: dah eta itu nuri maksudnya nge kumatara keras gane lah putri lidah mangke kumahing lah bogoh kapergiwa ente
2: aduh
0: entong aduh bogoh kapergiwa
1: jujur
0: nyari. Jujur
2: well.
0: Bogoh kapergiwa ente bogoh
1: mau
0: ya nah si eta pipil wunjeng oh ngawakilane dek mah itu numpuga hadas na eraun
1: jika nuasa asa
0: ya jika nuasa asa malum deket mitoha
1: jelasin ngomong ya. Kukunangan
2: bogoh wah bogoh bogoh
0: cing tarik atuh
2: bogoh wah
0: nun lamun bogoh ka pergiwa sanggup niangan pergiwa
2: sanggup
0: sanggup samara poe
2: sanggup dua dinten
0: coba maka jeng neangan awewe neangan sanggup dua poin nanti iya mah yakin setan nu maling setan nu nunda
1: pengakalan iya mah pengakalan
0: pengakalan itu mah kena antep lah bener
2: timbalan
0: lamun bener sanggup hayo it
2: timbalan amit wa
0: mawa saksi
2: bani pasta jingga dawala
0: nyak

0: Budak kata urang ogi Gatot Kaca sami lumampah milarian eta perina. Para Kurawa dina waktu eta.
1: Kare para Kurawa kumpul.
0: Timbalan. Hiji.
2: Kieu. Sararea urang kabeh ulah wani-wani aya nu rek neangan pergi wa. Urang masalahan di dieu. Urang cingaliu deui di dieu dina jero waktu dua poe.
0: Nah, naon maksana?
2: Kun. Da janji oge mang teh datang ka ditere kawinkeun budak mah lakomara ka pergi wa.
3: Eta teh.
2: Ayeuna siga asa rek neangan. Da moal henteu si eta nu maling, si eta nu nuna, si eta nu nyokot deui, da puguh si eta nu bogoheun.
3: Politik
2: teh mah politik resna, keureup puteu lidah mangke lah. Harepan geus ya. Tenang. Ulah neangan urang mah cicir dieu. Mun dengekeun teh. Dengekeun lagdak lengge ceuli lamun siga kaca geus datang mawa awewe, mang bejaan deui.
1: Urang jorang ka manukara.
0: Timbalan hiji.

Budodra jeung Alabinga sakalangkung ku kasumpinganna ieu utusan nyata narayina ku anjing kakasih Arya Kumba-Kumba nu parantos hasil yana pergiwa. Anu tila waktos eta barang Dewi Pergiwa bade dipaksa margi da puguh alimun bade tikah kudil. Inga Gatut Gaca Sangasta jingga dawala ngamuk nguak ngawik sareng sena ngamuk di luar langsung kajeronnya anak Pergiwa. Atuh iraja

0: parantos kaunia kusalira paman aepun kendai
1: mangat kaulan
0: yen katut kasang parantos hasinya nak pergiwa
2: oh gitu kuduna katut kasang dapuguh kapilancek pergiwa gitu kuduna antara dulu yang barangnya mengkudu saling belaan
0: kumaya nak
2: tatulina sandia prapuguh mandra kumara bade ditikahkeun dina waktu sieun bade didapalan ayeuna mah bade nyaut naon nyusul saur Arjuna ngudag kecap Arjuna janji yen ieu pergiwa teh dikawinkeun teh ka Mandra Kumara margi panglabar para geus ditampi
0: itu paman kumaha rayi
1: aduh nyangakeun we atuh karaka batara pamikiman sarana tuh geuning
0: kakang di
1: nyangakeun
2: de kumaha ieu sia mah
0: kapan Gatot Kaca ieu teh anu hasil saya marah
2: nah saha nu nya tujuan saya marah
0: kapan memeh Gatot Kaca ngiang teh kapan tadi teh oh mangkukna teh yakin ieu teh lakin Gatot Kaca sanggup nengana oge salila oge ngayakeun kasanggupan tapi mana buktina
3: hasil riungan
0: kapan itu perjanjian sarerea
2: teu bisa perjanjian mah kudu diteken ku sarerea mana buktina
3: hasil gempungannya
2: hasil gempungan mah kudu diteken ku sarerea mana tanda tanganna
3: fakta
0: be itu paman atuh ayeuna mah kumaha sarerea
2: nek kawinikeun budak
0: har kapan Gatot Kaca anu hasil
2: saya marah naon
0: nangan putri
2: ah dalih neangan si eta mah
0: naon
2: da si eta nu maling si eta nu nuna si eta nu nyokot deui
3: pinter si eta mah
2: da pinter jelema turunan siluman masih mau ge
0: Gatot Kaca
1: daulah
0: pindah ka hareup
1: salila ya
0: di mana bie
1: palantos ngabantun putri pergi wa
0: di
1: nagara Ujung Maruta
2: coba make jeung ngarang segala Ujung Maruta sekaliannya Ujung Pandang itu
1: di Ujung Maruta
0: ai eta Ujung Maruta teh di perbah mana ayana
1: ai Ujung Maruta teh nyatana di hiji tanah anu nyonol ka lautan disebut teh eta ujung
3: keurcan ka babat
1: ujung
0: bangsa naon
1: bangsa jin eta nagara jin
2: coba kulantaran mung dinyatakeun make jeung nagara jin nanti supaya ulah diteangan ah eta mah eko cuma we
3: asup akal
2: teu nyasup akal sieun nya mah sieun
0: hasil jeung saha ka itu
1: pasti jingga dawala
0: bener
1: di malam
0: percantan Maharsi Kamayana anu sakitu merelena Gatot Kaca ngabejakeun pangalamanana
2: teu
0: henteu naon
2: teu percaya
0: naon margina
2: si Gatot Kaca teh jelema terkemuka si Gatot Kaca teh jelema terpelajar si Gatot Kaca teh jelema sakola piraku teu bisa ngarang nu kitu-kitu acan ngarang teh mangarang mangge apa ngarang tetep si Gatot Kaca nu maling jaro satiap-tiap jelema nu maling kudu dihukum teh si bangsat angger batara mangunangkeun wae tah
3: abongkena
2: kudu kabawa angin batara oge terlibat kudu kahukumnya pembela
0: seraya-raya kaulah nyangakeun karaka batara jadi tepercan tergat rasa gitu
2: itu
0: bagi
2: ngarang sama
0: Gatot Kaca
1: daulah
0: narima yang Gatot Kaca ngarang
1: itu
0: naon
1: margi ayah fakta
0: naon
1: iya ayah serat kerajaan
0: cobi
1: banget
0: tinggalin paman
2: naon iya
0: iya surat kerajaan anak
2: cikang yang bertanda tangan di bawah ini saya Maha Prabu Lodrajengara Prajang Negara Ujung Maruta
0: persanten
2: tertanda Prabu Lodrajengara
0: persanten
2: nunca
0: naon margina nunca
2: nunca
0: margina
2: dina jero waktu dua poe piraku si Gatot Kaca teu bisa nyeunukil nyion lah karangan si Gatot Kaca teh jelema sakola teu bisa nyeun kitu patut acan mah piraku nu kieu di jeung fakta
0: coba disoehkeun Gatot Kaca
2: komo ayeuna loba fotokopi
0: bu jadi
2: kasimpulan tetep si Gatot Kaca kudu dihukum sama bangsat
0: Gatot Kaca Aya fakta sajabat eta?
1: Aya.
0: Naon?
1: Sirah raja.
0: Sirah raja.
1: Sirah raja.
0: Mana ieu?
1: Astagiga, bawa ka dieu. Raja. Bawa ka sirah, sirah raja, bawa bawa. Bawa.
4: Mangul hulu ai meuni beurat ge dulu.
5: Matuk gede kitu.
4: Oh, hiji dua tilu.
2: Syakira. Ya ta jeung ninggal kana suku air teh.
4: Ulah punten sori, sori.
2: Si gelo sia.
0: Persanten mah harus kamayana ieu sirah buta.
2: Percaya nu kieu mah sirah buta.
0: Percaya ieu sirah raja ngaranana Prabu Lodra Jenggala di nagara ujung Maruta?
2: Henteu.
0: Naon margina henteu?
2: Ye. Sabagian gede rakyat di nagara Pringgandani teh buta wungkul. Aya kitu, tah ayeuna arimi boga anak mahkota dikawin kudu ngayakeun bukti nyatana sirah buta. Kapaksa meureun, ieu mah meunang nyokot teh titawanan, buta anu dihukum kapaksa dipencit. Dijieun fakta, dijieun kurban supaya anak selamat jeung turta tulus kawina.
0: Iya sirah rakyat nu kieu
2: nya.
0: Sirah rakyat nagara Pringgandani
2: sabagian gede ge buta rakyat di nagara Pringgandani diteuk-teuk ye huluna.
0: Maenya eta sirah rakyat make mahkota kerajaan,
2: make mahkota nya di toko ge loba meuli mahkota mah.
5: Gampang.
2: Gampang. Aya kitu tetep sih geus gacak kudu dihukum. Gatot kaca.
0: Teu dipercaya.
1: Nyangakeun wae.
0: Aya saksi?
1: Aya.
0: Saha?
1: Si Astajinya Sandawala.
0: Cuci cina kali ya?
5: Saksi ya.
4: Aduh, oh, jadi saksi berat dulu.
5: Ah, apa berat?
4: Berat jadi saksi mah dulu.
5: Tak kenunya.
4: Oh, ah, nunya dinyakeun lain dilainkeun kan. Cing jeger.
5: Saksi mah.
4: Doa keun dewek cing lancar ngomong euy.
5: Baik, doa asal napa ke dina hukum.
2: Sama teh kuring ka.
4: Hug hug operator operator geus
5: lagi.
4: Aduh, operator teh naon euy? Opletter teh lamun dahar di restoran tara mayar kitu.
5: Tehnya.
4: Punten sih kasepuhan ka pangeran.
2: Ah, tong make jeung punten dulu.
4: Nih, ari palay we diajeun.
0: Bener maneh asa tinggal jadi saksi.
4: Sumuh.
0: Di mana maneh?
4: Abdi teh parantos ngabantun putri.
0: Jeung saha init?
4: Sareng juragan anom.
0: Saha deui?
4: Si Monyong.
0: Sahadi
4: abdi nah mun di simonyongkeun pisahnya euy
5: ngaranana we padanyakan
4: padahal ngaranana we da aya ngaranan Wawan gitu.
0: Di mana maneh?
4: Di ujung Maruta.
0: Di mana ujung Maruta teh?
4: Di sisi laut cu. Tanah anu nyonoh ka lautan disebutna teh ujung, lamun tanah anu ngelok disebutna teh teluk. Lamun daging nyono tina juru panon eta teh saleser.
2: Hish, ahna siapa kajeng dileuwih hajuri
5: kana saleser.
0: Hasil pergiwa di bawa?
4: Parantos.
0: Saha nu maling pergiwa?
4: Anu maling pergiwa teh Arya Kumakuma.
0: Dititah saha?
4: Dititah Raja Mahaprabu Lodra Jenggala.
0: Hasil
4: sumuh.
0: Persanten Maharsi Komayana yeuna sajingga jadi saksi?
2: Henteu.
0: Naon margina?
2: Si Astajinga teh pawongan sing gaca teh kitu-kitu acan mah piraku.
0: Jeung si Astajinga teh jelema butuh,
2: dibere 10.000 geus ditah ngomong kitu dae. Geus jelema butuh jelema kokoro kieu mah. Nu kitu patut ieun saksi. Murah suatama atuh.
4: Wah, jadi percaya.
0: Kesimpulan,
2: tetap si gaca kudu dihukum, si Astajinga terlibat jadi saksi kudu kahukum.
4: Silakan aing dihukum dulu.
5: Tolong.
4: Berarti ge bisa mau kayam aing rugi dihukum jadi dulu
5: ya.
4: Heeh. Tapi ka titah minum eta dulu.
5: Gitu kan?
4: Rujak alpukat.
5: Tong deui deui atuh. Paur, paur.
0: Aya sajabat eta?
1: Aya.
0: Saha?
1: Si Dawala.
0: Dawala.
2: Adieu. Punten kulan punten doakeun dewe jadi saksi euy.
5: Ya, mudah-mudahan Dawala.
2: Punten Gusti.
0: Dawala.
2: Abdi,
0: bener maneh ti mana?
2: Abdi, kulan.
0: Di mana?
2: Abdi teh ti ujung Maruta.
0: Geus naon?
2: Ngabantun putri
0: jeung saha init?
2: juragan Anom abdi serang ieu pun lancek si Pegek.
4: Wah nyos cek bina-bina cuing
2: Pegek pisan. Oh ning tadi nyebut monyong ka kuring.
4: Wajare darewek ngalancuk ka adi.
2: Hasil putri parantos. Saha nu maling? Ari kumakuma. Dititah ku rajana. Saha lodra jengala? Persanten Maharsi Kumayana?
6: Henteu.
2: Naon margina? Sarua. Yeuh si Asta jeung tadi. Dibere udud sabungkus ge titah ngomong kitu teh ke jelema kokoro kieu mah. Ceuk mah ge mun aswata mah. Jadi saksi teh atuh wajar. Aye jelema kitu patut mah dijadi saksi pawongan ongkoh. Teu geus wajar mah ge pawongan.
4: Kumaha tuh?
2: Kapaksa si Dawala ge milu kabui. Jadi saksi.
4: Urang gua aneh gapleh nanti di jero euy lah. Yang mau dibui mah.
2: Si Kaca tetep kudu dibui. Kaca.
1: Heeh.
2: Takta aya sajabat eta.
1: Oh iya.
2: Naon?
1: Putihna we taros.
2: Tata. Pergi wa.
4: Gelis pergi wa.
2: Kaula non. Cawi ka dieu.
4: Aduh, sabaya daya para.
7: Saya semakas sangatin kau nyepan jenengan wa, oke Kangjeng Rama.
1: Nun, nuhun gelis.
7: Oke, enyang kau lanun.
1: Hak nuhun.
2: Yai,
7: kau lanun.
2: Di mana dia gelis?
7: Kau lanun, kau latih di negara ujung Maruta.
2: Nama kejeng jika itu
7: di Camla Kuaria Kuma.
2: Piwarangsa.
7: Piwarang raja na kaulanun kakasina teh Prabu Lodra Jengala
2: saha nu nulungan nyai ka itu
7: anu nulungan teh Kang Gatotkaca
2: saha di
7: Astra Jingga
2: saha di
7: Mang Dawala kaulanun
2: salamet nyai
7: salamet
2: Maharsi Kumayana
7: iya persanten ieu putih anu sakitu jentrena
2: henteu
7: normal gina
2: ke Madinah Rasulullah Kaputi gelis iya yang
7: tapi lo damai yang
2: bogoh mana Kak Gatot Kaca yang Kamandra Kumara
7: ya kaulah nunda pukuh Kak Gatot Kaca mah kabogoh kaulah tiba hela
2: jadi
7: bogoh Kang Kak Gatot Kaca
4: asyik dunungan aing menang
2: jadi bogoh kau Kaca
7: tapi lo
2: Angger Batara.
7: Kuat.
2: Tageningan si pergi wate bogohna nanti ka Gatot Kaca. Kitu pasti di jalan teh di Bandamian. Cenah meureun nyai engke teh di ditu dina waktu sidang teh kudu nyarita teh kitu. Meureun cenah meureun engke teh dina waktu sidang teh kudu nyarita kitu. Pasti da bogoh-bogohna na ka Gatot Kaca. Da moal henteu di bejaan di jalan cenah meureun kudu ngomong kitu tah. Iya masih kau tak cakup di bui. Ayo pergi. Wah tetap kau dikawinkan ke mana kau malah.
7: Napi kaki itu. Kumaharai
2: jagakan karena kabatara.
1: Tanggur kini sih kau tak cakup ya.
2: Shah kayaknya hari napi kapal bahmana. Puter lidah majeng mang napi kapal bahmana. Muaele dor nama. Sana jangan angir batara. Muaele.
7: Bet nang tang kada ka batara ananya
2: danya
4: ya silaka ribut lu yo
1: ya
4: pasti kasih dawalah siapkeun kicu dekol euy
1: iya
4: urut mulahan suluh kicu siapkeun euy
1: ya
4: ulah lara wara lain saeutik kicu jelema urang kurawa teh dulu ulah mah lamun jodoh reder we ribut ngamuk euy
1: ngamuk
4: kan? Oh dik dikaluarkan aji beraja musti mah beraja roro meheun mah
1: ngamuk ya
2: siapa ya?
7: Upami kitu anye nangtang kada kabataran
2: coba deh kumaha deh putri lidah yang mah
7: punten kumaha orang saya marah deh ya paman
2: saya marah kumaha
7: urang adukeun Gatot Kaca jeung Mandra Kumara.
2: Jadi
7: saha nu eleh eta kudu balik, saha nu meunang urang kawikeun.
2: Sok. Sok tanya heula si Gatot Kaca.
7: Gatot Kaca?
1: Aula.
7: Bogoh kapan ge, Pak?
1: Bogoh wae.
2: Wani gelut.
1: Kasa.
2: Kamandra kumala.
1: Wantun.
4: Tong kujuragan anam sing ku abdi ge. Cicing, cicing.
3: Cicing teh pepe luar.
4: Suyos abdi jeung Dorna na atuh. Abdi mah wani panco jeung Dorna lah. Asa aja nu kede na weh aya ho.
2: Kitu tak kasangoban ka kaca. Tanya. Ka Syekh Mandra kumala.
7: Tolanun. Hayang.
2: Bogoh ka pergi wa.
7: Kam tenan.
2: Wani gelut.
7: Kasaha
2: kakat kaca.
7: Henteu. Ha.
2: Angger Batara.
7: Kumaha?
2: Wakil weh wakil.
7: Kasaha
2: Aswa Jama.
7: Sok. Ka kaca.
1: Sae.
2: Aswa Jama.
1: Tolong.
2: Nyah, ka Mandra kumala.
1: Tenan.
2: Wani gelut.
1: Kasaha
2: kakat kaca.
1: Puguh dah kaulah teh domba arep diadukeun.
2: Hari cu. Kurang wae suan.
1: Ampun, ampun, teu wani, teu wani.
2: Kabeh karareupleuk jelema nya. Kitu dibawa milu teh tamu we si kunyuk. Oh, kawani kabeh.
1: Daya, daya.
7: Ampun, aya
2: balik ke balik, balik.

0: Oo, sa teka.
1: Uy, yung baraliklo. Panujo siya. Rayi, tapi ka baralik na. Kuhari atu na ha, rayi terwi kakitu.
2: Aduh, Gatot Kaca, anak mang.
3: Paula non paman.
2: Hampura
3: sawang suna.
1: Ay parentus ki majadi pan kawin, ya?
0: Eh?
1: Kebayangku neta juragan anom murun uy.
0: Naon?
1: Kebul teu papanggih jeung kabogohna.
0: Nya.
1: Dilubung bari jeung angin ngagelebung.
0: Ulah.
1: Heuh, bari lumpat lalaunan teh geuning.
0: Aduh.
1: Engkang Gatot Kaca. Bari lumpang lalaunan teh slow motion dia.
0: Oh nya. Ngulilingan kai.
1: Bari ngulilingan kai gabrug teh uy. Dikenyang gadonan teh ka luhur celengok. Bulantaran dewek kabita kapaksa aya begu ulinya teh. Ngan hanyaka begu na lumpat dieu.
0: Ada bukan begu nanti begu.
1: Ah, peduli ceuing dieu. Cek dewek teh bari lumpat ka hareupeun bagong begu.
2: Ampun aing. Hayi, taulanun atuh aya nama urang nyukan ka Aceuk Ratu di Pringganani.
0: Sae.
2: Hampura Mangga Kaca
3: sawang suhra paman.
2: Tadila sania atuh Yai, naon nu pihal oge kedah gempungan heula sareng dulur-dulur. Naon nu paha kajadian teh maoleh kieu upami anjeun masih kaneh ka pangaruhan we ku kumayana.
0: Teu pino.
2: Hapunten mere ka Batara anu mawi ulah dume hampura beunang dipenta der kasalahan di jinjin.
0: Tenang.
2: Atuh dina sania mana Kakang Semar?
4: Iye nun.
1: Pak, tereh eta urang nyawer deui.
4: Heeh, da sejeung sanjana cu.
0: Tereh nyate dia.
4: Tereh nyate deui wae jang pesta mu atuh 40 poe 40 peucing.
1: Abdi ge minta modal we dagang udud. Nek minta modal we sajaba nanti jadi bagian konsumsi tereh dagang udud abdi dina mangsana pesta.
4: Heeh, jang. Cu.
2: Tereh rakir abdi dileu dioleng panganten keun juragan anom kantun wawartosna we ka itu moal teu yeuh-yeuh haneuleu pesta cu.
0: Bantayan wae.
2: Nya moal teu turun bantayan atuh cu meuli kana pencak kaki mapae kana riwayat nyuk ceuk kana galur timulna ieu lalampahan wayang golek. Dugi ka dieu wae rupina dina lalampahan Gatot Kaca Rarabi Astra Jingga jadi saksi. Ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang Sigotaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumuh?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak Iya.
1: Mak Iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah namanya aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, kan mi makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun, tak ente saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa, wah uih ke rumah sakit kaset.
1: Ayo, nak, Mak teh dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, ieu tos saep sabaraha botol?
2: Namae sabotol sareng kaduana ieuna teh.
1: Cara penggunaannya kumaha mah sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo eta ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Ma, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh tuh seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitu nya mah teh ieu ge jamu teh istuning mah manjur karaosna ku mamah asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti mah hanya segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun kanu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya amipil kan gitu.
5: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total Pak ya. Jadi
6: iya, bertahap
5: iya. Pak ya.
6: Bertahap iya hilangnya amipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
6: Pak? Keempat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Sudah merasakan perubahan. Berarti sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan tes ma ini,
5: ya,
6: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol
6: Pak
5: ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Sareng emah saha namina mah?
9: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
9: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
9: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaralami mah?
9: Ah, vertigo mah lami. Tos ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah
9: nya. Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
9: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasana naon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes Alpha Propolis biasana ka mana ma?
9: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
0: Ayo nanti emate nuju diikhtiarkan nganggo
9: Alpha Propolis.
0: Saat tos nganggo Alpha Propolis, naon wae nu karaos nama?
9: Ayo na, rada sakinten salira mah tos haram. Ayo tos nuang iya mah gitu sakinten ayo mah te ngahanyu gitu. Biasanya ada mah masuk calang apa gitu. Ngahanyu sesak.
0: Dino vertigo na kumaha mah?
9: Sakinten gitu ayo nama te karaos gitu. Te karaos mendamang gitu kan gitu.
0: Ayo nanti tos CF seberapa botol mah?
9: Namanya dua.
0: Di botol kasabaraha anu karaos sasiat nama?
9: Tingawitan nanti kahiji
0: karaos teh. Ma kumaha cara konsumsina?
9: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
0: Ma Ida hatur nuhun karena kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar banyak.
9: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
12: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
11: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Radio Fis FM.
1: Fis Radio.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Beraya Fis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng Ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Siti Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang Kecamatan Rancah.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: 62.
3: Ngawitan Ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawatna teh lambung teras kebas-kebas ieu tangan kiri kanan sareng lutut sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: Atos lami, panginten ayah, ya malambung mah ayah 10 tahunan.
3: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, Ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
4: Biasa we soka dokter
3: ayeuna Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
3: Alhamdulillah, mohon.
4: Atau siapa ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
3: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
4: 2, majeng kadua ayeuna teh.
3: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
4: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya ada CF oge.
3: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
3: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
4: Di radio Fis ti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
4: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Fis ti Amis ka stadion.
3: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
4: karena
3: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
4: Amin, amin, amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Fis FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan Ibu Ramini ya?
4: Iya.
3: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
4: Di Lubung Bata.
3: Lubung Bata?
4: Lubung Brebes.
3: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
4: Umurnya 55.
3: 55.
4: Iya.
3: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
4: iya.
3: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
4: Ada.
3: Perubahannya apa Bu?
4: Perubahannya yang ini jelas nih.
3: Jelas?
4: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
3: Sebelumnya?
4: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
3: enggak sama sekali.
4: Enggak jelas.
3: Iya.
4: Oh, gitu. Yeah.
3: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
4: iya.
3: Udah jelas matanya.
4: Udah.
3: Yang kiri?
4: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
3: Iya. Yang kanan
4: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
3: Oh, jelas nemen.
4: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
3: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
4: Ketiga
3: botol, Bu, ya.
4: Iya.
3: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
4: Iya
3: Bu ya, Ibu merasakan
4: iya.
3: sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
4: nyata,
3: Bu ya.
4: Iya.
3: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
4: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
3: Ya. Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun

0: Yang ibu sahai teh, Bu?
1: Ibu Nas.
0: Ibu Nas teh yusbas berapa tahun?
1: 72.
0: 72 tahun. Ibu ringgi di palihan mana, Bu?
1: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
0: Cineam Tasik ya, Bu?
1: Mm-hmm.
0: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
1: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
0: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
1: Lami itu 11 tahun.
0: Saat acana nganggo jamu tetes apa propolis, ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
1: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***, tapi teh aya yeuna ning.
0: Teh robihan. Teh
1: perobihan.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Ya, ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
1: Aya, lambung tos teh aya, eno teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng natuur.
0: Ibu Nas teh atos saeup sabaraha botol, Bu?
1: Nembe hiji.
0: Nembe hiji alhamdulillah.
1: Kadua sareng bade ayeuna.
0: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehat Bu nya.
1: Mohon.
0: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
1: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
0: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna saranti abi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
1: Mohon ayeuna ge bener bade ngagale deui.
0: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
1: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
0: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
0: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Ogi rezekina tami lancar, Bu nya.
1: Amin.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Be separate.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan Ibu Ramini ya?
4: Iya.
3: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
4: Di Lubung Bata.
3: Lubung Bata?
4: Lubung Brebes.
3: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
4: Umurnya 55.
3: 55.
4: Iya.
3: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
4: iya.
3: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
4: Ada.
3: Perubahannya apa Bu?
4: Perubahannya yang ini jelas nih.
3: Jelas?
4: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
3: Sebelumnya?
4: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
3: enggak sama sekali.
4: Enggak jelas.
3: Iya.
4: Oh, gitu. Yeah.
3: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
4: iya.
3: Udah jelas
4: matanya. Udah.
3: Yang kiri?
4: Ya, yang kiri
3: jelas.
4: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
3: Iya. Yang kanan.
4: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
3: Oh, jelas nemen.
4: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
3: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
4: ketiga
3: botol Bu ya.
4: Iya.
3: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
4: Iya.
3: Ya Bu ya, Ibu merasakan
4: iya.
3: sendiri gitu kan ya.
4: Enggak iya.
3: Penanya perubahannya nyata gitu
4: nyata,
3: Bu ya.
4: Iya.
3: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
4: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah ini. Ya.
3: Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengge teh menuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan. Pilihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alpha Propolis.
2: Mohon. Siap sabra botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumah teteh sarang sena ngalah tandong Alpha Propolis apa nyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wena tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh ayah.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh ayah.
2: Alhamdulillah. Sarang sena ngalah tandong Alpha Propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh ayah tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciami.
0: Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Lujeng tepang sarang sim kuring mamah cenghar. Mangga urang haturkeun laguna Entog Mulang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula, gula netek dugian ka 650 Abah teh, atau 5 tahun damina, teras lamung, tukur Abah teh, panangan oge Abah teh, janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na mae sehat satengah, aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas, nyek-srek, jena ramo-ramo sampean teh, ka Abah teh. Dugikeun ka Abah teh, marerengkel panangan uge. Ah, ayeuna Abah teh terus ngarit Pak Popori saya ke tengah botol. Ka panangan anu marerengkel teh, alhamdulillah, ayeuna mah terus biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Buka deui, ayo. Tadi mama uge, useno, rencang lagi dicubitan kukma, dan terbiasa. Ayeuna mah terbiasa di kemoti ku panangan Abah teh, alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu tanu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh ka Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kana kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana bahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asalna saur Bapak teh si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini Pak.
1: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpa Propolis mah kawitan tetiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit kamu pernah meser deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka raosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon
0: pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Di Babakan Asol.
0: Di Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Itu sama Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggi pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu Bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti Bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku segala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti Bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Palingnya serek segedik lah gitu. Ya anu karaos ku Bapak mah dina sampean naman kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Sae.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos sayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda. Sami darah sami tiba yeuna aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementawis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi Bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan Pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku Bapak nya mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos Bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku Bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan Bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan paling mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awake nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kapan karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina sanes.
0: Bapak ayeuna nuju di legena nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah tetiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak?
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos ta konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang ngeliat obat Alpa Propolis teh Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapak meska ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engada mang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh beatinya.
2: Ya.
1: Mohon. Upami linggit teh.
2: Cikaret batu bubut.
1: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
2: Malak pegirung.
1: Malak pegirungnya?
2: Ya.
1: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
2: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
1: Eungap.
2: Ya.
1: Terus kana pernapasan kumaha?
2: Ya tak eungap we.
1: Eungapnya.
2: Ngangahe eungap.
1: Oh.
2: Ya sesak sesak napas gitu.
1: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
2: Ai hitungan mah 11 bulan.
1: Hampir setahunan ya?
2: Ya, hampir.
1: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
2: Kamana mani?
1: Oh, tos ka itu ka dieu pangin teh.
2: Ya, tos ka itu ka dieu.
1: Mohon mohon mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saep sabaraha botol tah?
2: Karaksa botol kadua arek
1: ayeuna.
2: Ya, kadua anu ayeuna.
1: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
2: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
1: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
2: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
1: Malahan mah kulembogé ngangobandal teh 3 nya.
2: Nya, nyana. Da eungap teh apan nganga.
1: Laras laras laras.
2: Ayeuna mah alhamdulillah.
1: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
2: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
1: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
2: 3 kali.
1: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
2: Genep-genep.
1: Genep-genep berarti enjing ya?
2: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
1: Laras laras laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
2: Polip.
1: Polip nya.
2: Nya, menurut dokter mah polip
1: cenah. Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah. Ya.
2: Alhamdulillah ayeuna mah longsong. Gitu irung teh teu eungap teuing
1: alhamdulillah
2: kawangkong eunama bente
1: bentes deuing
2: nya eunama mah
1: da kamari mah kot malegpeg nya
2: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
1: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
2: nya bilih anu sami
1: mohon
2: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
1: laras
2: nya alfa propolis ceng teh.
1: Rasul hatur nuhun tehnya.
2: Nya sami.
1: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Pis. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
2: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
1: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
2: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ngintan lah.
1: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
2: Obati iya di apotek, mungte aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirido iya, ngintan bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekana
3: biasa sok dipijet
2: pijetan enak mah henteu gitu.
1: Entah ini teh bapak di landongan ku
2: Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis teh uningat di mantan bapak
2: di radio
1: cara ngangge-na kumaha bapak?
2: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
1: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
2: Bapak mentu seep sabotol
1: karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
2: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
1: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
2: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
1: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
2: Amin, amin.
1: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu Sahana Minabu.
6: Hajah Ana Hasana.
5: Ibu alamat lengkapnya di mana?
6: RT 1, RW 2, Desa Balikbeg.
5: Ibu nganggai Tesma Aini tos berapa botol?
6: Tos 2 botol.
5: Di botol pertama kumaha buka kaosna?
6: Kaosen, sebelah namung gitu, sebelah di rada ayak keneh gitu aja.
5: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
6: Belum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit gitu.
5: Aya katarak lah ibu teh ibu?
6: Aya, saur dokter mah katarak saurna gitu. Dua nana.
5: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
6: Botol kahiji gitu.
5: Ayeuna teh bade meser ka botol katilu?
6: Katilu, supados sehat.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis?
6: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyaris dicoca transmeser Tesma Aini.
5: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng tes sitinya.
3: Mohon.
2: Tes siti itu mana Linggit teh?
3: Di Cihideung. Cigaru.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon.
3: Upami
2: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mungse mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueur nya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantan tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lagi kan rupanya mate.
3: Di 2012.
2: 2012 ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna.
3: Seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon. Laras aya kesan deut teh ka ngomit kamu dangu supados sehat sapertos teh kieu teh
3: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
2: cobian panginten
3: nya cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah sareatna ieu
2: aya karaos na nya
3: alhamdulillah
2: sehat salamina teh nya
3: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pi doana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
2: mohon amin hatur nuhun teh nya mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas memang.
5: Jelas.
6: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
6: ketiga
5: botol bu ya.
6: Iya.
5: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu
6: iya.
5: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya,
6: nggak iya.
5: Penanya perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: bu ya,
6: iya.
5: nggak mengada-ngada ya bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya beli tetes mata. Ah ini.
5: Ya. Yeah. Untuk informasinya, assalamualaikum
6: iya.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan amina Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih pilihan mana Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksi.

0: konsumsi alpa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nama hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkan sarang merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alpa propolis, perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damel deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Gitu. Bapak konsumsi alpa propolis na kumaha, Pak?
1: 5 tetes atau napi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alpa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat, oge rezekina tambi lancarnya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini, Ibu saha namina, Bu?
4: Hajah Anah Hasanah.
3: Ibu alamat lengkapna di mana?
4: RT 1 RW 2, Desa Balegbeg.
3: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
4: Tos 2 botol.
3: Di botol pertama kumaha, Bu, kaosna?
4: Kaoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
3: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
4: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
3: Aya katarak lain ibu aya, Ibu?
4: Aya, saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
3: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
4: Botol kahiji
3: ge. Gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
4: Katilu, heeh. Supados sehat.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
4: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyaris cicoca transmeser Tesma Aini.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat tonai, Bu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngang jabut tetes alfa propolis, ibu kamana wae ibu pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dok. Dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha perubahanan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Wow. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju disiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanya nyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Kali dua kali, Pak.
4: Dua kali ya?
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak, ya?
5: Dua tetes, iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya... ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya, ya, cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
4: Tesma ini. Iya.
5: Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis, birajinan nyetel, ah hoyong nyubian.
0: Bapak tau sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Eh nah dikencak kitu aya. Ah dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Ay, bapak teh tau sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon, Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lainnya pada mesir kangge panyawat naon, Bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nyeseur upaya hoyong sararehat. Tatu mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teu geng ragu-ragu lah terutama anu tipayun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: ketipu deh gue.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
2: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak penyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi daya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, daya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng berunya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Berkat alfa propolis.
2: Siap sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
1: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
8: Di Lubung Bata. Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
8: iya.
7: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
7: Jelas.
8: Yang ini ya iyonya madan kadulu.
7: Sebelumnya
8: babar pisan. Babar pisan itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Oh, gitu.
8: Iya.
7: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang kedua,
8: iya.
7: Udah jelas
8: matanya. Udah.
7: Yang kiri?
8: Yang kiri
7: jelas.
8: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan
8: yang ini jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
8: Ketiga
7: botol, Bu, ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
8: Iya
7: Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
8: nyata.
7: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
7: Ya. Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nama?
2: Emak teh emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon, mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarung osok yuk. Pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamon tangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya, mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Ka dokter kanu ka alternatif sakun ngabatos santai entos di tepangan pokona mah tos dicobian mun teu ngabuahkeun hasil kitu anger we gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai 3 ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon alhamdulillah.

0: nyati radio.
1: Terus
0: aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat ya saya disembuhkan ku alfa propolis.
1: Aya pesen teh ka sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
0: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu santosna minum alfa propolis alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes alfa propolis iya emak jantan tambih sehat
0: rezeki
1: tambih lancar banyak hatur nuhun
0: mohon
1: dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Ma.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: kasih. Barai Api sudah mendengarkan acara Daya. Persembahan 102.4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Barai Abis masih bersama 102.4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102.4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Barai

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rumput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapakah dapat bersih?
0: Dipancarwaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Setiap hari, setiap ketika.
0: Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK pada pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kolbu pagi hari ini di hari Kamis ya sahabat MK, di tanggal 13 di bulan Agustus 2026 yang alhamdulillah juga telah memasuki hari
1: subur kembali
0: ke-29 di bulan Sapar 1448 Hijriah.
1: Menekan di jiwa, tak sanggup menerus.
0: Bersyukur sahabat MK, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga dipenuhi dengan kebaikan, menebar kebermanfaatan untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Di waktu mengenang rahmat.
0: Insya Allah sahabat MK pada pagi hari ini akan ditemani sahabat Syiar Zaini Fauzi. Kembali akan membersamai ruang dengar Anda hingga satu jam ke depan. Tentunya untuk sama-sama kita belajar menyimak ilmu yang insya Allah di sesi pertama akan disampaikan oleh Kyai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Kemudian di sesi kedua insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh guru kita semua sahabat MK, Profesor Dr. Kyai Haji Miftah Farid.
1: Lihat kebenaranmu ya Allah Tuhan.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung ya melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MK FM Yogyakarta, kemudian di 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, di 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, HQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fish FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, di 96 Binamas FM Purworejo, Sapa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
1: Setiap hari, setiap
0: bagi radio lain yang ingin terus serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027.
1: Semangatku pulih semua.
0: Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini sahabat MK, untuk menyampaikan laporan kualitas siaran di pagi hari ini, dan juga menyampaikan doa-doa terbaik Anda sahabat MK, ataupun Anda ingin menyampaikan pertanyaan, insya Allah nanti kami sampaikan di sesi kedua sahabat MK. Anda bisa kirimkan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027.
1: Rahmat, terasa di kurang bersyukur.
0: Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang akan kami sampaikan di pagi hari ini sahabat MK.

0: Sahabat MK yang dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat, mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. Dan NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Kerana takutkan siksamu, hambamu.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, Anda bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan

0: Alhamdulillah sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami telah terhubung langsung bersama Kiai Haji Abdullah Hakim Nasyiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung.
1: Harapanku subur kembali.
2: Wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله وهاي yang maha menatap اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا wa amalan mutakabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang engkau terima. Taqabbal minna ya karim, kabulkan wahai yang maha mulia. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B2L. Karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kelebihan orang lain dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik, jadi lebih baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman, tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain? Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih mudah, tidak rela. Si pendengki ini, dia yang zolim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi. Karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Kebaikan. Semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur. Itulah sebabnya anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapak jadi jalan. Seperti halnya ilmu. Murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu, syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik mendoakan. Lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih. Lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Dan setiap kali kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum, Allah akan memberi tambahan karunia. Maka hati-hati dengan dengki. Karena kedengkian membakar habis kebaikan seperti api membakar kayu. Dua. B yang kedua adalah bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang lain. Bagaimana bijak? Setiap kekurangan dan kesalahan orang lain jangan sampai jadi dosa bagi kita. Tidak ada manusia sempurna. Kita harus siap. Tiap orang punya kekurangan. sebagaimana kita. Kalau lihat kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, posisi kita yang paling minimal jangan sampai jadi dosa bagi kita. Setiap kekurangan dan kesalahan orang lain harusnya jadi pahala bagi kita. Pahala bagaimana? Kalau ada orang yang sikapnya kurang atau bahkan menyakiti kita, sebetulnya kita tidak rugi. Yang rugi beliau. Orang yang menghina kita tidak akan berefek apa-apa bagi kita. Tidak akan luka, tidak akan rusak karena dihina. Justru sebetulnya yang menghina itu yang rugi. Karena dosa jelas. Pahala dia nanti dikasihkan ke kita. Dosa kita bisa dipikul oleh dia. Hanya urusan dunia saja. Dan perkataan yang tidak enak itu sama sekali tidak akan melukai kita. Kita luka di hati bukan karena perkataan orang. Kita luka di hati karena kita yang melukai diri kita sendiri. Kita sakit hati bukan karena kata-kata orang, tapi kita yang menyakiti diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita lebih sibuk memikirkan orang tersebut dan merasa diri kita mulia, sehingga tidak layak orang mengatakan itu ke kita. Padahal kalau kita berani jujur, omongan penghinaan orang kepada kita masih jauh lebih baik dibanding kehinaan kita yang sebenarnya. Kita dihormati orang karena Allah menutupi aib kita. Kita dihargai orang karena Allah menutupi dosa, kemaksiatan, kekurangan kita. Kalau kita dibuka, penghinaan orang kepada kita tidak ada apa-apanya dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Maka kalau ada orang yang kurang bagus, maafkan saja. Orang yang akhlaknya kurang bagus, satu, menjadi ladang ilmu bagi kita. Kalau ada orang sikapnya kurang baik, Allah memberi kita ilmu tentang sikap kurang baik yang jangan kita lakukan. Ada yang sombong, ada yang pemarah, ada yang kata-katanya. Alhamdulillah. Terima kasih, jazakallahu khair. Ada yang kata-katanya petantang-petenteng, ada yang suka celetak-celetuk. Itu adalah ladang ilmu. Kita jadi tahu akhlak buruk. Kita bisa merasakan dampak dari akhlak buruk. Kita jadi tidak enak. Allah memberikan pelajaran kepada kita tentang akhlak buruk yang tidak boleh kita miliki lewat beliau. Jelas? Seperti kemarin ada kasus yang mencerca. Itu sebetulnya pelajaran bagi kita supaya kita tidak mencerca. Sayangnya ada nakes yang perkataannya tidak baik, kemudian dikomentari juga dengan perkataan yang tidak baik. Kurang ajar ini, enggak empati. Jadi apa bedanya? Nah, yang nakes itu akhirnya minta maaf. Nah, yang mencerca ini tidak minta maaf. Jadi padahal kejadian ada kurang baik itu bisa jadi pelajaran bagi kita. Kalau ada orang akhlaknya kurang baik, berarti ladang apa? Ladang evaluasi. Jangan-jangan saya juga punya kelakuan jelek seperti ini. Saya petantang-petenteng, gak enak ternyata orang di depan saya. Sebagaimana saya tidak enak dengan sikap dia. Jadi jangan cuma kita tidak enak oleh sikap orang, jangan-jangan orang juga tidak enak oleh sikap kita. Misal setiap bicara dipotong, saya diam. Tiap kita bicara dipotong, itu kan ilmu. Ilmu jangan memotong perkataan. Satu, dapat ilmu. Dua, ladang evaluasi. Ya. Allah menunjukkan, jangan-jangan selama ini saya berkelakuan yang sama dengan orang yang saat ini berbuat tidak baik ke saya. Tiga, ladang tobat. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena orang yang kata-katanya tidak enak itu membuat hati terluka, kan seperti yang tadi itu ya, sakit normal, sakit hati itu, hadirin. Kenapa kita tersakiti? Pasti ada dosa kita yang mengundang. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, ya Allah, ampun. Saya sudah nyakitin orang lain, sekarang saya disakitin orang. Astagfirullah. Jadi aja kita tobat, udah dapat ilmu, dapat evaluasi diri, dan dapat tobat. Apalagi dengan ada orang yang sikap kurang baik, kita bisa latihan. Tidak ada petinju yang baik kecuali ada sparring partner. Kalau tidak ada lawannya, kita susah terlatih, benar? Bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Furqan ayat 63? Tahu Al-Furqan 63 yang sering dibahas? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kalau ada orang jahil, orang yang tidak bisa mengendalikan diri berkata yang tidak enak, nah kita merespon. Kalau tidak ada orang itu, kita tidak punya kesempatan latihan ini. Sebetulnya karunia Allah untuk meningkatkan kualitas kita dalam kesabaran. Kalau tidak ada yang menghina, kita kurang latihan. Benar? Harusnya kita gaji, kita kirim buah-buahan. Karena sudah membuat kita semakin lebih terlatih. Dan ladang, idfa billati hiya asan. Tolak perbuatan buruk dengan sikap yang lebih baik. Kita jadi ihsan. Gini ya, kalau orang baik ke kita, kita baik lagi, enggak aneh. Itu memang syukur kita begitu. Kalau orang berbuat baik, kita biasa aja, kita min. Kalau orang berbuat baik, kita berbuat baik, draw. Kalau orang berbuat biasa, kita baik, good. Tapi kalau orang kurang baik, kita berbuat baik, excellent. Do you understand? Yes, I stand under you. Sia-sia. Astagfirullahaladzim. Kesempatan ihsan. Kalau kita baik ke yang baik, oh, normal. Tapi baik kepada yang kurang baik ke kita, tidak baik, grade-nya tinggi. Maka, dan jangan suudon. Sekarang orang tidak baik, besok lusa bisa lebih baik dari kita. Orang sekarang menghina kita, lalu malam tobat, tobatnya tobat nasuha, kemudian bersungguh-sungguh memperbaiki. Kita sibuk dengan kesalahan dia, padahal dia sudah berubah menjadi lebih baik, lebih mulia, melesat. Kita sebel ke dia, padahal dia dicintai Allah. Bencana yang menimpa kita. Kan? Kita membenci orang yang dicintai Tuhan semesta alam. Apa enggak celaka kita? Makanya jangan benci. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Maafkan. Mohonkan ampunan juga. Begitu. Jangan kita jadi punya dosa, punya akhlak jelek gara-gara kekurangan orang lain. Makanya orang-orang takwa itu khas sekali, tidak mudah marah dan pemaaf. Kenapa kita maafkan orang-orang? Karena tidak ada orang yang sempurna, dan sangat boleh jadi kesalahan orang itu bisa membuat orang lebih dekat dengan Allah karena tobatnya lebih bagus dari kita. Ya persis itu kemarin nakes yang sudah melakukan kesalahan kemudian membuat tayangan permintaan maaf, nangis, lalu ada yang memposting, dulu kamu cengar-cengir, sekarang kamu nangis-nangis, buah gua muak. Dia nih yang membuat tayangan ini yang lebih jelek lagi. Dia mencerca orang yang mencerca, bahkan mencerca orang yang minta maaf berlipat-lipat. Hati-hati ya. Boleh jadi nakes itu oleh Allah sudah diampuni dosanya, bahkan naik derajatnya karena ujiannya berat, dipecat dari kantornya, diberhentikan waktu sekolahnya. Banyak yang menghina, berguguran itu dosa. Nah yang apes itu adalah yang mencerca nakes ini. Dia enggak minta maaf ya.
1: Rasa berputus asa.
0: Alhamdulillah kita telah sama-sama menyimak ilmu di sesi pertama bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK, dan alhamdulillah juga kita telah terhubung langsung bersama gurunda kita semua sahabat MK, Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, yang Anda sudah terhubung melalui line telepon di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Pak Kiai?
3: Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan Pak Kiai juga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitasnya. Silakan Pak Kiai, dimulai saja.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar MKFM yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan curahan rahmat barokah kepada kita semua. Pagi ini kita akan menyegarkan kembali beberapa petunjuk dari agama kita, dari Al-Quranul Karim, berkaitan dengan bagaimana kita untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup itu. Nah, kita kutip saja ini beberapa ayat Al-Quran. Ada seorang sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, ya Ummul Mukminin, apa sebetulnya rahasia kesuksesan, keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siti Aisyah menjawab, rahasianya Al-Quran. Jadi kalau ingin tahu kunci kesuksesan perjuangan Nabi, ya Al-Quran itu. Jadi Quranlah yang menjadi pedoman hidupnya. Tapi kemudian Siti Aisyah membaca beberapa ayat Al-Quran. Nah tentu maksudnya bahwa di antara ajaran dalam Al-Quranul Karim yang menjadi kunci kesuksesan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibaca oleh Siti Aisyah. Al-Quran surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun itu beberapa ayat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khashi'un. Walladhinahum anillahi mu'ridun. Walladhinahum lizzakati fa'ilun. Walladhinahum lifurujihim hafidun. Al-Ayah. Nah, para ahli tafsir memberikan komentar terhadap Quran surat Al-Mu'minun ini. Qad aflaha al-mu'minun ditafsirkan faju wa sa'idu, sukses dan bahagia. Kenapa Nabi sukses? Kuncinya yang dibaca cerita antara lain tentu saja ada pada Al-Quran surat Al-Mu'minun itu. qad afrahal mu'minun. Fazu wa sa'idu, sukses bahagia. Banyak yang sukses tapi tidak bahagia. Mungkin ada juga yang bahagia walaupun tidak sukses. Itu yang paling baik itu ya sukses ya bahagia. Apa? Pertama tentu saja adalah iman. Kita bersyukur. Orang yang sukses bahagia, orang yang beriman. Kita sudah memiliki iman itu. Kemudian selanjutnya, untuk mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dalam hidup itu, ayat berikutnya, وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, yaitu seseorang akan memperoleh kesuksesan, kebahagiaan, ketenteraman, ketenaman, kalau bisa melakukan sholat dengan khusyuk. Ini penting untuk kita garis bawahi, walaupun insya Allah kita sudah terbiasa sholat, bagaimana kita meningkatkan sholat itu betul-betul sholat yang khusyuk. Dan rasa-rasanya paling tidak yang saya rasakan ini ternyata tidak mudah ya. Sholatnya mungkin kita sudah terlatih kita dari kecil, tapi begitu khusyuk, nah ini macam-macam. Nah kita melatih diri bisa melakukan sholat itu dengan khusyuk. Khusyuk itu baru kita dapatkan apabila kita satu konsentrasi jelas. Bahwa apa yang kita baca itu tidak hanya keluar dari mulut kita, tapi juga dirasakan di dalam hati kita. Bahwa pikiran kita, perasaan kita juga mengikuti. Nah, itu adalah khusyuk. Jadi sholat itu berkualitas selain memenuhi syarat dan rukun sholat, sesuai dengan aturan sholat juga adalah khusyuk. Jadi kalau tidak khusyuk, mungkin sah secara hukum, tapi belum bisa mencapai kepada aflah, sukses dan bahagia. Sukses bahagia. Salah satu ikhtiar upaya sholat khusyuk itu adalah, pertama tentu saja kita sendiri, artinya fisik kita sendiri, bagaimana kita bisa khusyuk kalau ya katakanlah banyak gatal-gatal, bagaimana bisa khusyuk kalau pakaian kita maunya bau, bagaimana kita bisa khusyuk kalau sekitar kita tidak mendukung. Jadi faktornya kehusyuan itu, faktor pertama adalah kita sendiri. Jadi apa yang kita rasakan tidak mengganggu kehusyuan. Jadi betul-betul pikiran, perasaan, terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap dalam kondisi sadar. Untuk mendapatkan suasana batin seperti itu, selain sedang sholat itu tidak ada suara-suara yang mengganggu, selain bahwa di sekitar tempat sholat itu tidak ada satu situasi yang banyak yang menakutkan ataupun yang menggoda, suara dan lain-lain, juga yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang ada dalam hati kita. Jadi selain lingkungannya mendukung, pakaian juga mendukung, hati kita, dan salah satu caranya apa yang kita baca itu tidak hanya sekadar terucap di dalam lidah, oleh lidah, tapi juga kita mengerti di dalam hati ketika kita menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita paham, itu artinya atas nama-Mu ya Allah yang Maha Kasih, yang Maha Sayang, begitu. Jadi diikuti oleh hati. Jadi mengetahui terjemah bacaan Al-Quran, bacaan sholat, memahami bacaan makna dari bacaan sholat, tidak ada suara-suara yang mengganggu ketika kita sedang baca, sedang sholat, itu sangat mendukung. Jadi lingkungan, suara, atau rekena itu salah satu langkah untuk memperoleh sholat khusyuk itu lingkungan. Jangan ada suara-suara yang mengganggu, kemudian jangan ada juga kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu, termasuk dalam badan kita, atau kebanyakan gatal-gatal nggak bisa khusyuk. Kalau sarungnya hampir jatuh nggak bisa khusyuk. Kemudian atau ada hal-hal, bahkan yang tidak kalah pentingnya ini ingatan kita, begitu kita mulai Allahu Akbar, kita harus meyakini yang Maha Besar adalah Allah, yang lain-lain itu kecil lah, Allah yang Maha Besar. Jadi apa bahasa kasar, mempersimpangkan semua apa yang jadi ingatan yang kita anggap besar karena yang maha besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adalah khusyuk sekali lagi mudah diucapkan, kering-kering juga sulit diamalkan. Oleh karena itu kita harus berusaha memahami makna dari bacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua, yang terdengar kalau kita berjamaah, yang baca imam itu juga yang tidak mengganggu kita, menjadikan kita menjadi kesal begitu kita banyak salah, dan khusyuk lingkungan juga mendukung. Makanya sholat fardu di masjid itu bisa lebih memungkinkan untuk bisa khusyuk karena tempatnya memang tempat sholat. Dan yang kedua, tidak ada kegiatan lain yang kira-kira mengganggu sholat. Selain juga suasana batin, ketika dimasuk masjid itu kan ada suasana batin membantu kehusuan. Maka dikatakan sholat yang paling baik adalah sholat fardu yang paling baik adalah dilakukan di masjid awal waktu dan berjamaah. Nah, ini yang pertama, sholat khusyuk, usahakan kita memahami apa yang kita baca. Usahakan segala kegiatan yang akan kira-kira mengganggu khusyuk kita, kalau bisa diselesaikan, selesaikan. Pamannya saja, nah, ada kegiatan-kegiatan yang kira-kira teringat terus ini kalau nggak diselesaikan. Nah, tentu harus mempertimbangkan juga waktu, masih ada waktu dan lain-lain. Nah, biasakanlah sholat khusyuk. Jadi iman yang mantap, sholat yang khusyuk itu sangat mendukung, sangat penting untuk menjadi bekal kita dapat melaksanakan al-aflah tadi. Fazu, wasaidu, sukses, dan bahagia, tentram, dan tenang. Sholat yang khusyuk. Bukan hanya sholat sebetulnya, ketika kita berzikir, juga berdoa, dapat kita lakukan dengan khusyuk, akan lebih nikmat, ya, sedang berdoa, kemudian mendengar suara-suara yang mengganggu kan tidak khusyuk. Ketika kita sedang berdoa, kemudian ingatan kita malah kepada yang lain, tidak akan bisa khusyuk. Mantap iman, salat khusyuk. Selanjutnya, walladzinahum anil lahwi mu'aridun. Kalau kita ingin sukses dan bahagia, harus pandai-pandai kita meninggalkan kegiatan-kegiatan yang lahwun yang tidak bermanfaat. Termasuk yang terjadi, termasuk perbuatan yang salah, perbuatan yang dosa, perbuatan yang menyakitkan orang lain, perbuatan yang menyebabkan musibah bagi orang lain. Tinggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Jadi pandai-pandailah kita memilih kegiatan yang mendukung hati kita menjadi lebih tenteram, lebih tenang, supaya memperoleh aflah tadi, sukses dan sekaligus bahagia. Tinggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, tinggalkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, ya. Itu adalah salah satu kunci untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan hidup adalah harus bisa meninggalkan kegiatan-kegiatan yang membahayakan, kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, apalagi ucapan-ucapan yang bisa menimbulkan dosa, menyakiti orang dan lain-lain. Selanjutnya, walladzina hum lizakati fa'ilun. Kesuksesan, kebahagiaan seseorang juga akan diperoleh tidak hanya hati yang tenteram, hati yang tenang, sholat yang khusyuk, tapi juga istiqomah, konsisten untuk melaksanakan zakat. Jadi harta yang kita peroleh dalam batas yang disebut nisab, di dalamnya ada muatan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%, bahkan ada yang 20% dalam fikir zakat itu. Jadi zakat itu selain membersihkan harta, juga membersihkan hati, yang menjadi kunci untuk memperoleh yang disebut palsu, wasaidu, sukses, dan bahagia. Nah, Islam berbicara banyak yang tentang pengaturan harta itu. Apa? Tentu Allah Maha mengetahui banyak orang yang celaka itu karena salah mengelola harta, salah menyikapi harta, salah memanfaatkan harta. Antara lain adalah harta yang dikumpulkan tidak dikeluarkan zakatnya. Kalau zakat fitrah, saya kira di rata-rata yang kita melaksanakan Tapi zakatul mal di samping mungkin kurang paham, padahal yang kedua juga merasa sayang, padahal dijamin harta yang dikeluarkan zakatnya itu tidak akan berkurang, tidak akan berkurang manfaatnya dan maslahatnya, bahkan sebaliknya, harta itu akan semakin maslahat, semakin manfaat, semakin membuahkan keberkahan kalau dikeluarkan zakatnya. Terutama zakatul mal, zakatul mal 2,5% rata-rata. Jadi hati-hati bagi kita yang di rumah menyimpan emas lebih dari 85 gram emas, atau menyimpan uang juga sama, atau juga melakukan aktivitas-aktivitas bisnis, hati-hati sesuai dengan aturannya. Ada kewajiban kita tiap tahun 2,5% sebagai zakat, dan dijamin tidak akan ada orang menjadi miskin gara-gara zakat, tidak akan ada orang menjadi top bisnis menjadi bangkrut gara-gara zakat. Hasil dari beberapa yang saya dengar atau yang saya baca, inilah diantara syariat Islam yang masih banyak muslim yang belum melaksanakan, mungkin karena tidak paham atau juga karena sayang. Nah, terlepas dari itu semua, nah, Quran mengajarkan kepada kita kalau ingin sukses dan bahagia, hati-hati ada harta yang bukan yang harus dikeluarkan, yaitu zakat. Selanjutnya, walladzina hum li furujihim hafizun, seorang akan memperoleh kesuksesan kebahagiaan itu kalau mampu menyalurkan hajat seksual hanya kepada istri, illa ala azwajin, menyalurkan hajat seksual hanya kepada istri atau suami. Sini disebut umam malakat imanum, nah, perbudakan sudah tidak ada ya. Penyaluran hajat seksual kepada istri, suami kepada istri adalah merupakan salah satu bagian daripada salah satu bagian daripada kehidupan manusia, dan kalau disalurkan tidak melalui yang sah, bukan kepada suami kepada istri, itu Islam menetapkannya sebagai kabair, dosa besar ya, perzinahan itu dosa besar. Jadi orang yang hanya menyalurkan hajat seksual kepada istri atau suami, ini adalah merupakan salah satu kunci untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Dikatakan kalau penyaluran hajat seksual itu kepada istri suami, innahum ghairu malumin, itu tidak salah, tidak tercela dan lain-lain. Selanjutnya, walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un, orang yang akan memperoleh kesuksesan, kebahagiaan itu adalah mereka yang melaksanakan amanah, memenuhi janji. Nah, kita ingat hadis Nabi, ciri kemunafikan seseorang itu 3, bicara dusta, berjanji palsu, terdapat amanah, khianat licik gitu. Nah, itu ya, kalau ada 3-3-nya, 100% munafik gitu. Bicara dusta, berjanji palsu, kalau dapat amanat, khianat manarulillah. Nah, berbicara tentang kejujuran ini berulang kali kita mendengar, tapi tidak boleh bosan supaya kita senantiasa dalam keadaan sadar tentang betapa bahayanya ketidakjujuran. Ya Rasulullah, jadi orang Islam itu apa yang paling mudah, apa yang paling sulit? Kata Nabi, yang paling mudah baca 2 kalimat syahadat, yang paling sulit hidup jujur amanah. Paling sulit itu hidup jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan juga, orang yang gugur di medan pertempuran karena membela agama mati syahid, semua dosa dimaafkan kecuali satu, yaitu ketidakjujuran. Kenapa? Karena ketidakjujuran itu kan dosa, sebuah perbuatan dosa yang merugikan orang lain, yang menyakitkan orang lain, yang mencelakakan orang lain. Nah, ini adalah kejujuran. Barangkali kita masih ingat cerita Sayyidina Umar, Khalifah kedua itu, ketika beliau menawar seekor unta dari pengembara kambing, mengatakan, "Lutfat, kalau mau beli kambingnya daripada saya hanya pengembara saja." Kata Umar, "Beritahu aja majikanmu, bagi kambing yang satu ekor ini yang aku beli ini mati, masa nggak percaya? Oh percaya, jangankan satu ekor, semuanya saya katakan kambing ini mati, bagikan saya percaya. Umar mengeluarkan uang, kemudian ditaruhnya di tangannya, ini saya beli satu ekor. Di luar dugaan ternyata uang yang ditempelkan di

0: ketika dia memerlukan dan peluang ada karena malu kepadamu. Lantas pertanyaan Umar, nah masih adakah nanti dari zaman hamba-hambamu yang memiliki kejujuran seperti ini tidak mau mengambil hak orang lain karena malu kepadamu? Mestinya kita jawab ada di negeri ini, negara Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini menjadi hal yang masukan kepada kita tentang kejujuran adalah merupakan salah satu dari kunci untuk memperoleh kesuksesan dan kebahagiaan. Akan tetapi ketidakjujuran adalah yang menyebabkan musibah, yang menyebabkan derita dan menyebabkan pasti murka Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib jujur dan kita wajib mengajak orang lain supaya jujur. Kita wajib juga mencegah orang lain jangan sampai berlaku tidak jujur. Kalau kita jadi pemimpin, kita punya kewajiban untuk menutup peluang-peluang orang melakukan tidak jujur. Sebagai guru pun kita tidak boleh bosan untuk terus memberikan pesan-pesan moral bahwa kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan hidup itu adalah antara lain adalah hidup jujur. Dan kunci untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan itu lain sholat khusyuk dan lain-lain tadi adalah yaitu punya budaya jujur, kebiasaan jujur memenuhi janji. Lantas yang berikutnya, walladzinahum ala sholatihim yuhafizun, kembali yaitu mereka yang melakukan sholat, yang memelihara sholat dengan baik. Ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun, orang-orang yang memiliki kriteria tujuh kunci kesuksesan kebahagiaan itu adalah mereka lah pewaris-pewaris surga Firdaus. Mereka akan kekal di dalam surga Firdaus. Mudah-mudahan sekali lagi Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11 dibaca kembali, dihayati kembali dan diamalkan, dijadikan mata kuliah, mata pelajaran untuk anak kita, murid kita. Ingin sukses, ingin bahagia, ini mantapkan iman, sholat yang khusyuk, kemudian tinggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, menaikkan zakat, menjaga kemaluan dari perbuatan zina dan hidup jujur dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita.
1: Alhamdulillah, terima kasih atas materi yang disampaikan. Izin menyapa sahabat MQ Pak Kiai di pagi hari ini. Ini ada hamba Allah dari Ciamis menyampaikan pertanyaannya. Ya, izin bertanya Pak Kiai, apa yang disebut dengan nur keikhlasan? Ini mohon pencerahannya mungkin
0: apa?
1: Sekaligus.
0: Apa itu, Pak?
1: Nur keikhlasan.
0: Apa barusan, maaf,
1: nur keikhlasan. Iya. Mungkin ya. Sekaligus dari sekaligus closing statement dari Pak Kiai.
0: Ya. Ikhlas yaitu melaksanakan sesuatu untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya kerjakan ini karena Allah memerintahkan kepada saya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ikhlas kalau seorang melaksanakan sesuatu kebaikan ingin dapat pahala dari Allah. Walaupun menurut para ulama yang tertinggi itu bukan mencari pahala, tapi adalah ridho Allah tertinggi. Tapi kalau seorang kali ini melaksanakan amal kebaikan ingin dapat pahala, sholat banyak supaya dapat pahala, masih dalam kategori ikhlas, cuma belum kualitas tertinggi. Kalau kualitas tertinggi itu nggak hitung-hitung pahala. Banyaknya Allah memerintahkan, Nabi mencontohkan, Nabi menganjurkan, Quran juga menganjurkan, saya lakukan. Nah itu adalah. Nah yang lawannya yang harus hati-hati itu riya, ingin beken, ingin dipuji, ingin dihargai. Nah, ini yang dikatakan dapat mengganggu, dapat merusak amal nilai ibadah kita, riya itu. Riya itu orang lain kadang-kadang nggak tahu, dan makanya kita harus menyadari itu bahaya. Bahaya dia itu merasa beramal atau di catatan amal nggak ada, dilaksanakan itu adalah sesuatu karena sadar ini kewajiban saya dan yang akan menilainya adalah Allah. Bahwa orang tidak muji saya tidak kecewa karena saya mengharapkannya adalah penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintah Allah. Kira-kira seperti itu. Kalau dikemas dalam ucapan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu gambaran keikhlasan. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku hanyalah demi

0: untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala.
1: Terima kasih atas penjelasannya Pak Kiai. Di akhir ini Pak Kiai, karena sudah di hari kebersamaan, mungkin closing statement ya,
0: para pendengar yang berbahagia, marilah kita terus melatih diri supaya segala perbuatan dilakukan dengan ikhlas. Awali dengan bismillah, kalau berakhir awali dengan alhamdulillah. Kalau perbuatan itu ternyata tidak sesuai dengan kehendak kita, keinginan kita, kemudian serahkan kepada Allah, Masya Allah atau Astagfirullah, semuanya serahkan kepada Allah. Kita akan mendapatkan mendapatkan anugerah dari Allah dari segala amal perbuatan kita kalau kita melakukannya dengan keikhlasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, kita dapat melaksanakan amal apapun dengan ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tadi sahabat MG kebersamaan kita di sesi kedua bersama Kyai Haji Profesor Dr. Miftah Farid. Kita doakan selalu sahabat MG, guru-guru kita, mudah-mudahan guru kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK di pagi hari ini yang menyampaikan kualitas siarannya, ada informasi yang ingin kami sampaikan sahabat MK. Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Meuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Langkah susahnya mendidik nafsuku.
1: Sahabat MK, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak
3: Radio
1: hanya orang kaya,
3: Radio Peace 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102.4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102.4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102.4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi,